Internet sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, internet memberikan berbagai dampak positif yang luar biasa. Dampak kemajuan digitalisasi juga sangat dirasakan masyarakat di seluruh dunia. Dari sisi pendidikan, ekonomi hingga konektivitas sosial, internet telah membawa perubahan besar dalam cara berinteraksi dan juga menjalani hidup. Internet membuka peluang besar bagi akses pendidikan di seluruh dunia. Melalui platform e-learning, siswa dan mahasiswa juga dapat mengakses berbagai materi pembelajaran secara online, bahkan dari lembaga pendidikan ternama di luar negeri. Dengan demikian, kualitas pendidikan dapat ditingkatkan tanpa terbatas oleh jarak dan biaya, dan banyak aplikasi pendidikan juga menawarkan kursus-kursus gratis yang memungkinkan siapa saja untuk belajar keterampilan baru. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Minggu Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tidak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: 101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat, perbedaan bentuk huruf dalam aksara Nusantara ini dipengaruhi oleh media dan alat tulis yang digunakan. Kegiatan menulis aksara pada masa lampau ini dikerjakan oleh orang yang berbakat. Maka dari itu setiap barisan yang dilukiskan pun memiliki kekhasan dan juga keunikan tersendiri. Nah, seiring perkembangan teknologi, aksara Nusantara mulai tersisih keberadaannya di kalangan generasi muda. Nah, beberapa upaya pun dilakukan untuk menjaga eksistensi aksara daerah. Salah satunya dengan mengajarkan aksara daerah di sekolah-sekolah, ya, seperti di Kepulauan Riau, Arab Melayu ni. Ha, ini penting sekali nih saudara perempat ya. Nah, beberapa aksara Nusantara pun telah dikomputerisasi sehingga kita juga dapat menikmati font aksara Nusantara melalui gadget kita saudara perempat ya. Mari kita jaga dan lestarikan bersama-sama. Jangan sampai tak tahu pula.

0: tripa, tropa, tralala, lirilira, krokodina,
1: balerina, cappuccina, lirili, larilla. Cintailah produk Indonesia. Kalau tak cinta, maka tak gaya.
2: Assalamualaikum, Ci Ade, oi Ci Ade.

0: ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.
1: Betul, Cik Abang. Kalau begitu...

Rompad FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, antropologi ini semakin mendapat perhatian sebagai ilmu yang berperan penting dalam memahami keberagaman manusia. Nah, di tengah dunia yang terus berubah dan semakin terhubung, antropologi ini hadir untuk menjelaskan bagaimana manusia itu hidup, berpikir, berinteraksi, dan juga membangun kebudayaan. Jadi banyak baca, saudara perempat. Nah, ilmu ini bukan hanya sekedar mempelajari suku, bangsa, atau tradisi, tetapi juga menggali makna yang lebih luas tentang kehidupan manusia. Nah, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dari berbagai aspek, baik biologi, sosial, maupun budaya. Nah, para antropolog juga menelusuri bagaimana manusia itu berkembang dari masa ke masa, bagaimana suatu budaya terbentuk, dan bagaimana nilai, norma, serta kebiasaan diwariskan antar generasi. Nah, melalui penelitian mendalam, antropologi berupaya mengungkap alasan di balik perilaku manusia serta hubungan manusia dengan lingkungannya. Dan saat ini, saudara perempat, antropologi itu memiliki berbagai cabang. Nah, seperti antropologi budaya, antropologi sosial, antropologi fisik, hingga antropologi linguistik. Nah, antropologi budaya ini misalnya mengkaji tradisi, kepercayaan, dan pola hidup masyarakat. Nah, sementara antropologi fisik mempelajari evolusi manusia serta variasi biologis yang membentuk identitas fisik suatu kelompok. Nah, setiap cabang ini memiliki perannya dalam memberikan gambaran utuh tentang siapa manusia itu sebenarnya.

nak duit? Kerja. Ini kerja tak anda? Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, ada yang namanya polarisasi sosial nih saudara perempat. Nah, polarisasi sosial tantangan serius masyarakat modern saat ini. Nah, dalam dinamika sosial yang terus berkembang, istilah polarisasi sosial ini juga semakin sering dibahas oleh para ahli sosial dan juga ekonomi. Nah, polarisasi sosial itu adalah bentuk segregasi dalam masyarakat yang terjadi ketika ketimpangan pendapatan, misalnya fluktuasi nilai properti dan juga pergeseran ekonomi memunculkan perbedaan yang mencolok antara kelompok berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah. Nah, secara sederhana nih saudara perempat, polarisasi sosial itu menggambarkan kondisi di mana masyarakat terbagi ke dalam dua kelompok ekstrim. Nah, mereka yang berada di puncak hierarki sosial dan mereka yang berada di lapisan bawah. Nah, sementara kelompok menengah cenderung menyusut. Dan kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tapi juga berpengaruh terhadap kohesi sosial dan juga stabilitas masyarakat. Nah, saudara, fenomena ini jadi tantangannya tuh ya bagi pembangunan sosial yang berkeadilan. Ketika kesenjangan ekonomi makin melebar, rasa keadilan dan kebersamaan dalam masyarakat juga ikut terkikis. Nah, akibatnya muncul perbedaan pandangan, bahkan konflik sosial yang berakar pada ketimpangan ekonomi. Nah, faktor-faktor seperti urbanisasi, perubahan struktur pekerjaan hingga kemajuan teknologi juga turut mempercepat nih terjadinya polarisasi sosial. Jadi masyarakat yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ekonomi digital ini akan memperoleh keuntungan, sedangkan kelompok yang tidak memiliki akses atau kemampuan serupa akan semakin tertinggal. Nah, dampak dari polarisasi sosial ini tidak hanya terlihat pada perbedaan tingkat kesejahteraan nih saudara, tapi juga dalam gaya hidup, pendidikan, serta akses terhadap layanan publik.

0: Wai, marilah ikut kami main futsal. Engkau baik sikit.
1: Aku kan tak ada kaki satu ni.
0: Lupa aku.
1: Aku sepak engkau ni eh.
0: Macam mana caranya?
2: Berdamai dengan diri sebagai penyandang disabilitas ialah perjalanan yang membutuhkan waktu dan usaha. Namun, sangat penting untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Dengan penerimaan diri, pemahaman disabilitas dan fokus pada potensi, penyandang disabilitas dapat hidup dengan penuh makna dan berprestasi.

RFM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara berempat, mencintai tanah air tidak hanya ditunjukkan dengan mengibarkan bendera putih saja atau mengikuti upacara, tapi juga dengan mendukung dan mengapresiasi karya anak bangsa. Karya-karya kreatif yang lahir dari tangan dan pikiran anak negeri itu baik dalam bidang seni, ya, bidang teknologi, mode kuliner maupun literasi. Ini merupakan identitas sekaligus juga potensi besar bangsa Indonesia. Nah, generasi muda saat ini banyak menghasilkan inovasi yang sangat membanggakan saudara perempat. Mulai dari produk digital lokal seperti aplikasi buatan anak Indonesia, musik dan juga film yang menembus pasar internasional, hingga produk UMKM yang kreatif dan berdaya saing tinggi. Tapi sayangnya saudara perempat, tak jarang ya karya-karya luar negeri lebih mendapat tempat di hati masyarakat dibandingkan karya negeri sendiri. Nah, sikap mencintai karya anak bangsa saudara perempat perlu ditanamkan sejak dini. Jadi dukungan itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana ya, seperti membeli produk lokal ya, nonton film karya sinias Indonesia, membaca buku karangan penulis lokal, hingga mempromosikan inovasi buatan anak bangsa di media sosial.

0: Wak, kenapa gelap ni? Mati lampu ke?
1: Tak tahu, Wak. Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
0: Eh, tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
1: Aduh, Wak. Token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah habis, eh?
0: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana, tak pernah matikan kipas angin. Am lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal. Kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dah lah, Wak. Tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dahlah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah, Wak. Aku janjilah tak bodoh-bodoh lagi.

Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Bumi Nusantara 1, Keberagaman Budaya Riau dan Kepulauan Riau oleh Astrid Nidia Rahmawati. Buku ini membahas keberagaman budaya di wilayah Riau dan Kepulauan Riau secara menyeluruh, dengan pendekatan yang modern, edukatif, dan mudah dipahami. Fokus utama dia ialah memperkenalkan unsur-unsur budaya Melayu khususnya di Kepulauan Riau sebagai bagian dari identitas lokal yang tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Buku ini menekankan bahwasanya budaya bukan sekedar tradisi lama, tetapi menjadi ciri khas dan jati diri masyarakat Kepulauan Riau. Mulai dari bahasa, adat hingga kesenian, semuanya membentuk identitas yang membedakan Kepulauan Riau dari daerah lain. Menariknya, buku ini menunjukkan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau itu tidak tunggal, melainkan beragam, karena pengaruh sejarah, perdagangan, dan interaksi antarbangsa. Makanya, muncul variasi dalam bahasa dan dialek, pakaian adat dan tradisi lokal pada setiap pulau. Karena wilayahnya kepulauan, buku ini menyoroti bahwa kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh laut. Contohnya, mata pencaharian nelayan, tradisi pesisir, atau hubungan sosial yang erat dengan alam laut. Buku ini punya pendekatan edukatif, jadi menekankan pentingnya mengenalkan budaya kepada generasi muda, supaya tidak kehilangan identitas, tetap bangga dengan budaya sendiri dan bisa melestarikannya pada masa hadapan. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau ialah identitas yang beragam, dipengaruhi laut, dan terus harus dikenalkan, serta disesuaikan dengan zaman agar tetap hidup. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, pendekatan saintifik dalam dunia pendidikan semakin menjadi perhatian karena diyakini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah. Pendekatan ini tidak hanya mengutamakan pengetahuan teoritis, tetapi juga mengedepankan proses pembelajaran yang berbasis pada pengumpulan data dan eksperimen. Nah, saudara perempat, saintifik ini adalah model pembelajaran yang dimulai dengan pengumpulan data melalui pengamatan, di mana siswa diajak untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan fenomena yang terjadi. Melalui proses ini, siswa diajarkan untuk mengamati secara mendalam, menemukan pola, dan merumuskan pertanyaan yang relevan. Selanjutnya, melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis yang telah mereka buat berdasarkan pengamatan sebelumnya. Dan hal ini memungkinkan siswa untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengaplikasikan konsep-konsep ilmiah dalam kehidupan nyata. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Buku adalah jendela dunia. Lewat membaca, seseorang dapat mengenal sejarah peradaban, memahami ilmu pengetahuan, serta menyelami budaya berbagai bangsa. Bepatah lama, dengan buku, kita banyak tahu, terus relevan hingga saat ini. Terlebih di tengah tantangan zaman modern yang penuh informasi instan, namun dangkal. Saudara perempuan, kebiasaan membaca buku membentuk pribadi yang berpikir kritis dan bijak. Buku memberi pengetahuan yang mendalam dan ia mengasah nalar, memperkaya ide dan juga menghindarkan dari sikap mudah terprovokasi. Beragam jenis buku dari fiksi hingga non-fiksi mampu memberikan pemahaman luas tentang dunia. Dan buku sejarah mengajarkan nilai perjuangan, buku ilmiah mengajak berpikir logis, sementara buku sastra mengasah rasa empati dan kepekaan sosial. Demikian, saya Syahrudin Azenam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Ibu Hindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Rombar FM Suara Budaya Nusantara, membangun budaya ketiga di semua sektor pekerjaan. Nah, saudara berempat di mana saja berada, di berbagai sektor pekerjaan, penerapan K3 ini memiliki tantangan tersendiri. Misalnya di sektor industri dan konstruksi, ya. Jadi risiko kecelakaan kerja itu cenderung lebih tinggi, sehingga penggunaan alat pelindung diri, prosedur kerja yang aman, dan pengawasan ini menjadi sangat penting. Sementara itu kalau di sektor perkantoran dan pelayanan publik, ya, K3 itu berfokus pada ergonomi kerja, kesehatan mental, serta pencegahan penyakit akibat aktivitas kerja yang monoton. Nah, membangun budaya ketiga ini membutuhkan peran aktif semua pihak, nih, sedar perempat semuanya, gitu ya. Jadi pembinaan dan manajemen juga bertanggung jawab menyediakan kebijakan yang adil, ya, sarana serta pelatihan ketiga secara berkelanjutan. Nah, di sisi lain, pekerja juga diharapkan memiliki kesadaran, sadar why, ya, pekerja sadar, ya, kesadaran untuk mematuhi prosedur keselamatan, juga menjaga kesehatan diri dan saling mengingatkan antar rekan kerja.

0: Oh, jadi ini memang pakai destar nih?
1: Iya, betul wai. Destar itu melambangkan kebesaran, penolak bala, membangkitkan tuah dan marwah.
2: Kalau pengantin memakai destar, marwahnya nampak, tuahnya pun besar. Muka berseri, iman memancar.

101,3 MHz Prambar FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, di tengah perkembangan dunia kuliner yang semakin dinamis sekarang ini, gastronomi hadir sebagai jembatan antara seni memasak dan ilmu pengetahuan. Nah, pendekatan ini membuka peluang luas untuk menghasilkan inovasi makanan yang tidak hanya sedap dan lezat, tapi juga menyehatkan serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Nah, melalui pemahaman mendalam tentang proses kimia, biologi dan juga fisika dalam makanan, para chef dan juga peneliti kuliner kini juga mampu menciptakan hidangan yang kaya rasa, sekaligus juga bernilai gizi tinggi. Nah, gastronomi memungkinkan eksplorasi berbagai teknik

membuat makanan lebih optimal dari segi rasa dan juga kesehatan, seperti fermentasi, pemasakan suhu rendah, pengolahan tanpa minyak berlebih, hingga pemanfaatan bahan pangan lokal yang memiliki kandungan nutrisi optimal. Nah, teknik fermentasi misalnya nih, saudara perempat, tidak hanya memperkaya cita rasa, tapi juga menambah kandungan probiotik yang baik bagi pencernaan. Nah, sementara itu, pemasakan dengan kontrol suhu yang presisi juga menjaga kandungan vitamin dan mineral tetap terjaga tanpa mengorbankan tekstur dan aroma makanan. Nah, inovasi berbasis gastronomi ini juga mendorong pelaku industri kuliner untuk menggali potensi bahan pangan lokal Indonesia sebagai sumber inspirasi. Nah, rempah seperti kunyit, jahe, lada, serai, dan juga lengkuas ini diolah dengan pendekatan ilmiah untuk mengeluarkan profil rasa terbaik sekaligus memaksimalkan manfaat kesehatannya.

0: Dokoh melambangkan pemaga diri dan penenang hati.
1: Elok pengantin memakai dokoh, bala pergi celaka menjauh. Hati yang panas menjadi teduh, hilang segala darah gemuruh.
0: Tenang hati ni. Alhamdulillah.
2: Hai, sebab pakai dokoh ke?
0: Tak, hutang aku dah lunas.

Rompar FM, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara penempat menginginkan sesuatu yang sedang tren lebih cepat dari orang lain memang bukanlah hal yang salah sebetulnya, tapi kalau di era serba digital sekarang ini, tren itu datang dan pergi begitu cepat. Mulai dari produk fashion, makanan viral, hingga gawai terbaru. Wajar kalau masyarakat ingin menjadi bagian dari arus tersebut agar tidak ketinggalan zaman. Namun sedara penempat seringkali keinginan ini mengikuti tren justru menimbulkan masalah. Nah misalnya, terjadi rebutan saat peluncuran produk baru, antrean panjang yang tidak teratur, bahkan hingga keributan kecil yang merugikan orang lain. Nah, fenomena ini juga menunjukkan bahwa keinginan pribadi terkadang bisa mengabaikan kepentingan bersama. Tidak salahnya saudara perempat yang jadi orang pertama yang mencoba hal baru selama tidak menimbulkan konflik sosial. Etika dalam bermasyarakat pun tetap perlu dijaga, terutama ketika tren tersebut melibatkan ruang publik atau produk dengan jumlah terbatas. Yang pada akhirnya saudara perempat, tren hanyalah bagian dari gaya hidup yang sifatnya sementara. Lebih penting dari sekedar menjadi yang tercepat adalah bagaimana masyarakat tetap bisa menjaga ketertiban, kenyamanan, serta saling menghargai satu sama lain. Nah, dengan begitu juga tren tidak hanya membawa kesenangan pribadi, tapi juga tetap menghadirkan manfaat positif bagi banyak orang.

Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Nah, saudara perempat, di mana saja berada, kita Indonesia. Kali ini kita nak berbagi sedikit cerita tentang pesan kehidupan, tentang sesuatu yang kadang susah dibuat, tapi besar manfaatnya, saudara perempatnya, untuk kita semua, yaitu berjiwa besar demi kepentingan bersama. Nah, saudara, hidup ini tak selalu tentang siapa yang menang, siapa yang salah. Nah, kadang-kadang kita perlu juga belajar mengalah, ya, bukan sebab lemah, tapi karena kita kuat dan sayang sama keharmonisan. Nah, orang yang berjiwa besar itu, dia sanggup maafkan walaupun hatinya perih gitu ya. Dia sanggup letak ego ke bawah demi kebersamaan di atas. Nah, misalnya kalau contoh di masyarakat itu, kalau ada masalah antar tetangga, bukannya tambah besar tapi diselesaikan dengan kepala dingin, dengan hati yang lapang, dan itu tandanya berjiwa besar. Nah, saudara perempat, kita pikirkan kepentingan ramai, bukan kepentingan diri sendiri. Nah, berjiwa besar ini juga perlu dalam pekerjaan gitu ya, dalam keluarga, dalam berkawan. Nah, kalau kita sanggup mendahulukan yang terbaik untuk kelompok, nah, insya Allah berkah dan damai itu juga akan menyelimuti kita semua. Jadi, saudara perempat, mari kita semua belajar jadi manusia yang lapang dada, ikhlas hati dan juga tinggi budi. Biar hidup kita ini tak cuma indah untuk diri sendiri, ya kan? Tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Tetap di Perempat FM, suara budaya Nusantara.

seni teater tradisional masyarakat Melayu yang sampai sekarang masih digemari dan sering dipertunjukkan sebagai drama tari dalam forum internasional. Zaman dulu, pertunjukan mayong diadakan orang desa di pematang sawah selesai panen padi. Di Kepulauan Riau, mayong dibawakan penari yang memakai topeng, berbeda dengan di Malaysia yang tanpa topeng. Pertunjukan mayong dibawakan kelompok penari dan pemusik profesional yang menggabungkan berbagai unsur upacara keagamaan, sandiwara, tari, musik dengan vokal atau instrumental, dan naskah yang sederhana. Dalam persembahan tradisi di kampung, teater mayong dilakukan di panggung terbuka yang berlatarkan daun kelapa. Tokoh utama pria dan wanita, keduanya dibawakan oleh penari wanita. Tokoh-tokoh lain yang muncul dalam cerita, misalnya pelawak, dewa, jin, pegawai istana, dan binatang. Pertunjukan mayong diiringi alat musik seperti rebab, gendang, dan tetawa.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Megat, karya Rida Kalyamsi, ialah sebuah novel sejarah yang menggambarkan kehidupan dan perjuangan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Melayu, khususnya yang berkaitan dengan Kepulauan Riau. Novel ini mengangkat nilai-nilai, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat Melayu sebagai bagian dari identitas yang harus dipertahankan meskipun dihadapkan pada perubahan zaman dan pengaruh eksternal. Cerita yang disajikan menyoroti semangat perjuangan dan kepahlawanan para tokoh yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan nilai-nilai budaya Melayu. Dengan menggabungkan fakta sejarah dan elemen fiksi, Megat memberikan wawasan mendalam tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Melayu, sehingga pembaca dapat memahami dinamika kekuasaan, politik, dan konflik yang pernah terjadi di kawasan tersebut. Buku ini tidak hanya menyajikan sejarah sebagai rangkaian peristiwa, tetapi juga sebagai refleksi identitas dan semangat nasionalisme yang menginspirasi generasi penerus untuk terus mengenang dan menghargai warisan leluhur. Megat berusaha menghadirkan narasi yang kaya akan nilai sejarah dan budaya, mengajak pembaca untuk melihat lebih jauh lagi tentang jati diri dan keunggulan peradaban Melayu di Kepulauan Riau. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
2: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
1: Ada Julia Puspita.
3: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
1: Ada pula Mizwardi.
4: Air di tinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
1: Ada juga Salwa Aulia.
5: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
1: Dan ada Adi Yuhana.
6: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat di mana saja berada. Kecerdasan buatan kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. AI hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari asisten virtual, sistem rekomendasi, analisis big data, hingga otomatisasi industri. Namun, di balik kemajuan tersebut muncul satu isu penting yang kini menjadi perhatian global, kedaulatan AI. Kedaulatan AI mengacu pada kemampuan suatu negara untuk masyarakatnya untuk mengendalikan, mengembangkan dan memanfaatkan teknologi AI secara mandiri tanpa ketergantungan penuh pada negara lain atau perusahaan global raksasa. Hal ini juga menyangkut aspek keamanan data, etika, perlindungan privasi hingga keadilan sosial dalam penerapan teknologi. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Eksistensi bahasa lokal dan bahkan bahasa nasional ini menghadapi tantangan serius. Namun di balik tantangan tersebut, anak muda justru menjadi harapan baru dalam pelestarian bahasa. Mereka tidak hanya menjadi pengguna aktif bahasa, tetapi juga agen perubahan dalam menghidupkan kembali bahasa-bahasa yang mulai terlupakan. Sebagai generasi digital, anak muda memiliki akses luas terhadap teknologi dan media sosial. Ini menjadi peluang besar untuk memperkenalkan dan mempromosikan bahasa, baik Indonesia maupun bahasa daerah, ke audiens yang lebih luas. Melalui konten kreatif seperti video pendek, puisi digital, musik tradisional modern, dan kampanye daring, mereka mampu menjadikan bahasa sebagai sesuatu yang relevan, menarik, dan membanggakan. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Igu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergu, dengan syaitan jadi berseteru.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Suara Budaya Nusantara. Shh, dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Beliau ni penulis buku investigatif.
2: Betul.
1: Dan buku-buku yang lain juga ya. Banyak betul karya-karya awak ni
2: ya. Ya, ada di bidang sejarah ada,
1: sejarah,
2: motivasi ada, sastra ada, tapi investigatif ini baru kali pertama yang saya tulis dan kali pertama di Kepulauan Riau buku investigatif yang ditulis dengan gaya pop.
1: Wih, luar biasa. Itu lama tu ya.
2: Untuk ya, investigasi buku ini tercatat dari arsip yang tersimpan itu dimulai kurang lebih sejak tahun 2016. Berarti kurang lebih pas 10 tahun.
1: 10 tahun ya?
2: Betul.
1: Luar biasa. Itu zaman-zaman masih kita unyu-unyu lah dulu ya.
2: Betul, zaman-zaman jahiliyah lah.
1: Zaman jahiliyah ke mana?
2: Karena memang untuk investigasi buku Tanjung Pinang Miang-Miang ini memang tak bisa sebentar.
1: Iyalah.
2: Karena ada sisi lain yang nak kita singkap dan itu kan perlu klarifikasi,
1: betul,
2: verifikasi
1: betul.
2: Dan hal-hal seperti itu yang akhirnya yang memakan waktu yang tidak pendek.
1: Betul.
2: Baru rampungnya itu di tahun ke 8 sebetulnya.
1: Kamu muncul baru yang ke 10 pula, 10 tahun.
2: Hepeng mengatur negarawan.
1: Oh, Hepeng. Nah, dong nah Hepeng.
2: Jadi ya, buku itu siapnya sudah lama. Kurang lebih setahun atau dua tahun yang lalu, hanya saja kita sedang berupaya untuk proses penerbitan. Harusnya buku ini launchingnya itu di Januari kemarin, Mang Udin.
1: Oh, Januari kemarin ya.
2: Januari kemarin. Tepat pada hari jadi Tanjung Pinang, tanggal 6 Januari. Nah, mengingat menimbang dan memutuskan ada beberapa anggaran yang hematisasi, efisiensi dari pemerintah dan itu sesuai dengan arahan Pak Presiden. Tentu yang mana baik untuk Indonesia tak mungkinlah kita sanggah kan. Lalu akhirnya terundurlah launching buku yang harusnya Januari itu menjadi di bulan April kemarin.
1: April kemarin
2: belum. Harusnya. Nah, di bulan April kemarin juga ada kejadian yang sama tentang efisiensi. Lalu akhirnya saya minta izin. Baiklah, kalau begitu saya akan launching sendiri. Akan launching sendiri. Akhirnya, alhamdulillah lah di bulan Mei buku ini launching. Kenapa saya memilih harus segera launching? Karena

0: Yang pertama Bang Udin, buku ini 80% membahas tentang kondisi, mohon maaf harus saya sebutkan, kondisi miang-miangnya Tanjung Pinang, kondisi prostitusinya Tanjung Pinang. Tetapi prostitusinya Tanjung Pinang yang saya ulik di sini bukanlah semata-mata untuk membuka aib, bukan. Meskipun ada narasumber, ada saksi, ada pelaku yang kita investigasi, tujuannya adalah terlalu banyak rahasia umum yang terjadi di Tanjung Pinang ini, namun masyarakat tidak ambil tindakan karena merasa kan bukan anak aku.
1: Oh iya juga.
0: Kan bukan aku, kan bukan adik aku, kan bukan saudaraku. Lantak adalah situ. Nah, bahasa lantak di situlah akhirnya merambah ke banyak hal. Kata miang-miang itu kan kalau kita merujuk kepada KBBI kan adalah bulu halus yang membuat gatal. Ada bulu buluh tuh yang buat miang juga. Betul. Kan selumba papan pun kalau ada terlalu banyak pun bisa buat miang juga, gatal juga. Nah, itu sama dengan kondisi Tanjung Pinang. Dia ini tidaklah hal yang membahayakan secara langsung. Tetapi kalau dibiarkan juga tidak nyaman.
1: Iya juga.
0: Nah, kalau kita bicara prostitusi secara sejarah, itu sudah ada sejak abad Mesopotamia itu, sebelum Masehi sudah ada, dan itu sudah ada di seluruh dunia. Cuman yang membuat seksinya kenapa ini ditulis Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir ini, Tanjung Pinang ternyata kalau kita mampu merespon dengan jujur, Tanjung Pinang ini punya dua wajah yang berbeda.
1: Kenapa dia bisa pula dua wajah yang berbeda ni?
0: Siang bukan main teduhnya,
1: malam
0: bukan main riuhnya. Ini sisi-sisi inilah yang harus kita sadari dan menjadi menjadi atensi bersama pada para orang tua khususnya.
1: Ambil perhatian lah.
0: Atau ambil peduli lah. Apa peduli yang nak kita ambil? Ayo bacalah buku tu.
2: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila
3: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Dengar-dengar, sembang komunitas.
1: Ini lembaga pendidikan yang berbasis orientasi pendidikan, ya, dan bukan berbasis bisnis.
2: Betul.
1: Yang nak kita angkat ni, kenapa pendidikan? Kan mungkin kebanyakan orang, pendidikan mahal lah, apalah, macam mana nak bayar tiap bulan, semester macam mana, nak les macam mana bayar, keperluan banyak. Ini, Flying Cross ini hadir memberikan satu solusi, ya?
2: Betul.
1: Baik, silakan Bang Nanda.
2: Baik. Silakan. Okey, jadi Bang. Jadi, kita bicara tentang awal mula tu terbentuk Flying Cross dari keresahan saya.
1: Resah dulu lah, tengok dulu pendidikan di sekitar kita, ya.
2: Jadi dulu tuh ayah saya seorang supir angkot, Bang. Jadi bukan orang yang berada sangat lah. Waktu itu saya les dan lesnya cukup mahal. Dari situ tuh saya lihat kok beberapa tempat les yang ada di Tanjung Pinang lah khususnya, ya, itu kok untuk mereka yang mampu aja gitu.
1: Iya,
2: akhirnya
1: tuh
2: saya kuliah, saya belajar lagi. Alhamdulillah sekarang saya lanjut kuliah lagi sampai S3. Dan saya lihat, oh ternyata bisa loh, ada pendidikan yang memang teruntuk untuk semua kalangan.
1: Betul, betul, betul.
2: Nah, namanya Learning Oriented System. Dan itu udah kita patenkan, Bang. Di Flying Cross udah punya paten itu, Learning Oriented System, di mana setiap anak bisa belajar sesuai dengan kebutuhan, keadaan, dan kemampuan. Nah, ini yang paling penting tadi.
1: Keadaan, kebutuhan, dan kemampuan. Iya. Mulai nih, digabungkan, ya.
2: Digabungkan.
1: Bagus,
2: itu.
1: Bagus, bagus.
2: Nah, jadi keadaan misalnya, ya. Jadi ada orang tua yang kita bisa bilang gini, Bang. Memang beberapa lembaga pendidikan tuh ada beasiswa, tapi kan biasanya beasiswa tuh berebut,
1: iya,
2: dan
1: juga
2: biasanya dites.
1: Iya, iya, iya.
2: Intinya untuk siswa-siswa yang pintar. Nah, bagaimana dengan siswa yang nggak pintar nih, atau biasa-biasa aja?
1: Oh iya juga.
2: Iya kan?
1: Mereka nggak merasa juga berilmu, kan?
2: Iya, itu keresahan pertama. Terus lagi, ada juga siswa-siswa yang memang bisa dibilang tak mampu, tidak. Tapi orang tuanya dibilang separuh-separuh, dibilang mampu juga tidak. Nah, kebutuhan lagi banyak nih.
1: Betul.
2: Dengan keadaan yang saat ini, harga barang-barang naik semuanya, bla bla bla,
1: hari
2: makin naik, ya kan? Terus kebutuhan lagi banyak. Dibilang bayar sekian tak mampu. Dibilang kita nak bilang orang tak mampu, untuk biasa tak mampu juga dia bukan orang tak mampu. Nah, jadi hadirlah solusi di mana Flying Cross itu ada sistem namanya subsidi silang dan bayar sesuai kemampuan. Jadi yang les tempat.
1: Nah, untuk mendapat membayar sesuai kemampuan, apakah ada wawancara atau macam mana tuh sistemnya?
2: Gak ada, Bang. Intinya datang ke tempat kami, kita dialog aja kayak biasa, dengan asas kejujuran, Bang. Kami tak minta KTP, kami tak minta foto rumah.
1: Itu yang boleh itu. Berarti azas kejujuran. Dari situ kita dah, sebelum masuk pun kita dah diajarkan macam mana nak jujur di dalam.
2: Betul. Ya.
1: Oke, mantap.
2: Kadang-kadang kita mampu bilang tak mampu, kan tak boleh juga.
1: Betul.
2: Tak jadi, mampu bilang mampu kan berat.
1: Kalau misalnya kita mampu dibilang tak mampu, kesianlah yang lain.
2: Betul.
1: Ya, kita ngambil hak orang, ya.
2: Betul. Okay. Tapi ya saya jujur aja, Bang, saya mendirikan Flying Cross ini, ya saya intinya, ya jujur, untuk pertama kali kita berdiri di Jogja itu tahun 2012, dan baru kita sistem berjalan 2016. Itu semuanya sama, Bang. Dari Jogja itu total murid kita ada 7 cabang dengan 1000 lebih murid. Di Pinang kita baru buka 2019. Dengan alhamdulillah total sekarang ada 390, hampir 400 murid.
1: Banyak.
2: Nah, dan semua itu sama, Bang, sistemnya. Yang saya bilang tadi, Bang, ya asasnya kejujuran. Kadang-kadang ada orang tua datang, teacher, kami misalnya contoh lah, ya, orang tua kami pegawai, atau saya pegawai, tapi kebutuhan lagi banyak nih, teacher. Nah, itu kita bisa bicarakan. Jadi dia bisa request kira-kira berapa harga yang kemampuan yang dia bayarkan dari harga full yang kita tawarkan.
1: Oh iya, iya.
2: Dan yang les tempat kami, Bang, jujur dari berbagai kalangan juga, Bang. Ada anak wali kota, Pak Lis, les sama kami
1: di situ, ya.
2: Anak Pak Lis, keponakan gubernur, wakil rektor Umrah, sampai jujur anak-anak jalanan, mereka ada yang les tempat kami. Dan yang tadi sistem tadi, anak jalan tentu saja dia nggak bayar, anak panti asuhan dia nggak bayar. Ya kalau untuk orang-orang yang atas ya bayar full. Gitu. Dan untuk orang-orang yang biasa aja, ya tadi yang saya bilang tadi, kebutuhan lagi banyak dan lain-lain, nah itu bisa bayar sesuai dengan dialog yang kita akan bicarakan pada saat dia datang ke tempat lain.
1: Azas kejujuran di awal tadi.
2: Kejujuran
1: mantap. Ini yang luar biasa nih, sudah berempat, ya.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga, ya, melalui RRI Digital dan rri.co.id.
3: Satu 1,3 MHz, Perempat

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Rompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Shh, dengar-dengar, sembang komunitas.
2: Apa makna menjadi wajah muda dalam bahasa ini, Nur? Wajah muda dalam pelestarian bahasa dan juga budaya. Yang nak Mika tunjukkan ni kan sebagai duta bahasa Kepulauan Riau ni tahun 2025, ya kan? Terus apa yang nak Mika tunjukkan, apa yang nak Mika ketengahkan, kata orang tu mengangkat batang terendam gitu, ya kan? Jadi mengangkat kearifan lokal dengan bahasa lokalnya, terus penguasaan bahasa nasional kita, dan kita tahu sama tahu bahasa nasional kita berasal dari sini. Akar bahasanya adalah bahasa Melayu Kepulauan Riau, dari Pulau Penyengat. Di situlah dengan kitab bahasa dari Raja Ali Haji sebagai sumbernya, karena itu bisa digunakan juga di Malaysia, penggunaan bahasa Melayu kita, karena bahasa Melayu Kepulauan Riau kan bahasa Melayu tingkat tinggi. Dan itu jadi akar bahasa Indonesia. Apa yang nak Mika angkat lagi supaya generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang, khususnya generasi muda, tidak melupakan akar sejarah mereka?
3: Iya, Bang. Nah, sebenarnya
2: terima kasih.
3: Nah, fun fact-nya tuh, Bang, kami dapat itu bahwa generasi muda itu tuh enggak luput dari bahasa Melayu itu sendiri, bahkan dari wilayah kita ini enggak terlalu punah gitu bahasa.
2: Betul. Bahasa daerah banyak kita. Sekitar berapa, 20 atau 16 ya, 20 banyak dialek kita.
3: Nah, iya, dan itu tidak seperti bahasa-bahasa daerah lainnya. Bahasa Melayu itu masih berakar di wilayah kita ini gitu. Jadi untuk menjadi duta, menjadi ambasador, seperti kita ambil meaningnya itu ambasador, berarti sebuah influencer sebagai inspirasi, inspirator, motivator.
2: Kata orang sebang, sedang kita sebang pempengaruh.
3: Iya, berdampak.
4: Berimpact.
2: Biasa kita karena kita biasa nonton di PIP.
5: Iya, betul.
2: Karena di rumah saya nonton di PIP aja kan. Pempengaruh.
3: Berpengaruh. Dari situlah kita ingin generasi muda tuh ikut nih dalam mencanangkan Trigatra Bangun Bahasa sendiri.
2: Trigatra, oke, bangun bahasa.
3: Iya, menguasai bahasa asing, juga melestarikan bahasa daerah, dan juga mengutamakan bahasa Indonesia.
2: Betul.
3: Nah, bahasa Indonesia yang tidak hanya baik, tapi juga benar, gitu.
2: Itu poin utamanya, baik dan juga benar. Jadi menurut Anda, apa seyogyanya yang harus kita lakukan generasi muda ini supaya penggunaan bahasa nasional itu bisa memang punya dampak gitu ya. Terus bahasa Indonesia juga digunakan di segala lini, seperti macam untuk Den, mulut kau mah. Untuk promosi-promosi menggunakan bahasa Indonesia atau mungkin bahasa lokal, bahasa daerah. Karena kita kan sangat miris juga ya, bisa lihat penggunaan bahasa itu macam dicampur baur gitu. Bisa dibilang ya apa benar tak senonoh nah kan. Kita di Indonesia terus yang menggunakan memang untuk penggunaan penguasaan bahasa yang bagus gitu ya. Tapi kalau untuk ibaratnya memberikan dampak kepada masyarakat supaya bangga dengan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah, bahasa lokal, ya gunakanlah bahasa itu, ya kan?
3: Iya.
2: Itu bagaimana peran kalian untuk literasi ke depan seperti itu?
3: Nah, makanya dari dari Badan Bahasa juga itu ada namanya Festival Budaya, Festival Bahasa.
2: Asik tuh.
3: Jadi generasi-generasi muda yang punya bakat dan minat terhadap bahasa atau juga budaya itu, mereka bisa menyalurkan gitu. Turut berpartisipasi acara tersebut ya.
4: Tapi tak hanya itu, mungkin kalau dari kita sisi duta bahasanya ya, kita bisa memanfaatkan era digital ini. Mungkin kita bisa buat konten yang menarik.
2: Karena generasi sekarang kan akrab dengan digital.
4: Akrab dengan digitalisasi.
2: Era digital ini. Karena kalau macam abang kan peralihan nih. Ya kalau abang generasi milenial kan peralihan tuh dari teknologi, dari tak tahu apa-apa tentang teknologi, beralih menyesuaikan gitu ya. Kalau kalian generasi sekarang memang udah plok di situ, di digital tadi gitu ya. Nah, terus bagaimana tuh?
4: Ha, mungkin kalau orang buat konten sembarang konten ya kan. Nah, tapi bagaimana cara kita untuk bisa menyesuaikan ke semua generasi, terutama mungkin yang Gen Alpha, Gen Z mungkin ya. Bener. Karena nggak semua bagi mereka tuh masuk konten-konten edukasi yang kayak gini. Mereka nggak bisa menerima secara mentah-mentah pastinya.
2: Betul,
4: kan?
2: Betul.
4: Karena ayo kita belajar pantun, ayo kita pahami Gurindam ini. Tapi nggak bisa secara mentah-mentah. Karena betul, harus ada metode di mana kita cari hal yang menarik untuk mereka bisa memahami itu secara efektif gitu ya. Mungkin kita bisa melakukan pendekatan. Kita cari trending-trending topik atau apa yang mungkin relate juga sama anak
2: Gen Alpha. Karena itu pengaruh dengan algoritmanya
4: betul,
2: juga ya.
4: Betul, algoritmanya juga. Jadi bisa masuk gitu. Jadi hal-hal konten yang menarik sekiranya kita bisa buat, bisa berdampak juga bagi mereka.
6: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Aleka
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Perjuanganmu sungguh menawan. Bunda pergi menanak nasi untuk bekal pergi ke sawah. Kalau ingin ukir prestasi, giat belajar jangan menyerah.
1: Hai, kuali beranak.
2: Kau tak percaya, tuh bukti deh yang kau pegang.
3: Sahabat RRI Pro 4 Tanjung Pinang, tahu nggak sih, kreasi terbaik itu lahir dari semangat belajar, keberanian mencoba, dan rasa percaya diri. Pergi ke sekolah membawa harapan.
4: Ewa!
3: Sehingga sejenak di kota Tanjung Pinang.
4: Ewa!
3: Pendidikan bermutu untuk semua jadi tujuan. Menuju generasi emas dan Tanjung Pinang Gemilang. Sahabat RRI, selama kurang lebih 1 jam ke depan, kami akan menemani sahabat RRI dengan berbagai sajian menarik dan penuh makna. Mulai dari lantunan ayat suci Al-Quran, cerita yang menginspirasi, syair yang indah, hingga gurindam yang syarat dengan nasihat kehidupan. Semua itu terangkum dalam program Kreasi Anak Negeri RRI Pro 4 Tanjung Pinang. Bersama kami murid-murid dari SDN 006 Tanjung Pinang Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo sahabat RRI dimanapun berada. Semoga hari ini kita semua sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Hari ini kami hadir untuk berbagi. Berbagi cerita, berbagi suara, dan berbagi semangat dari sekolah kami tercinta. Perkenalkan, saya Adiba Sakila Kianzi dari SDN 006 Tanjung Pinang Timur. Dan saya tidak sendirian loh. Teman-teman boleh sapa sahabat RRI.
5: Halo sahabat RRI, salam dari kami, salam anak negeri.
3: Sahabat RRI, SDN 006 Tanjung Pinang Timur adalah sekolah negeri yang saat ini sangat diminati oleh masyarakat. Teman-teman, kenapa ya sekolah kita menjadi pilihan masyarakat?
6: Karena letaknya di tengah-tengah pemukiman masyarakat.
7: Iya, jadi dekat dan mudah dijangkau.
8: Dan lingkungannya juga ramai tapi nyaman.
3: Sekolah kami berdiri di kawasan pemukiman yang cukup padat penduduk. Bahkan berada tidak jauh dari kediaman Bapak Wali Kota kita tercinta, Bapak Lis Darmansyah. Seiring berkembangnya Kecamatan Tanjung Pinang Timur, semakin banyak masyarakat yang tinggal di wilayah ini.
6: Makanya sekolah kita jadi makin ramai ya.
8: Dan makin banyak yang mau sekolah di sini.
3: Betul sekali. Karena lokasinya yang strategis dan dekat dengan masyarakat, SDN 006 Tanjung Pinang Timur menjadi salah satu pilihan utama orang tua. Tapi bukan hanya karena lokasi loh. Sejak berdiri tahun 1982 di Jalan Hang Lekir kilometer 10, sekolah kami berkomitmen memberikan pendidikan yang berkualitas. Bukan hanya pintar, tapi juga berkarakter. Sekarang belajar di sekolah kita juga berbeda loh.
6: Benar sekali, lebih seru, lebih aktif, dan tidak membosankan.
3: Karena kami menggunakan pembelajaran mendalam. Artinya, kami belajar dengan memahami, mencoba, dan aktif. Jadi belajar terasa lebih bermakna dan menyenangkan. Saat ini jumlah murid di SDN 006 Tanjung Pinang Timur sekitar 930 orang.
8: Wah, pantesan kalau istirahat penuh banget.
3: Dengan 31 guru hebat, 1 kepala sekolah, dan 3 tenaga kependidikan. Sekolah kami saat ini dipimpin oleh Bapak Sudarmono SPD SD.
6: Yang baru datang tapi langsung kasih semangat baru.
3: Selain belajar di kelas, kami juga aktif di berbagai kegiatan ekstrakurikuler loh.
8: Yap, benar sekali. Ada pramuka, seni tari, marawis, dan hadroh.
3: Kalian tahu nggak nih, Marawis kami pernah diundang untuk mengisi acara-acara di masyarakat loh.
6: Kalau tidak salah pada acara sunatan kan?
7: Yap, benar sekali.
3: Sahabat RRI, di sekolah kami, kecintaan terhadap bahasa dan budaya tidak hanya dipelajari, tapi juga dibiasakan. Setiap hari Selasa pada minggu kedua dan keempat, kami melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa ibu.
7: Iya, seru banget.
3: Melalui kegiatan ini, kami belajar menggunakan bahasa daerah, memahami maknanya, dan melestarikannya. Tidak hanya itu, setiap satu hari dalam setiap bulan, kami juga diberi kesempatan untuk tampil di panggung sekolah loh. Namanya panggung citra. Nah, kawan-kawan, ngomong-ngomong soal panggung citra, sekolah kita ada yel-yelnya kan? Ayo dong, kita kasih tahu pendengar setia RRI semua.
5: Hayu!
3: Yel-yel!
5: Citra cerdas inovasi tampil, yes!
3: Keren banget kan? Nah, sahabat pendengar setia RRI semua, di panggung itu, kami menampilkan berbagai kemampuan. Seperti bercerita, membaca syair, membaca gurindam, tarian, nyanyian, dan banyak lagi. Kegiatan inilah yang menjadi bagian dari upaya kami menjaga budaya dan juga menjadi bekal kami dalam mengikuti Festival Tunas Bahasa Ibu yang setiap tahun diadakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Sahabat RRI, sekarang izinkan kami berbagi keindahan itu. Kita awali dengan lantunan ayat suci Al-Quran oleh teman kita Arta dan Sari Trilo Askira. Mari kita dengarkan bersama.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Semua itu kejahatannya sangat dibenci di sisi Tuhanmu. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, indah sekali ya. Seperti mengingatkan kita bahwa setiap langkah harus dimulai dengan hati yang tenang. Sahabat RRI, dari ketenangan kita akan masuk ke dunia kata. Dunia di mana cerita, syair, dan gurindam menjadi cara kami menjaga budaya.
3: Budaya yang harus tetap hidup,
4: budaya yang harus kita jaga,
5: dan budaya yang tidak boleh hilang.
2: Dan hari ini, kami ingin menghidupkannya melalui suara kami. Sahabat RRI, pernahkah kita mendengarkan sebuah cerita yang bukan hanya didengar, tapi juga dirasakan?
4: Yang bikin kita ikut masuk ke dalamnya.
2: Cerita bukan hanya tentang kata, tapi tentang pesan, tentang nilai, dan tentang kehidupan. Dan teman kami yang satu ini telah membawa cerita itu hingga ke tingkat nasional.
6: Barbie kan?
2: Barbie pernah mewakili kota Tanjung Pinang ke tingkat nasional loh, untuk mengikuti lomba bercerita pada ajang Festival Tunas Bahasa Ibu yang diadakan oleh kantor bahasa. Dan Barbie meraih juara satu loh teman-teman. Mari kita dengarkan bagaimana cerita itu dihidupkan. Sahabat RRI, jika cerita membawa kita berpetualang, maka syair membawa kita merenung.
3: Kata-katanya sederhana, tapi maknanya dalam.
2: Dalam setiap bait tersimpan pesan yang kadang tidak kita sadari, tapi bisa kita rasakan. Dan hari ini, kita akan mendengarkan bagaimana keindahan itu

0: Teman-teman, itu tadi Gurindam 12 pasal ke-10, Kubahan Raja Ali Haji. Para pendengar setia RRI yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berasal dari Kepulauan Riau. Bayu berhembus, nyiur melambai.
1: Ewa.
0: Sambil bersantai bermain kano.
1: Ewa.
0: Judul cerita asal-usul Pulau Tapai dikarang oleh almarhum Bapak Susian Suseno. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu hiduplah seorang janda bersama anaknya yang bernama Si Ujang. Mereka tinggal di suatu pulau di sebuah gubuk pesisir pantai. Si janda tersebut berjualan tapai di sekeliling kampungnya karena ia pandai membuat tapai. Sedangkan si Ujang hanya mencari kayu bakar di hutan.
2: Mak, Ujang nak cari kayu bakar dulu ya. Assalamualaikum.
0: Mana ya?
2: Ha, tu dia.
3: Jang, oh Jang. Mana ya Ujang ni? Jang.
0: Hah? Suara siapa tu? Macam suara tetangga.
2: Oi, saya kat sini.
3: Ha, tu dia. Cepat juga kau, Jang. Woi, woi tadi kawan tengok di pesisir pantai. Ada kapal besar milik saudaga. Dia tu ke sini nak mencari pemuda kampung sini. Untuk dijadikan anak buah kapalnya. Kira-kira, woi nak ikut tak?
0: Macam mana ya? Saya rasa macam nak ikut. Tapi saya nak tanya mak dulu.
2: Saya pergi dulu ya. Makasih, Wai. Assalamualaikum. Tok. Assalamualaikum. Mak. Oh, mak.
0: Mana juga, Mani.
2: Mak.
4: Waalaikumsalam. Ada apa, Jang? Tepek-kapek kita lolong memanggil, mak.
2: Macam ni, mak. Tadi kata tetangga, di pesisir pantai, ada kapal besar milik saudaga.
0: Dia tu nak mencari pemuda kampung sini untuk dijadikan anak buah kapalnya.
2: Macam mana? Mak, izinkan Ujang tak?
4: Macam mana ya? Mak tak rela nak lepaskan kau. Kau anak satu-satunya. Kau pula nak tinggalkan mak.
2: Alamak, Ujang janji. Kalau Ujang dah kaya raya, Ujang akan jemput mak. Ya, mak ya?
0: Setelah mendengar hal tersebut, emak pun mengizinkan Ujang untuk pergi merantau. Dan tak lupa, emak membawakan tapai sebagai bekal. Kapal pun berlayar meninggalkan pulau tersebut.
2: Dan ternyata di perantauan si Ujang menjadi saudagar yang sangat kaya raya.
0: Atas kerja kerasnya dan doa dari emaknya. Pada suatu ketika air persediaan kapal hampir habis dan si Ujang menunjukkan anak buahnya. Pulau di mana emak selalu menunggu kedatangan si Ujang. Kapal pun merapat ke sisi pantai. Dan si tetangga melihat kapal si Ujang.
3: Kapal siapa tu? Macam kapal si Ujang yang pernah dia naik. Jangan-jangan Ujang balik. Cakap maaf. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ada apa tetangga?
3: Ujang, mak! Ujang! Ujang balik, mak!
4: Iyakah? Alhamdulillah.

0: Baik juga anak aku. Makasih ya tetangga.
1: Setelah memberitahukan kepada si emak, emak pun bergegas mengambil tapai dan pergi ke pesisir pantai. Turunlah dari atas kapal si Ujang dengan angkuh dan sombong atas kekayaannya. Dan si emak menghampiri si Ujang sambil membawakan tapai kesukaan si Ujang.
2: Woi anak buah, cepat ambil persediaan air.
1: Akhirnya, sampai juga aku di pulau ini.
0: Alhamdulillah, balik juga kau Ujang. Dah lama mak menantimu nak.
2: Hei orang tua, berani-beraninya mengaku sebagai makku. Aku tak kenal kau. Dasar orang tua tak sadar diri. Enyah kau dari hadapanku.
0: Astaghfirullahalazim. Ini emak Jang yang melahirkan kau. Sampai hati kau melupakan mak. 9 bulan, 10 hari emak mengandungmu. Ini balasanmu nak. Tiga kau nak.
2: Apa kata kau? Buah ya buah. Cepat kita pergi dari pulau ini. Aku tak sudi menginjakkan kakiku di pulau ini lagi. Put! Put! Put!
1: Kapal pun berlayar meninggalkan pulau tersebut. Dan si emak berdoa kepada Tuhan atas apa yang telah terjadi.
0: Ya Allah, jika benar dia anakku yang kulahirkan dengan separuh nyawa ya Allah, maka sadarkan dia ya Allah. Tunjukkan kekuasaanmu ya Allah.
1: Di tengah-tengah lautan, awan pun menjadi gelap, badai pun begitu dahsyat.
2: Dar, dar, dar! Allah pun murka.
1: Dan si Ujang menyadari kesalahannya, bahwa ia telah durhaka kepada maknya.
2: Apa nih? Tolong! Tolong! Mak! Maafkan Ujang, Mak! Tolong!
3: Teman-teman, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini. Yang pertama, kita tidak boleh melawan orang tua. Yang kedua, jika melakukan sesuatu, kita harus bersungguh-sungguh. Yang ketiga, kita tidak boleh bersikap sombong. Ikan bakar sambal terasi. Sambal diletak di piring kaca.
4: Ewa!
3: Wahai teman-teman, salam literasi. Mari budayakan gemar membaca. Baca di tabel memakai cogan.
4: Ewa!
3: Sekarang cogan jadi koleksi.
4: Ewa!
3: Cerita Pulau Tapai cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat RRI, setelah kita diajak merenung, saatnya kita kembali tersenyum. Karena hidup bukan hanya tentang berpikir, tapi juga tentang kebersamaan. Dan lagu ini mengingatkan kita bahwa hidup rukun itu indah.
1: Biar tidak bertengkar, biar tetap kompak. Pak Menteri kita sengaja menciptakan lagu ini untuk menanamkan nilai hidup rukun, toleransi, menghargai perbedaan, dan memperkuat persahabatan di antara murid.
0: Iya, benar sekali teman-teman. Yuk kita rasakan semangatnya bersama.

0: Sahabat RRI, di tengah perkembangan zaman, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan.
1: Budaya kita sendiri.
0: Yap, benar sekali. Sahabat RRI, selain cerita dan syair, ada juga gurindam. Gurindam adalah warisan budaya Melayu yang berisi nasihat kehidupan. Gurindam bukan sekedar rangkaian kata, tapi nasihat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di dalamnya ada pesan kehidupan, tentang sikap, tentang adab, dan tentang menjadi manusia yang lebih baik.
2: Yang harus kita jaga dan kita teruskan ya.
0: Ya, benar sekali teman-teman. Dan sampai sekarang, pemerintah kita masih terus kita jaga melalui kegiatan seperti FTBI, Festival Tunas Bahasa Ibu. Teman kami tahun lalu pernah mengikutinya loh.
1: Murni kan?
0: Ya, betul teman-teman. Dan hari ini, Murni tidak hanya sekedar membacakan, tapi mencoba menghidupkan kembali nilai itu.

0: Sahabat RRI, tidak terasa kebersamaan kita hari ini telah sampai di penghujung acara. Dari lantunan ayat suci Al-Quran, cerita yang penuh makna, syair yang indah, hingga gurindam yang syarat nasihat, semua menjadi bagian dari perjalanan kami dalam belajar dan berkarya. Melalui setiap penampilan, kami tidak hanya belajar, tetapi juga berusaha menjaga dan menghidupkan budaya kami. SDN 006 Tanjung Pinang Timur bukan hanya tempat belajar, tapi tempat kami tumbuh, berkarya, dan berani bermimpi. Dengan pembelajaran yang menyenangkan, dengan kegiatan yang beragam, serta dengan prestasi yang kami banggakan. Jadi kalau ditanya seperti apa kami?
1: Bukan kaleng-kaleng!
0: Terima kasih kepada LPP RRI Tanjung Pinang atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bisa menghibur dan memperkenalkan semangat serta budaya kami kepada sahabat RRI semua. Saya Adiba Sakila Kianzi bersama teman-teman dari SDN 006 Tanjung Pinang Timur.
1: Pamit!

Dan sebagai penutup, kami persembahkan Marawis, salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang sangat aktif di sekolah kami, yang melatih kekompakan, semangat, dan kecintaan terhadap seni Islami. Selamat menikmati!

0: percaya. Tuh bukti deh yang kau pegang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara penonton, suasana pengambilan rapor di SMA Negeri 19 Batam terasa berbeda. Tidak hanya ibu yang mendampingi, para ayah tampak hadir langsung untuk menerima hasil belajar anak-anak mereka. Kehadiran para ayah merupakan sebuah gerakan ayah mengambil rapor yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun. Gemar merupakan upaya Kemendikbudbangga BKKBN untuk mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak melalui kehadiran langsung dalam setiap momen penting. Tidak sekedar terlibatnya mengambil rapor, kehadiran ayah menjadi simbol perhatian, dukungan, kasih sayang, dan dapat memperkuat hubungan emosional dalam keluarga. Kita beralih ke maklumat lain. PT Jasa Harja, kantor wilayah Kepulauan Riau, menerima kunjungan akademik mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Hukum Universitas Batam. Kegiatan kuliah lapangan tersebut diikuti lebih dari 60 mahasiswa program studi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi semester 4 yang didampingi langsung oleh dosen pengampu Universitas Batam. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Perempat ada di Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja menuju perempat Tanjung Pinang, dimanapun berada tentunya. Yang di perjalanan berhati-hati di jalan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas saudara perempat ya. Oke. Di hari ini ada sembang UMKM saudara perempat. Dan tentunya kalau sudah bercakap tentang UMKM, pasti yang terbayang di kita ini adalah makanan yang lezat kan. Memang harus makanan yang lezat, kemudian harganya ya, dan juga rasanya macam mana. Pasti sedap-sedap, apalagi di Kepulauan Riau ini banyak sekali masakan-masakan atau dagangan-dagangan yang tentunya rasanya juga gak kalah enak saudara perempat ya. Macam ada dimsum, ada ketoprak juga. Tapi yang kemarin sempat viral itu saudara perempat ya, di pecel, ada pecel. Jadi ada Pak D gitu jual pecel. Tapi ini lokasinya tuh di daerah Ganet, pas dekat bendera pesawat itu, jadi tugu pesawat itu. Nah di situ tuh mereka bukanya kalau kita dari sini berarti sebelah kiri, jadi kita lewatin tugu pesawat itu sebelah kiri, itu ada pecel Pak D-nya, dan itu juga ramai sekali setiap siang menjelang sore, dan harganya juga terjangkau ya, kemudian rasanya juga enak karena memang banyak sekali masyarakat yang rela nih saudara perempat mengantri ke sana ya, hanya nak mencoba mencicipi pecel tersebut karena memang rasanya seenak itu. Jadi saudara perempat yang ingin membeli pecel Pak D ini dengan rasanya yang sangat enak dan harganya yang murah, silakan datang ya. Dan mereka sudah buka tentunya menjelang siang ke sore hari, jadi bisa diorder, bisa nikmati kuliner-kulinernya karena memang banyak sekali sejawat kuliner Tanjung Pinang yang bisa kita nikmati. Atau kalau sudah perempat nak mencari yang bergoreng-gorengan juga bisa ya. Ini ada goreng juga yang sedang viral juga di Tanjung Pinang dan rasanya memang enak. Nah ini harganya juga murah. Kemudian yang legendaris itu di sini adalah rasa dari kuahnya. Nah untuk lokasinya itu ada di Batu Lima Bawah, masuk Makam Pahlawan, pos sebelah kiri Tanjung Pinang. Namanya Gorengan Bude Batu Lima. Bisa kita coba untuk menjadi camilan di siang hari ini.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli delima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyonyang Haris Pradamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Tanjung Pinang dan yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perempat RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat kalau tersebut kita menikmati ya kan makanan-makanan yang tentunya menggugah selera Tanjung Pinang. Ini ada juga minuman ya yang tentunya berasal dari teh hijau, tapi untuk rasanya bisa segar, bisa juga untuk rasa yang hangat saudara perempat. Nah ini adalah teh hijau pertama Tanjung Pinang yang tentunya harganya hanya 5.000 sahaja. Ah, bisa kita menikmati semua ya. Nah ini adalah teh hijau pertama Tanjung Pinang yang selalu membuat kita ketagihan dan penasaran. Namanya teh hijau Tehenje ya. Dan harganya mulai dari 5.000 sahaja. Nama butnya, nama Instagramnya @tehijau.tehenje. Lokasinya sederhana perempat ini merupakan cabang keduanya, yaitu ada di Simpang Jalan Damai Batu 5 atas Tanjung Pinang. Nah biasanya kalau untuk yang pusatnya mereka penjualnya di tepi laut, dan saat ini mereka sudah buka lagi di pusat keduanya, cabang keduanya di Batu 5. Dengan harga mulai 5.000 kita bisa menikmati teh hijau yang tentunya segar. Nah katanya ini langganan kalau di TPL, iya karena memang sesegar itu ya, sedap gitu kan, hanya modal 5.000, tapi bisa nih sambil ngerjain tugas, sambil duduk sambil minum ya kan. Jadi kalau seandainya akhir bulan tinggal 5.000, ya bolehlah beli minum satu ini saudara perempuan ya.

0: Selaku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika karya Nailul Himi Hasibuan merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya, kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal, kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12. Mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup. Sistem navigasi pelaut tradisional. Menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
0: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Besti!
1: Ya, bestiku Mina.
0: Bila lagi ni kita nak makan? Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
2: Iya, boleh tu kita cuba.
0: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
2: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
0: Betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
3: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
4: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
5: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
4: Bila lagi nak kau kembalikan duit aku?

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Dara Prampar disebut sebagai gedung museo karena sebagai tempat untuk menyimpan berbagai peralatan perang mulai dari senjata api, museo dan juga berbagai perlengkapan perang. Gedung museo ini dibangun pada masa kejayaan kerajaan Teolinga dan hingga kini masih utuh dan kondisinya masih sangat terawat. Gedung museo ini berada dekat benteng pertahanan Bukit Kursi, Pulau Penyengat, dan kini menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup sering dikunjungi wisatawan asing.

maklumat lain, PT Jasara Harja Kantor Wilayah Kepulauan Riau menerima kunjungan akademik mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Hukum Universitas Batam pada Jumat kemarin. Kegiatan kuliah lapangan tersebut diikuti lebih dari 60 mahasiswa program studi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi Semester 4 yang didampingi langsung oleh dosen pengampu Universitas Batam. Kegiatan yang berlangsung di kantor wilayah Jasara Harja Kepulauan Riau ini menjadi sarana pembelajaran praktis bagi mahasiswa untuk memahami secara langsung peran dan fungsi Jasara Harja dalam memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan lalu lintas, mendukung program keselamatan transportasi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Saudara pemirsa kaum muslimin dan muslimat, saya kita dengarkan berkumandang seruan azan pertanda masuknya salat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 12.07 waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual beli mereka dengan-Mu. Mereka itu suka menukar ayat-ayat-Mu yang mengandung ajaran tauhid, iman dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu yang lurus secara kafah.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Di sudut timur Kabupaten Bintan, ada kampung yang tidak pernah benar-benar sepi.
1: Khusus untuk otak-otak memang sudah mengakar rumput bagi masyarakat kita yang ada di Kampung Sinam Laut ini. Kampung Sinam Laut ini memang dikenal orang dengan Kampung Otak-Otak yang memang sudah sangat popular itu sejak lama, sejak zaman orang-orang tua kita terdahulu. Otak-otak kalau dulu tu di Sungai Enam itu, dikada tahun-tahun 70-an, 80-an itu memang tidak dijual seperti hari ini kita tengok di warung-warung. Dulu kan pakai jaja itu menjualnya. Dibawa oleh putra-putri dari anak-anak yang membuat otak-otak itu, orang tuanya. Mereka menjaja dari rumah ke rumah itu. Biasa otak-otak itu dijaja ketika lepas solat zuhur sampai menjelang asar berakhir. Jadi itulah mungkin penganan apa makanan-makanan khas yang memang sudah tradisi bagi masyarakat Sungai Enam yang memang sudah sangat dikenal. Hari ini kita lihat memang perkembangannya cukup banyak, cukup memberikan warna dan berbagai macam sajian yang sudah kita lihat bersama bagi pusat-pusat kuliner yang ada di Kampung Sungai Enam Laut ini. Jadi otak-otak sudah sangat membooming lah, bukan saja di Sungai Enam tapi juga di seluruh Provinsi Pulau Riau, bahkan di Nusantara ini.
0: Ikan tenggiri dipilih karena dipercaya menjadi bahan dasar otak-otak di kampung ini.
2: Dia kan bahan bakunya kan ikan, pakai ikan tenggiri dicampur dengan ikan dela. Sudah tuh bumbu-bumbu dengan santan.

0: Nelayan kita merasa sangat terbantu dengan adanya pusat-pusat kuliner otak-otak yang memang istilahnya bahan dasar otak-otak ini kan adalah ikan. Yang kedua, sotong barangkali yang dipakai orang. Memang kalau kita lihat hari ini, nelayan itu yang selama ini nelayan-nelayan tradisional lah, mereka memang kita lihat ikan-ikan yang mereka dapatkan itu tak perlu dipasarkan jauh-jauh lagi. Ketika contoh macam ikan todak itu kan adalah bahan dasar otak-otak semula jadi yang memang sudah sangat dikenal. Boleh dibuat otak-otak yang sangat nikmat lah, boleh kata. Tapi ketika hari ini dicampur dengan ikan tenggiri, campur dengan ikan delah, itu adalah bentuk sajian-sajian yang memang ditambah lagi oleh masyarakat kita, pencinta otak-otak. Jadi nelayan dengan adanya kuliner-kuliner otak-otak yang cukup banyak di Sungai Enam ini, merasa terbantu untuk mereka memasarkan hasil tangkapan mereka, terutama ikan-ikan yang Datuk sebutkan tadi.
1: Perubahan kebutuhan hidup menghadirkan sajian baru berupa otak-otak tulang.
0: Ya, dia lebih banyak menyesuaikan, karena hari ini mungkin barangkali kalau kita nak semata-mata pakai ikan saja memang tak bolehlah nak dijual secara ekonomi. Mungkin tak bisa banyak untung bagi pelaku otak-otak. Makanya dibuat sajian-sajian bagaimana ada kombinasi antara ikan yang sudah digunakan dagingnya saja, ada juga otak-otak tulang, ada campuran tulang dan lain sebagainya, ditambah lagi dengan sedikit kanji lah, dengan rempah-rempah kari dan kelapa lah yang sebagai gula neo yang kami sebutkan tadi.
2: Tapi ditengok, sayang ya, sisa dikerik ni mau dibuang kemana, mau dibuang kemana. Udah tu, ada juga sesekali orang yang nanya deh. Dari situ kita mulai bikin lagi. Mulai bikin lagi. Tapi kalau ibu yang megang dari 2000 ini, ibu udah rutin dari 2000 ini, udah rutin ibu sampai saat ini.
1: Bagi Lurah C6, Alam Syah, otak-otak perlahan menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat.
3: Alhamdulillah, kalau peran dari otak-otak, alhamdulillah, Mbak Salwa, kita satu terkait tenaga kerja. Jadi masyarakat yang mana kekurangan tenaga kerja dapat terbantulah dengan yang ada kampung otak-otak Sungai Enam. Ya mungkin dalam satu kios-kios yang ada itu lebih kurang untuk pembantu untuk pembakarnya memang warga kita Sungai Enam. Itulah sangat terbantu yang belum memiliki pekerjaan dengan adanya kampung otak-otak Sungai Enam ini dapat terbantu untuk perekonomian mereka.
1: Perlahan, kampung otak-otak menjadi bagian dari identitas di C6.
0: Kalau kita lihat hari ini, alhamdulillah Sungai Enam ini salah satu memang pusat, salah satu pusat tujuan lah bagi para wisatawan, terutama dari negeri jiran kita, Malaysia, Singapura. Mereka selalu sampai sini. Setiap hari-hari libur itu, Sabtu Minggu, mulai Jumat, mereka kadang-kadang ada saja orang-orang dari Malaysia, dari Singapura yang sampai di Sungai Enam ini. Hanya semata-mata nak makan otak-otak aja.
3: Tetapi dengan yang berjalan waktu, awalnya weekend aja nih, Mbak. Nah, jadi awal waktu, jadi sekarang ini menjelang siang ke atas itu tetap tidak boleh mobil lewat lurus, tetap dari bawah karena menyangkut terkait parkir. Jadi kalau takutnya bersamaan mobil itu yang nggak bisa. Jadi parkir arahkan dari bawah nih, mutar. Jadi pengunjung bisa melihat kampung sebelum mereka menikmati sajian otak-otak di kampung otak-otak.
1: Ibu Yana meyakini bahwa di balik setiap rasa ada cerita yang hidup dan dipertahankan.
2: Ya, kalau soal ikannya kita dapat sedikit, pasrah aja. Pasrah aja. Tapi so pasti pembeli nanya, kok jam segini udah tutup, kok jam segini sudah habis, ibu jawab aja. Ini ikannya lagi susah. Kita boleh dibilang orang-orang di pasar tuh, Dek, banyak yang tahulah usaha kita nih dari 2000, Dek, tahun 2000. Di tahun 2000 ibu yang megang. Ibu SMA 96 terakhir. Dari SD ke SMA ibu lah kalau bahasa beken sekarang nih ngedar ke rumah-rumah lingkungan sini. SD itu ibu SMA sudah ibu nggak itu lagi, tamat SMA langsung ibu megang ini. Ibu nggak maklum orang tua keadaan, ibu nggak kuliah, makanya anak-anak ibu selesaikan. Dah dua orang tuh selesai, tinggal satu lagi. Iya, dari sini juga itu tadi kami yang kami cerita tuh, ikannya musim tuh nggak pakai beli ibu, almarhum ayah punya kelong sendiri, dia nelayan. Kami memang orang tua laki kami nelayan bu, besarkan kami nelayan, dari hasil nelayan terus terang tak ada hasil lain. Nelayan udah tuh punya perangkap ikan sendiri lagi bu, punya yang samping-samping apa pantai deh ya. Itu pun tapi lahannya kami beli juga bu, lahannya tuh kami beli, sampai sekarang kami masih punya itunya, kalau orang Melayu bilang pasang kelong.
1: Bagi seorang tokoh masyarakat seperti Datuk Mustafa Abbas, dari tangkapan yang datang, masyarakat pesisir belajar mengolah apa yang mereka miliki.
0: Rasanya kalau untuk makanan tradisional tetap menjadi prioritas, menjadi idola bagi masyarakat kita, khususnya Kampung Pengusinan Laut atau Kelurahan Pengenam dan Kecamatan Bintan Timur, bahkan Bintan. Kalau kita tengok makanan-makanan yang disajikan secara tradisional itu memang lebih mengundang selera dibandingkan dengan makanan-makanan hari ini yang kita adopsi dari dari daerah-daerah lain yang ada di Nusantara maupun di luar negeri.
2: Ini deh ibu nih kan ikannya orang yang nyiang kan. Ibu hanya nih hanya meracik bumbu aja. Bumbu, ibu blender, yang giling pun mesin bukan tangan. Mesin. Kalau tangan baut ini ibu nih dah lepas dek. Bukan sedikit loh dek. Itu sisa sudah dikerik itu ikannya kan, dikerik dagingnya kan, digiling memang tempat penggilingan ikan memang. Udah tuh kita blender bumbunya kayak serai, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai kering, kunyit, jahe. Kita blender jangan pakai air, blendernya pakai pati santan murni. Udah tuh kita taruh di wadah gini, memang khusus untuk ngadonnya, kita taruh ke mesin. Dia motor kayak mixer gitu. Kayak mixer. Kita taruhlah gula sedikit, Ajinomoto sedikit, garam sesuai dengan rasa. Selera pembeli lah maksudnya. Itulah enggak susah, tapi malah yang susah agak yang tulang.
4: Gimana Bu?
2: Kalau yang tulang tuh kan ikannya sudah kita cincang-cincang tuh kan. Kita taruh ke wadah, kita blender lah bumbu-bumbu tadi. Hanya perbedaannya bumbu ikan sama bumbu tulang, kalau bumbu tulang rempah-rempah tuh semua dipakai. Kayak jintan, kapur laga, cengkehnya. Itu semua pakai kayu manis, semua pakai. Udah tuh pakai kelapa sangrai. Tahu kelapa sangrai? Kelapa gonseng tuh. Biasa yang lain-lainnya tetap Ajinomoto, garam, gula tetap. Itu aja perbedaannya.
1: Mempertahankan otak-otak berarti menjaga warisan budaya lokal agar tidak hilang di telan zaman.
0: Yang jelas kalau otak-otak ini tinggal nama saja berarti hilang salah satu kebudayaan orang Melayu, kebudayaan kuliner maksudnya di sini. Karena memang makanan tradisi ini melambangkan juga kekuatan suatu daerah, kekuatan suatu negeri. Kalau daerah itu ingin maju, biasanya dia harus memiliki salah satu makanan khas.
2: Kalau daerah sini ini memang dari awal resep dari almarhum memang ada tulang ikan. Hanya perbedaan kemarin dek, ikannya ibu nggak pakai beli, almarhum ayah nelayan. Ngerti kan kamu? Nelayan. Jadi cerita sikit deh ya. Dulu kan dek, ayah kerja sebagai nelayan, ikan diambil sama toke ikan harganya murah. Jadi sama almarhum mama tuh dengan ayah kayaknya ada kesepakatan lah. Macam mana ya mak, gini kita coba bikin otak-otak bikin. Nyatanya alhamdulillah, kan ibaratnya pemecahkan orang sini.
1: Dari tangan-tangan yang tak berhenti bekerja, tradisi ini tetap hidup. Agar yang kita makan hari ini tidak hilang esok nanti.

negara Tauta. Decision is penalty. There you have it. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang wasit wanita memimpin pertandingan di ajang Piala Dunia Pria. Wow. Dia ialah Stephanie Frappart, wasit asal Prancis yang mencatat sejarah di Piala Dunia tahun 2022. Frappart dipercaya memimpin pertandingan fase grup antara Costa Rica melawan Jerman. Penampilan dia tegas, profesional, dan mendapat banyak pujian dari dunia. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola semakin inklusif dan memberi ruang bagi siapa saja untuk berprestasi tanpa batas gender. Dari lapangan hijau hingga panggung dunia, Stephanie Frappart menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berdiri di garis terdepan dalam olahraga paling populer di dunia ini. Ini bukan sekedar pertandingan, tapi sejarah yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.

0: Intermezzo.
1: Wah apa nih? Macam sedap je. Makan lah.
2: Jangan kau makan itu sembarang.
1: Kenapa?
2: Itu aku cubung lah, bahaya. Bisa-bisa nanti engkau mengalami halusinasi.
1: Halusinasi? Tak buat bubur kan kau ni?
0: Intermezzo.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, destinasi wisata keluarga yang sangat sempurna di Tanjung Pinang adalah Areca Waterpark. Yang paling menarik, wahana air yang ada di Areca Waterpark adalah adanya kolam ombak. Para wisatawan akan terasa berada di lautan dengan ombaknya yang cukup menantang. Selain itu juga, banyak wahana lain seperti perosotan air dan juga kolam air khusus anak-anak. Areca Waterpark menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang juga difavoritkan, terutama bagi warga lokal. Kita beralih ke maklumat lain. Di balik desingan peluru yang pernah ia lepaskan di hutan Aceh dan pegunungan Papua, rekan Tajwid yang lahir dari sebuah rumah di Taman Raya Blok G1 nomor 8 Kelurahan Belia Batam Kepulauan Riau. Setiap petang di rumah tiga lantai itu 25 anak duduk bersila mengulang hafalan ayat suci yang belum rampung. Selama hampir 4 tahun mereka menjalaninya, targetnya 30 juz dalam 2,5 tahun. Pemilik rumah ini bukan kiai, namun seorang pria yang kerap membawa senjata laras panjang, namanya AKBP Faksi Eka Saputra, perwira menengah Polri yang kini menjabat Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrim Suspolda Kepulauan Riau, unit yang belakangan sibuk membongkar penyelundupan daging ilegal, barang bekas impor, hingga benih lobster di perairan Kepulauan Riau. Saudara perempuan, sekilas dunia menegakkan hukum dalam ruang belajar Al-Quran tampak berada di dua kutub yang berbeda. Yang satu akrab dengan pendidikan, penggerubekan dan operasi lapangan, yang lain dipenuhi suara anak-anak yang mengeja ayat demi ayat. Namun bagi Paksi, keduanya berangkat dari tujuan yang sama, yakni menghadirkan manfaat bagi orang lain. Dan tentunya saudara perempuan, kita menjelaskan lebih jauh persoalan yang terjadi, namun yang pasti panti asuhan itu tidak berkembang seperti yang dibayangkan sejak awal. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya pukul 14 waktu Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

cahaya bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perwakilan Kepulauan Anambas akan bersiap menyambut kedatangan tamu istimewa tentunya dari jalur pelayaran internasional nantinya pada 22 Juni 2026 mendatang. Wow, menghitung hari lagi ya. Di mana kapal pesiar mewah MV Odyssey atau Villa View Residence dijadwalkan. Ini akan tiba dan membawa ratusan wisatawan mancanegara untuk menikmati pesona wilayah perairan utara Indonesia. Tentunya kita

pada tahun 1993 dengan nilai pembangunannya mencapai US dollar 75 juta. Nah, perjalanan kapal ini juga menyimpan sejarah panjang, di mana pada masa awal operasionalnya kapal tersebut menggunakan nama MS Crow Dynasty. Kemudian kapal ini sempat berlayar sebagai MS Braemar di bawah operator Fred Olsen Cruise Lines. Dan sebelum akhirnya diakuisisi oleh Villa View Residence dan berganti nama menjadi MV Villa View Odyssey. Nah, apa yang membuat kapal ini mewah dari perempat? Iya, tentunya fasilitasnya mewah yang ditawarkan oleh MV Odyssey, di mana kita akan melihat penumpang nanti akan disambut dengan berbagai fasilitas premium yang dirancang untuk menghadirkan kenyamanan selama pelayaran jangka panjang. Nah, di dalamnya tersedia restoran berkelas dunia, teater hiburan, kolam renang, area spa dan pusat kebugaran, hingga sky lounge yang menyuguhkan panorama laut dengan sudut pandang 360 derajat. Kemudian seluruh kabin dirancang menyerupai Swiss hotel modern yang dilengkapi dengan balkon pribadi, layanan kamar selama 24 jam, kemudian juga ada konektivitas jaringan wifi globalnya. Wow, sangat mewah.

0: Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.
1: Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Saudara, program pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di Kepulauan Riau di tahun ini menghadapi dinamika yang cukup berbeda kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, di tengah proses penerimaan yang masih berlangsung, Dinas Pendidikan Kepri mengakui bahwa muncul persoalan baru nih, di mana terutama untuk lonjakan minat dari siswa yang memilih banyak sekolah dekat menengah juru atau SMK. Dan fenomena ini juga terlihat di Kota Batam, di mana sekolah menengah atas semakin banyak calon peserta didik baru justru mengarah pilih mereka ke sekolah kejuruan karena ini dinilai lebih dekat ya dan juga kebutuhan dunia kerja gitu. Nah, Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau Andi Agung juga mengakui kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan PMB tahun ini. Dari total 30 SMA negeri di Kota Batam, hanya sebagian kecil sekolah yang berhasil memenuhi kuota penerima siswa baru. Untuk SMA 1, SMA 3, 5, 8, SMA 20 di Kota Batam yang sudah penuh, rata-rata lari ke SMK. Terus dari perempat, dia juga memperlihatkan adanya pergeseran preferensi siswa dan orang tua dalam menentukan jenjang pendidikan menengah. Nah, sedangkan sejumlah SMA masih memiliki ruang penerimaan, beberapa SMK justru mengalami lonjakan pendaftaran hingga jauh melampaui dari daya tampung mereka. Di mana di salah satu sekolah yang mengalami tekanan pendaftaran cukup tinggi itu ada di SMK Negeri 1 Batam, salah satunya SMK yang melebihi kuota, yakni SMK 1 Batam di mana RDT di sekolah itu kan 980, tapi yang mendaftar lebih dari 2400 siswa. Yang diterima kurang lebih 1000, kurang-kurang dari 1000, tapi yang mendaftar lebih dari 2500 dari perempat. Nah, untuk merespon tingginya minat tersebut, pendidikan vokasi di Kepri mulai menyiapkan sejumlah langkah strategis. Salah satu upaya yang dilakukan di Sdik Kepri terhadap membeludaknya peminat SMK yakni dengan cara menambah dua unit sekolah baru, yaitu ada SMK 13 dan juga SMK 14.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Hai, halo, saya Alfitri Susanti, Ketua Umum Majelis Wilayah Forhati Provinsi Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Pergi ke pasar, membeli selasih. Tidak lupa membeli kelapa. RRI selalu di hati yang bersih, temani Piala Dunia penuh sukacita. Mari kita rayakan Pesta Bola Dunia 2026, program RRI tentang keseruan ajang bergengsi Piala Dunia 2026 yang selalu dinanti jutaan pencinta sepak bola di dunia. Di RRI, setiap momen pertandingan terasa lebih hidup dari detik awal hingga gol penentu kemenangan. Tetap setia bersama RRI ya, karena disinilah semangat sepak bola menyatukan kita semua. Saya, Afitri Susanti, pamit undur diri. Salam olahraga, salam sehat, penuh semangat. Dah.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: lagu daerah Kepulauan Riau.
1: Berpanjang amanah bersama marwah Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu
0: dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Yang

0: Pengawaan.
1: Loh, kok udah?
0: Ya udah. Sarap lagi, sarap, sarap. Tanggung, Mas. Kayak gini.
1: Loh, siap.
0: Siap, standby. Agak jauh di
1: kamera. Oh iya,
0: siap. Oke, standby ya. Standby.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Lihat dalam pakaian, Jeng. Baju ada tradisi Jawa.
2: Oh, ini tradisi hari ini. Tradisi pengantin. Oh. Tradisi lebaran.
1: Harian dulu, Jeng.
2: Harian dulu.
1: Harian dulu masyarakat Jawa seperti apa?
2: Harian itu suka-suka lah.
1: Oh, suka-suka.
2: Iya.
1: Suka-suka dengan pakaian saja.
2: Pakaian saja. Iya, gitu.
3: Yang penting sopan. Bukan sopan, Sofian.
2: Harian itu biasa aja. Biasa aja. Tadi.
1: Oke, biasa aja, Jeng. Kalau itu baju adatnya, Jeng.
3: Kalau adat bermacam-macam ya.
1: Yeah. Oke, bermacam-macam.
3: Salah. Antara Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur juga ada perbedaan.
1: Oke.
2: Terus dalam adat itu adat pengantin atau adat dalam Pasewakan Agung atau adat bagaimana?
1: Oke, satu-satu kita, Jeng. Di pengantin dulu lah, Jeng. Lebih dekat.
2: Kayaknya mau jadi pengantin.
1: Karena musimannya, Jeng.
2: Iya,
1: ini masa wali ini memang banyak sekali.
2: Banyak undangan. Banyak pengantin.
1: Betul. Sampai hari ini, Jeng, ya.
2: Itu kebanyakan mikir pakaian, ya, kan?
1: Iya. Betul. Seperti apa ini, Jeng? Baju tradisi Jawa dalam melaksanakan pernikahan, Jeng.
2: Iya, macam-macam itu.
1: Oh, macam-macam.
2: Macam-macam.
1: Salah satunya, Jeng?
2: Iya, salah satunya kalau di Jawa Timur sama Jawa Tengah itu hampir sama, ya.
1: Sama
2: juga kalau di Jawa Barat, itu wilayahnya Jawa Barat, tapi cuma kadang kita pakai adat Sunda.
3: Sunda, okay. Ya. Kalau Sunda masih mirip sama Jawa, ya.
2: Iya, benar. Tapi kalau aslinya itu, ya, kalau pakaian pengantin itu dalam pertama itu untuk jemuk, ya.
3: Iya, cuma
1: jemuk.
2: Itu adat, jemuk, itu ketemu.
3: Ketemu pengantin antara pengantin perempuan dan laki-laki.
1: Ketemunya di mana aja? Di laut kan, lampu merah kan?
2: Tergantung perjanjian.
1: Tergantung perjanjian.
2: Di TPR.
3: Di TPR.
1: Oh, TPR. Oke. Baik. Ngapain ya?
2: Iya, itu kan karena dalam suasana acara, ya. Jadi pertemuannya di terop aja, di rumah pengantin. Nah, tapi untuk pertemuan selanjutnya itu
3: terserah Anda.
1: Tergantung apa namanya?
2: Tergantung mood.
3: Juga tergantung cuan, ya.
1: Apa nama bajunya, Jeng? Baju ada itu namanya apa?
2: Ya tradisional baju pengantin yaitu biasanya baju warna hitam.
1: Warna hitam.
2: Okay.
3: Ada juga, Mas, untuk pelengkap itu, ya, baju dodot. Tapi biasanya kayak kalau baju dodot itu dari
2: permintaan.
3: Permintaan
2: dari kerajaan.
3: Karena baju dodot itu baju kerajaan juga.
2: Jadi kebuka.
3: Iya, pakai kemban ini.
1: Boleh pengantin pakai begitu, ya?
2: Itu tergantung, tapi untuk sebetulnya ya kurang ini, ya. Dalam kacamata orang dahulu itu kan tidak ada yang seperti itu. Jadi tetap tertutup rapi, itu baik itu di dalam tradisi zaman dulu ataupun di dalam segi agama.

pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Negara Perempat. Inilah ia ikon destinasi wisata kuliner dari Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Lembu. Dari namanya, seperti kuliner yang dibuat dari daging lembu atau sapi, padahal mayoritas yang disajikan adalah seafood yang diolah dengan berbagai macam masakan. Salah satu yang cukup menjadi favorit adalah gonggong, sejenis seafood yang betul-betul menggugah selera. Tentu saja di Kepulauan Riau ini bisa Anda kunjungi di Jalan Potong Lembu, Kelurahan Kamboja. Kita beralih ke maklumat lain, tokoh masyarakat Kepulauan Riau Andi Kori Patahudin melayangkan peringatan keras terhadap maraknya aktivitas pertambangan pasir ilegal di Kabupaten Bintan. Ia mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk segera menghentikan operasi tambang tanpa izin yang mengandalkan alat berat ekskavator dan armada truk bontanas besar. Andi Kori mengajak semua pihak untuk mewujudkan tata kelola tambang yang sesuai aturan. Ia menyerukan agar aktivitas tambang ilegal yang memobilisasi truk fuso berkapasitas besar segera di stop karena terbukti merusak fasilitas umum, infrastruktur jalan, serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi bersama 10.15 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Hajar Wa'a itu ya kami nggak ikut. Kami berdoa kamilah.
1: Nah, ini tidak ada perbedaannya, tak ada. Dalam proses pembelajaran, dalam itu ada perbedaannya. Sama aja, kita anggap sama, muslim, non-muslim, sama.
2: Karena anak suku laut, menurut saya di Min Satu Bintan memang sangat-sangat diterima, karena kalau di sekolah lain, anak-anak suku laut itu banyak menjadi bahan bully.

di sebuah madrasah ibtidaiyah negeri. Pagi selalu dimulai dengan doa yang sama. Namun, di antara barisan suara itu,

0: Oh, kalau mendarat sih sudah lama ya, karena saya pun lahirnya di darat juga. Karena saya peranakan, kalau saya pribadi, mama orang suku laut, kalau bapak orang Flores, NTT. Jadi saya memang dari kecil di darat sih, sekolah apa semua kan. Cuman saya nggak pernah lupa kalau saya juga punya keluarga orang suku laut. Jadi saya taunya saya pulang sekolah, saya main dengan mereka. Entah apa-apa yang dibikin kita di pantai, di laut kan. Saya tetap menjalani itu sih. Ya nggak boleh berat sebelah lah.
1: Dan sampai sekarang nggak bisa lupa?
0: Nggak bisa lupa. Jadi kalau manapun saya pergi, kadang ikut Bantintin karena dia asli suku laut, saya biasa aja. Nggak ada beda lah. Walaupun kita peranakan kan.
2: Meca adalah bagian dari suku laut. Wali murid salah satu siswa di sekolah Min Satu Bintan, sekaligus istri kepala suku laut, sudah mengenal betul bagaimana kehidupan anak-anak suku laut di laut dan di darat.
3: Kami habis pulang ganti baju, terus nanti bantu mama lagi kalau mama udah pulang mancing. Pulangnya kayak sore kadang malam, sekitar jam 4 atau tak kalau paling lama jam 6.
1: Kamu pernah nggak ikut mancing?
3: Pernah, dulu pas belum sekolah. Pas di laut tuh enak, walaupun gelombangnya kuat, tapi kami nggak takut. Malahan kami suka kalau gelombangnya kuat, mancing ikannya bisa besar. Ya, pengen ikut lagi tapi bapaknya bilang fokus saja sekolah. Soalnya jangan ikut bapak lagi katanya. Biar kamu fokus saja sama sekolah katanya.
4: Madrasah seluruh Kepi satu-satunya yang menerima non-muslim adalah Min Satu Bintan Berakit. Yang lain tidak ada. Maka kemudian dipertanyakan juga, kenapa? Ya karena itu salah satunya, karena walinya atau orang tuanya dari dulu masuk ke sini. Itu salah satunya. Nah kemudian perbedaan antara SD dengan MI itu hanya beda agama aja. Karena di SD itu pendidikan agamanya satu. MI itu lima. Akidah, fikih, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, Quran hadis. Jadi ada anak-anak kita yang non-muslim, apa surat-surat pendek? Apa surat-surat pendek? Kita tak masalah dihafal, tapi kita silakan hafal. Kalau bisa ya silakan, tak bisa kita tak marah. Kenapa? Karena dia non-muslim. Tapi alhamdulillah rata-rata walaupun tak hafal, tapi ada sebagian yang hafal surat-surat pendek seperti Qul Wallah, Qul A'udzu Binnas. Apal mereka?
1: Itu atas kemauan sendiri, Pak.
4: Iya, kemauan sendiri. Jadi kita tamas, misalnya salat kemarin kan sebelum pulangnya salat berjamaah itu kan. Jadi yang muslim, anak yang muslim salat, yang non muslim dia belum pulang, dia nunggu, nanti pulang sama-sama. Berarti salah satu itu toleransi beragama, karena saling menunggu gitu kan.
2: Di sekolah ini, pelajaran tetap berjalan. Huruf dibaca, angka dihitung, dan perbedaan tidak dijadikan alasan untuk berhenti belajar bersama.
3: Pernah juga teman-teman nanya, kamu kan orang Katolik, kenapa kamu sekolah di sini, ngapa nggak di SD? Jadi kami jawab gini, ya karena bapak kami dulu sekolahnya di sini. Ya karena kata bapak kami sekolahnya lebih dekat, jadi nanti pulangnya senang, karena jalan kaki.
2: Di ruang kelas yang sama, cerita itu tidak hanya dirasakan oleh mereka yang datang dari laut.
5: Baik, lepas itu orang saling menghargai. Kalau kami pas puasa, kalau mereka makan tuh kayak ada teman lain makan di depan kami, mereka marah gitu, seorang makan tempat lain gitu. Lepas itu kadang juga kalau kami udah waktu sholat, mereka ingetin.
2: Dan mungkin cara paling jujur untuk memahami mereka adalah dari mereka yang duduk tepat di sampingnya setiap hari.
3: Di kelas tuh rasanya nyaman, enak, dan teman-temannya baik, sopan, gak mandang apapun lah. Main sama-sama, gurunya baik, belajarnya pun enak, senang ikut. Yang agak membingungkan bahasa Arabnya aja.

0: Jadi mil ini berdirinya tahun 1951 itu sudah ada siswa-siswi yang non-muslim. Kenapa? Karena dulunya hanya ini sekolah satu-satunya yang ada di sini. SD belum ada. Belum ada. Jadi banyak siswa-siswa kita itu, alumninya ada yang agamanya Kristen, ada yang agamanya Buddha. Contoh Cina-Cina yang jual-jualan itu kan alumni sini, rata-rata alumni sini. Nah, jadi kebanyakan itu mereka itu bisa mengucap dua kalimat syahadat. Sama dengan kita-kita gini. Nah, karena dulu kan ada sekolahnya, hanya ini aja yang ada. Nah, jadi kalau bicara dulu sama sekarang, saya rasa lebih banyak dulu pada sekarang kan gitu. Karena sekarang ini kan sudah pecah, SD-nya ada tiga. SD 09, SD 05, di simpang sana dan ujung sumpat sana, baru di sini.
1: Yang terjadi hari ini bukan kebetulan, melainkan sesuatu yang telah tumbuh, dijaga, dan diwariskan dari waktu ke waktu.
0: Kalau menurut saya, pertama mereka ini memang kalau saya lihat dari awal yang masuk di sini yang non muslim itu kayaknya sepertinya warisan atau turunan. Kenapa? Karena keluarga mereka dulunya banyak tamat di sini, dan ada juga sebagian yang masuk ke SD. Kalau kita kira kan jarak tempuh kan tak jauh juga SD kan. Dan kita juga tidak membatasi. Kalau mau masuk ya kita terima, tapi kita bikin surat perjanjian. Dan kita juga tidak memaksa anak yang non-Islam untuk mengikuti pelajaran Islam. Yang mau ikut ya silakan, yang tak mau ya silakan keluar gitu. Isinya salah satunya itu bahwa siswa mengikuti pelajaran agama dan tidak diwajibkan untuk mengikuti. Kalau mau ikut ya silakan. Dan wali juga tidak menuntut anaknya mengikuti pelajaran agama. Kenapa? Karena ini Islam. Ya kan? Karena dia masuk Islam. Maka dia orang walinya, orang tuanya tak menuntut. Kalau anaknya masuk mengikuti pelajaran agama Islam, orang tuanya tak boleh marah. Nah, dan kita juga guru tidak boleh memaksa. Ya, karena itu kan kepercayaan masing-masing. Tapi anaknya ikut silakan. Dan kita juga jelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam, tentang kisah Nabi Muhammad, tentang kisah Nabi Isa. Kan gitu kan, itu dalam Islam kan ada. Nanti kita jelaskan juga.
2: Kalau saya sendiri sih dengan Bang Tintin, karena kami merasa sekolah itu memang tujuan pertama kita mencari ilmu ya. Kita mencari ilmu boleh di mana saja, boleh kemana saja. Baik itu entah sekolah itu Islam, sekolah Islam atau Kristen, tapi kan tujuan utama kita mencari ilmu untuk saya. Jadi kenapa saya memilih Min Berakit, karena dulunya Bang Tintin juga dia alumni Min Berakit. Jadi sebenarnya nggak mempengaruhi pribadi seseorang sih di mana dia sekolah, tergantung kita sendiri lagi bawaannya seperti apa.
1: Bagi sebagian orang tua, keputusan ini mungkin tidak mudah, tapi mereka tetap memilih untuk percaya.
2: Iya, kalau saya sendiri sih kadang kan Martin pulang sekolah saya sering tanya, karena kan kita ada jadwal pelajaran tuh, jadi kan setiap hari Senin kan mereka ada pelajaran fikih atau apa, jadi kan saya tanya, abang tadi belajar apa, ini belajar tentang apa, saya bilang kan, oh ini kami tadi ada hafal ini bu, mak, dia bilang, hafal ayat ini, dia bilang, abang hafal, saya bilang gitu kan, sedikit aja, dia bilang gitu kan, oh bagus, saya bilang, harus hafal ya, saya bilang, kalau nggak hafal nanti nggak dapat nilai bang, saya bilang gitu, terus ini baca tentang apa, ini tulisan Arab mak, dia bilang kan, dia harus nulis Arab, dia bilang, abang bisa, bisalah sedikit, jadi saya bilang, oh nggak apa-apa, tulisan

0: Terima kasih telah selalu ingatin kami waktu sholat, dan terima kasih sudah menghargai kami. Dan kalau kami puasa, selalu sembunyi-sembunyi makannya.
1: Dari sekolah ini nyaman, enak, teman-temannya baik, nggak mandang apapun, terus suka.
2: Harapannya ke depannya semoga mereka ini tetap aman, damai gitu kan, tetap adanya istilahnya itu saling harga menghargai, saling menghormati-hormati antara agama. Harapannya ke depannya gitu kan, walaupun mereka ini sudah tamat dari sini, yang muslim itu ya. Tapi kalau dia jumpa kita di luar, tetap masih hormat sama kita. Tetap hormat mas sama kita. Walaupun dia jalan, dia pakai kendaraan tetap melambai. Kalau dia kenal tetap melambai kita. Itulah kita terapkan dari dulu sampai saat ini. Jadi bukan waktu di sekolahnya aja, di luar juga kita disapa. Itulah yang kita harapkan. Kedepannya seperti itu.
3: Akan terus seperti itu.
4: Jadi untuk anak saya ya, seperti Martin, hanya pesan saya belajar dan carilah ilmu itu kemanapun kau pergi. Jangan memandang perbedaan itu sebagai sesuatu yang menjadi pengaruh. Lalu kalau untuk mindset kemintaan, semoga mindset kemintaan tetap bisa menjaga hubungan yang sudah lama dijalin dengan orang-orang di pulau. Kalau untuk wali murid yang lain, Orda Suku Laut ini berakit yang sudah menjalankan anak mereka di Bintan, pesan saya hanya satu, tetap semangat aja dan tetap percaya dengan sekolah itu.
5: Di tempat ini, anak-anak belajar lebih dari sekedar pelajaran di buku. Mereka belajar hidup di antara perbedaan yang tidak selalu harus dijelaskan. Dan mungkin memang tidak perlu.

0: Intermezzo.
1: Apa-apa aja lah. Dari tadi ada aja di jantiring. Tadi lah menumpuk, udah cuci. Sekarang dah segunung bintang lagi di jantiring. Ada pula enak bantu. Tahu makan, tahu cuci pinggan.
2: Yang kau membebel dari tadi ini apa? Nak masak ke? Nak membebel?
1: Dua-dua sekali. Masak dapat, emosi aku pun dapat.
2: Masin pun dapat.
0: Intermezzo.

Saudara perempuan informasi dari dunia olahraga, di mana Indonesia menyiapkan surat ke FIFA untuk menjadi tuan rumah di FIFA ASEAN pada September hingga Oktober 2026 nantinya. Dan Presiden Prabowo Subianto mendukung upaya Indonesia untuk menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026 yang akan berlangsung pada September sampai Oktober mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa Presiden akan menyiapkan surat resmi kepada FIFA sebagai bentuk dukungan pemerintah agar Indonesia terpilih sebagai penyelenggara ajang sepak bola regional tersebut. Nah, selain membahas FIFA ASEAN 2020, Adam Prabowo juga menegaskan komitmennya dalam mendukung persiapan timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Bersama dengan pelatih John Herdman, PSSI akan mempersiapkan program pengembangan tim secara maksimal agar timnas Indonesia semakin kompetitif dan tentunya mampu mewujudkan target besar lolos ke Piala Dunia 2030. Dan setelah perempuan ya, ajang Piala Dunia juga semakin memanas dan tentunya semakin seru. Dan kita semakin semangat untuk menonton ya. Kira-kira siapa nih pemain atau tim Piala Dunia yang saudara perempuan ingin? Kita doakan semoga Indonesia nanti bisa bergabung di 2030 dan bisa nih berajang ya di Piala Dunia 2030.

Jangan salah. Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

0: ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama.

0: Modal.
1: Peribahasa Melayu berkata, kais pagi makan pagi.
0: Artinya, orang yang hidup susah

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Rompet RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau, lagu di kala cinta menggoda. Tentunya menjadi lagu untuk persembahan segentang lada tengah hari di hari ini yang penuh dengan hari yang sangat sejuk ya. Cuacanya teduh sedara perompet, pas untuk menikmati duduk bersantai di tepi pantai bersama dengan keluarga dan orang tersayang. Atau yang sudah ada rencana ingin nonton bersama juga boleh sedara perompet ya. Tetap semangat di hari ini, tetap jaga kesehatannya. Kita berjumpa lagi dengan kesempatan segentang lada petang bersama rekan kami Salwa Wulia. Kalau saya macam tuh, jelas kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Saudara perempat, di gedung inilah tersimpan berbagai benda peninggalan kerajaan seperti benda-benda yang dipakai oleh raja dan juga putri raja. Di balai adat Indra Perkasa juga digunakan sebagai upacara pernikahan. Dan yang paling unik yang ada di balai adat Indra Perkasa adanya sumur di bawah tanah yang airnya tidak pernah habis dari dulu hingga sekarang. Pariwisata di Kepulauan Riau ini termasuk ikonik dan sangat wajib Anda kunjungi ketika Anda berada di Pulau Penyengat.

Kita ke maklumat lain. Tim pengawas dan pendampingan konstruksi KDKMP Kodam 19 Tuanku Tambusai melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kodim 0315 Tanjung Pinang untuk memantau perkembangan pembangunan KDKMP yang tersebar di Kota Tanjung Pinang di Kabupaten Bintan. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Perwira Seksi Logistik Kodim 031 Tanjung Pinang, Mayor Infantri Janer Arwan, menyampaikan upacara selamat datang kepada tim pengawas dan pendampingan KDKMP Kodam Tuanku Tambusai yang melaksanakan kunjungan kerja di wilayah Kodim 0315 TPI. Dalam kesempatan itu, ia mewakili Dandim 0315 Tanjung Pinang, Kolonel Infantri Abdul Hamid, menyambut kedatangan tim pengawas. Tim pengawas yang dipimpin oleh Kolonel Infantri Augusto M. Loves bersama dengan Letkol Infantri Ali Ramadan Si Regar dan Letda Cis Veter S. Si Barani menerima paparan mengenai progres pembangunan sejumlah KDKMP. Dari 7 lokasi yang ada, 4 diantaranya telah selesai sepenuhnya, sementara 3 lokasi lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Jaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

Riau, perempat Riau Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perempat. Salam Aulia kembali hadir mengudara menemani saudara perempat di Segantang Lada Petang. Kali ini edisi Minggu 21 Juni 2026. Gimana saudara perempat kabarnya petang hari ini dengan cuaca yang alhamdulillah masih cerah-cerah manja saudara. Semoga sehat selalu ya, selalu menemani kita dan sesuai dengan isi hati kita juga di petang hari. Hari ini kita akan menyapa saudara perempat dengan siapa dekat belakang sekiranya ada bergabung nih. Halo, assalamualaikum. Waduh, waduh, waduh, ini sepertinya suaranya belum masuk di kita saudara perempat ya. Nanti coba lagi ya, agak dekat belakang ya, sebab sepertinya ada masalah jaringan dekat sini nih saudara perempat. Karena suaranya belum ada di kita ya. Halo. Halo, halo, halo. Oke, belum bisa ini sepertinya saudara perempat. Untuk Anda yang masih mau bergabung, coba dulu di line WhatsApp saudara 08 11 70 48 860 ya, karena di line telepon sepertinya belum bisa untuk saudara perempat bergabung, atau di line chat WhatsApp kita juga boleh saudara perempat ya. Namanya memang hari ini jaringan lagi tidak bersahabat dengan kita saudara perempat. WhatsApp pun juga lagi error nih agaknya ya. Dan pastinya di petang hari ini bersama dengan salam teman saudara perempat hingga nanti pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Di untuk saudara perempat yang masih bergabung di Tantoria, harap bersabar ya. Karena sepertinya jaringan ini yang kurang mendukung kita di petang hari ini. Kita hadirkan dulu kali ya satu lagu untuk saudara perempat sambil menunggu jaringan kita normal kembali, karena dari perempatnya nih yang jaringannya kurang bersahabat saudara perempat. Kita hadirkan lagu dari Iyad Bustami, Laksamana Raja di Laut untuk Anda.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, kais pagi makan pagi.
0: Artinya, orang yang hidup susah

91,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkau yang menciptakan makhluk sejak dari permulaan, kemudian mematikannya, lalu menghidupkannya kembali. Semua itu merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Engkau pun telah mengemukakan suatu perumpamaan yang mudah ditangkap manusia dan sekaligus dapat dijadikan bukti adanya hari kebangkitan nanti. Sungguh, Engkau dapat mewujudkan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Tentu saja, mengulangi penciptaan itu kembali atau membangkitkannya lebih mudah bagimu. Di samping itu, Engkau akan memberi balasan kepada mereka yang berbuat baik dengan balasan surga, dan yang berbuat jahat Engkau balas dengan siksa. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang senantiasa beriman dan percaya bahwa Engkaulah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, dan kepada-Mu lah semua manusia dikembalikan. Amin, amin, ya

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Masih bersama kami di Perompat Hari Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, kita lagi di petang hari ini akan mencoba menyapa saudara melalui line telepon terlebih dahulu ya, karena line WhatsApp masih bermasalah dan juga masih ada trouble. Di petang hari ini kita lagi menyapa dengan siapa dekat belakang sekiranya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat petang.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak Salwah.
0: Selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nyang Uju.
1: Iya, Nak Salwah.
0: Iya, saya.
1: Ini efek banyak sangat makan durian nih.
0: Emang kenapa efeknya yang Uju?
1: Iyalah, di WA tak dapat tadi, di telepon pun tak dapat kan.
0: Iya, yang Ucu.
1: Rupanya orang lagi makan durian, pantas lah.
0: Lain hari pula makan durian tuh, yang Ucu.
1: Ya?
0: Lain hari pula itu, semalam itu.
1: Oh,
0: iya. Iya. Lagi ada trouble, yang Ucu dekat sini.
1: Tapi suara Nak Salwah jauh, Nak Salwah.
0: Oh, jauh suara saya.
1: Suara macam kat dalam gedung gitu, Nak Salwah.
0: Wih, dalam gedung pula.
1: Dalam gedung.
0: Iya, nanti saya keluar gedung lah kalau gitu ya.
1: Tapi kalau diputar lagu, tidak. Kalau Nak Salwah lagi bercakap tuh, macam jauh gitu suara Nak Salwah.
0: Kalau macam ni masih dah jauh lagi ya?
1: Tak lah, semalam macam tu juga, Nak Salwah.
0: Oh, ini masih saya udah dekat dengan mic nih, ha?
1: Jadi, WA tak bisa, Nak Salwah?
0: Belum bisa, Nyang Ucu. Masih trouble WA-nya, ya?
1: Yalah, ada ehwal semasa?
0: Ada nanti.
1: Ada, yalah. Ini pun dah nak ehwal semasa, Nak Salwah, ya?
0: Okay.
1: Jadi, Nyang minta dangdut aja.
0: Lagu apa tu?
1: Dari Bang Haji.
0: Okay.
1: Bahtera Cinta, Nak Salwah.
0: Waduh, Bahtera Cinta. Boleh.
1: Yalah. Cuaca lembab-lembab manja ni kan.
0: Iya.
1: Durian pun dah habis. Dah dimakan Nak Salwah. Jadi kita minta yang cinta-cinta lah ya.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Sekejap lagi nak ehwal semasa. Penelpon kalau dari tadi mungkin dah 3 dan 4 penelpon Nak Salwah ya.
0: Iya, Nyang Ucu betul.
1: Jadi Nak Salwah baru nak mula. Jadi Nyang salam aja di jamak Nak Salwah ya.
0: Oh iya, siap.
1: Nanti diwakili dengan Mak Rosi ke. Biasanya Bang Udin nanti ya. Nanti diwakili aja Mak Belia Nak Salwah ya.
0: Baik.
1: Gabung ya Anjang. Ni ada Nak Salwah ni. Ya kita aja Nak Salwah ya.
0: Okey.
1: Buat Nak Salwah sama petugas. Sebaliknya nanti sama sampai kat rumah Nak Salwah ya.
0: Amin.
1: Tak selalu Nak Salwah ya.
0: Amin. Terima kasih Nyang Ucu.
1: Terima kasih Nak Salwah.
0: Sama-sama.
1: Sekarang semua disalam wakili Mak Dini ya.
0: Okey.
1: Terima kasih, selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Nak Salwah.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nyang Ucu dari Tembeling Tanjung, saudara Perompat. Kita lagi menyapa dengan saudara, ada siapa dekat belakang sekiranya. Halo, Assalamualaikum. Oh, sekejap.
2: Assalamualaikum, selamat petang Kak Salwah.
0: Iya, selamat petang Pak Hamzah Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya nih?
0: Alhamdulillah saya baik. Pak Hamzah, gimana kabarnya petang hari ini?
2: Alhamdulillah baik juga lah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi cuaca mendung, tadi gerimis sebentar.
0: Wih, sejuk lah ya di sana ya.
2: Alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah, tapi hati Pak Hamzah nggak mendung kan?
2: Enggak.
0: Oh enggak, alhamdulillah.
2: Iya.
0: Iya.
2: Sekarang baru bangun Kak Salwah ya.
0: Iya.
2: Nelpon, tapi pertama nggak bisa.
0: Betul, kita lagi ada trouble sedikit ini Pak Hamzah Yusuf.
2: Ada gangguan.
0: Iya, lagi ada gangguan sedikit ya, gangguan alam itu.
2: Mungkin.
0: Petang hari ini mau minta lagu apa, Pak Hamzah?
2: Lagunya Ku Rindu Ayah dari Selviama.
0: Oke, boleh, boleh, boleh.
2: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Kak Salwah. Selamat petang, selamat berjalan, sehat selalu.
0: Amin, ya Allah, amin.
2: Kemudian ada Pak Umar, Pak Mudi, Pak Tumis, ada Mama Dani, ada Bunda Serasi, Mama Dini. Ada juga Pak Burhan, Bang Udin, Salam Mesra, ada Mas Prabu, Putri Sianti, Putri Marisa, Putri Kedondong, Pak Karina, Siti yang Ucu tadi ya.
0: Iya.
2: Katanya habis sudah duriannya ya.
0: Iya, alhamdulillah. Cemil-cemil aja itu.
2: Kemudian ada Kak Camerdi, ada Bang Ele, Bang Gahis, Mas sama Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Nina, Ferdian, Kak Tahir.
0: Iya.
2: Adanya Mak Nora, Mak Rindu, Nek Anjang, Mak Rosi, Nek Manda, ada Mak Manda, ada Mak Manda, ada Nek Basis, ada Bang Awang Janggu, ada Mak Naida, ada Siska, ada Kak Deli. Sama tuh Kak Deli, belum?
0: Belum juga petang hari ini.
2: Oh, yang pertama tadi.
0: Yang Ucu. Yang Ucu, ya? Iya, betul.
2: Ada ya Yusuf, ada Bang Oya di Yudu Winangun, ada Pak Hani, ada Pak Damang, ada Bang Jainal, ada Bang Ahmad Irwan, Kak Sarifa, Kak Siti di Tanah Merah, ada Mak Bunda Sulami, ada Bang Lukman di Pulau Bakau, Nek Long, ada Mak Lembia, untuk semua lah tanpa terkecuali. Selamat petang.
0: Selamat petang.
2: Lagunya ada.
0: Ada. Iya, ada lagunya ya. Kita dengarkan nanti ya.
2: Tentunya Kak Salwa, selamat petang. Selamat petang. Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Allah. Amin.
2: Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan segala mara bahaya.
0: Amin, ya Allah.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Hamzah Yusuf. Dari kita akan ikhlas semasa sekejap di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di Pernambar FM, Suara Budaya Kepulauan Riau.
3: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal semasa.
0: Sedara perempat, awal dari pembuatan taman kolam Sekupang ini hanya sebagai ruang terbuka hijau, tetapi justru banyak warga yang mengunjungi taman ini sebagai tempat wisata alternatif yang cukup menarik. Pemandangan dan hijau pepohonan berpadu dengan bunga teratai di dalam kolam semakin cepat memberikan efek segar di mata, hati, dan juga pikiran. Lokasinya yang berada di kawasan hutan lindung menjadikannya tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup menarik untuk dikunjungi. Kita beralih ke maklumat lain, turnamen mini soccer Kapolres Lingga Cup 2026 resmi dimulakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Kompetisi yang digelar di lapangan mini soccer Polres Lingga itu akan berlangsung selama 8 hari dengan sistem gugur dan melibatkan berbagai tim dari jajaran kepolisian serta unsur masyarakat. Wakapolres Lingga Kompol Darmin mengatakan, turnamen tersebut bukan hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga sarana mempererat hubungan antar pesta. Seluruh tim diharapkan menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. Ia menegaskan kemenangan bukan satu-satunya tujuan dalam turnamen. Yang lebih penting, ialah terciptanya hubungan yang semakin erat antar anggota dan seluruh peserta yang terlibat. Melalui kegiatan olahraga ini, Polres Lingga berharap semangat Hari Bayangkara ke-80 tidak hanya dirasakan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga melalui aktivitas yang mampu mempererat silaturahmi, menjaga kebugaran, dan menumbuhkan jiwa sportif di tengah masyarakat. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hewan Semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedaril perompat, kita lagi menyapa. Sedaril ke belakang ada siapa sekiranya yang bergabung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cantik.
0: Iya, baru masuk nih suaranya. Dengan siapa ya ini?
1: Dengan Kak Deli.
0: Oh. Kakak Deli, belum hafal saya suara Kak Deli ini.
1: Iya, belum. Kalau Ardi dah.
0: Oh, dah.
1: 3 kali masuk udah tahu dia.
0: Udah tahu, alhamdulillah. Kak Deli, gimana kabarnya petang hari ini?
1: Dibilang sehat, ya sehat aja lah ya.
0: Amin, tapi lagi tak sehat memang.
1: Kalau dibilang tak sehat Salwa, sebenarnya kakak ini sakit udah cukup lama sebenarnya.
0: Oh.
1: Cuman udah capek kan makan obat terus kan?
0: Iya.
1: Udah hampir 11 tahun tak mau makan obat dokter lagi lah.
0: Oh.
1: Jadi ada kasih saran makan, suruh makan
0: ikan lele.
1: Ah, disuruh makan setiap habis maghrib, makanlah seekor-seekor katanya kan. Ya agak dah inilah, pokoknya yang penting happy aja lah, tak usah dipikirkan lah. Kalau sakit dipikirkan sakit itu soalnya bisa inilah kita tuh kan.
0: Betul, makin sakit pula kan kak.
1: Oh iya, masalahnya kadang dokter kita tanya, udah apa habis obat, datang lagi.
0: Enggak,
1: jadi makan obat, datang lagi.
0: Iya.
1: Jadi sudah tak mau lagi lah, obatnya doa aja lah.
0: Doa aja ya, bawa happy aja pokoknya ya kak ya.
1: Senang gitu kan, apalagi
0: betul.
1: Pro 4 itulah saya ngomong sama Erika malam kan. Awak tahu lah Kak Leha, dia kaget. Emangnya dia tahu lah Kak Leha.
0: Oh dia tahu, untuk kakak Kak Leha.
1: Tahu lah Kak Leha siapa lagi, jadi kan.
0: Oh iya iya.
1: Suka main drama ini, aku tuh kak lo betul.
0: Oh macam tuh, alhamdulillah. Hiburan untuk kakak juga lah ya.
1: Di samping kalau ini kan akhirnya ke Pro 4 dulu monitor mana nih yang enak-enak ini sedapnya. Ada tuh dia suara Nurul kan.
0: Alhamdulillah bisa menghibur kakak juga kita nih ya.
1: Itulah yang aku bilang bikin happy aja lah. Kalau dipikirkan sakit, kalau dipikirkan itu payah nanti kan.
0: Betul, jadi nanti dia akan pergi sendiri lah ya kayak, semoga ya. Amin.
1: Yang penting banyak gerak, olahraga, apalagi dengar dangdut kan.
0: Asik. Kayaknya ikut bergoyang deh kakak ini ya.
1: Iya, memang pagi sore itu suka ini.
0: Suka apa tuh?
1: Jogging-jogging gitulah di rumah, ke senam-senam, apa
0: itu dengar
1: dangdut ini kan.
0: Pasti berjoget.
1: Apa namanya? Carmilla.
0: Carmilla, judulnya apa tuh kakak? Oh,
1: Carmilla.
0: Carmilla.
1: Judulnya Carmilla.
0: Itu dari siapa ya Carmilla ya?
1: Siapa ya kemarin Juju muter itu?
0: Carmilla, Vita Ulfia ada nih.
1: Iya, itu lagunya enak,
0: iya,
1: ya kan?
0: Iya, betul.
1: Jadi sedap juga itu slow, tapi enak kalau untuk senam-senam goyang-goyang sedikit kan, anget badan tuh.
0: Alhamdulillah, nanti selamat bergoyanglah di udara ya, kakak Deli
1: iya,
0: ya.
1: Iya, udara goyang juga di rumah. Ya,
0: iya,
1: tadi kenapa tak bisa masuk ya?
0: Lagi ada trouble kakak dekat sini.
1: Oh pantes lah. Salam Siti aja lah ya.
0: Sino.
1: Ya salam untuk Nona Manis.
0: Asik.
1: Selalu lah ya.
0: Amin.
1: Seperti suaranya yang cantik.
0: Amin.
1: Panjang umur rezekimu lancar lah ya.
0: Amin
1: ya.
0: Atau
1: balik ya. Tadi ada Pak Ea, Mak Ucu ya. Ada Pak Hamsa. Nanti ada Mak Dini, Kak Siti. Ada Mak Berlian nanti. Ada Mama Rosi juga nanti ya masuk.
0: Betul.
1: Ada Bunda Permata juga. Nek Anjang, Nek Mandang. Ya nanti dituskan sama orang belakang biar masuk banyak ya.
0: Oke, boleh.
1: Terima kasih Sawa.
0: Sama-sama.
1: Ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya. Untuk kakak Deli, semoga selalu sehat dan juga selalu happy di mana saja berada. Kita sapa lagi dengan siapa dekat belakang sekiranya yang bergabung. Oh, belum ada pula. Saya ada perempat ya. Nanti untuk anda yang bergabung petang hari ini, silakan melalui line telepon kita saja dari perempat di 0771-4999. Ada siapa dekat belakang yang bersapa ini? Halo, assalamualaikum. Wih. Halo.
2: Ya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan Nek Balkis ya?
2: banyak orang Tembeling sawah.
0: Oh, Tembeling. Tembeling nih ada ramai lah agaknya. Dengan siapa ya Tembeling ya?
2: Dengan Kak Wir.
0: Oh, Kak Wir.
2: Wah, apa kabar?
0: Alhamdulillah saya baik. Kak Wir gimana kabar dekat belakang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini lagi jalan kah? Kok kayak jauh suaranya?
2: Tidak, sawah di rumah.
0: Oh, lagi di rumah. Tengah buat apa dekat rumah, Kak?
2: Lagi cabut-cabut rumput sawah, lagi teduh nih sedap.
0: Oh iya, cabut rumput?
2: Iya.
0: Waduh, mantap lah kalau macam tuh. Sambil-sambil nikmati waktu petang-petang hari ya, Kak, ya?
2: Iya, betul tuh sawah.
0: Iya.
2: Sama lagu ya.
0: Iya, lagu apa itu?
2: Sabu.
0: Wih, lagunya langsung sabu.
2: Sabu. Dari alam.
0: Dari alam ya?
2: Iya.
0: Sebentar.
2: Ada sawah.
0: Alam ini adanya Mbah Dukun pula. Tak ada sabu lah, Kak.
2: Tak ada ya?
0: Iya. Ada Mbah Dukun. Nah, adanya itu aja.
2: Yalah, itu aja lah, sawah.
0: Oh, itu aja. Boleh.
2: Salam-salam tadi buat Kak Deli. Kak Deli, sehat selalu, Kak Deli.
0: Amin, ya, Rob.
2: Bila lagi Kak Deli nak balik Tanjung Pinang, ketemu kita Kak Deli.
0: Wih, dirindukan nih Kak Deli. Ah.
2: Kemarin dia balik Tanjung Pinang, kami tak sempat ketemu.
0: Oh iya.
2: Buatnya Bang Amzah Yusuf tadi ya. Buatnya Ucu. Ada Mak Etam, ada Mak Rika. Buatnya Nek Balkis, Nek Manda, Nek Nyahwe, Nek Longjah. Buat Mak Long ya. Mak Long dia di Karas, Kak Aida, Mak Dini. Buatnya Bunda Permata, buatnya Nek Anjang di Sungai Nam, di Senggol untuk 3 tahun. Terus sawah.
0: Boleh.
2: Buat Kak Putri Pondok, buatnya Mak Berlian, buatnya Mak Cendon, ada Pak Uden, buatnya Bang Ali Golek-Golek, buat Mak Intan di Batu 16,
0: iya.
2: Buat Mak

0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Siapa saya ya?
0: Siapa ya? Aduh, lupa-lupa ingat saya. Mbak Berlian apa ya? Jangan-jangan tak.
1: Itulah kan, salah lagi.
0: Ya Allah. Saya boleh tahu tak dengan siapa ya sekiranya nih?
1: Ini baru Nenek Balkis, Salwa.
0: Oh, Nek Balkis, Nek Balkis.
1: Iya. Tadi weird kata Nek Balkis. Sekarang yang Nek Balkis yang asli masuk. Nah, dikata Mak Berlian.
0: Bingung saya, sama suaranya abisnya.
1: Sama ya?
0: Iya.
1: Tapi tak sedap lah suara saya.
0: Sedap-sedap je lah, Nek.
1: Banyakkan Royco dia ya.
0: Saya juga macam tu. Sama-sama lah kita ni. Nek Balkis apa kabar? Tak apa-apa.
1: Minta lagu itu.
0: Apa tu?
1: Cukup sekali, Salwa.
0: Lagu sekali?
1: Cukup sekali.
0: Cukup sekali dari Irai Laila ya lah kata lagunya ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay.
1: Cukup lah sekali aja ya, Salwa. Jangan diulang-ulang lagi ya.
0: Betul. Cukup aja lah satu kali gitu. Jangan lebih-lebih lah ya.
1: Iya, betul. Sakit, Salwa, kalau diulang-ulang.
0: Ini isi hati kah? Atau lagu ya,
1: Ecik? Itu kan lagu dia lah, Ecik-Eciknya. Ya,
0: oh, Ecik-Eciknya. Boleh, boleh, boleh.
1: Kalau lagu lama-lama tu sedap, Salwa.
0: Iya, ya, lagu dia.
1: Iya.
0: Pantes lah.
1: Aduh, dengar aja lah nanti tu adik. Kalau ada.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Salam-salam dia ikut Uwir tadi aja, Salwa.
0: Oke.
1: Okay, nah, gak cukup lah tuh dah. Kalau disebut nanti lambat, Salwa. Satu-satu-satu habis. Itu acara tinggal sikit di waktu lagi kan.
0: Betul.
1: Nah, salam satu untuk semua aja. Mana okay. Yang udah masuk dari pertama sampai terakhir.
0: Boleh,
1: nah, itu aja lah, Salwa. Terima kasih.
0: Oke,
1: okay, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Nek Balkis dari mana nih? Dari Ganet atau dari mana ya? Nih ada lagi masuk pesan di WhatsApp saya nih. Dari Pak Rosis dari Perumpat. Katanya, sayang, mana minta lagu Bunda dari Ari Susan. Bunda. Aduh. Baik, terima kasih. Terima kasih ya, Om Muara kasih Bunda ya, Mak Rosi ya, lagunya nanti kita hadirkan. Kita menyapa lagi dengan saudara perempuan dekat belakang, ada siapa sekiranya yang sudah bergabung nih ha. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Mak Nga Aida.
2: Mak Nga Aida pula.
0: Oh, saya tahu. Dengan Nek Manda kalau ini. Ngapa ya saya tersebut semua hari ini?
2: Tadi Nek Balkis bilang ke gue, Pak Berlian.
0: Iya, maaf ya. Gurau je saya ini.
2: Lapar masih dah.
0: Iya, tak agaknya saya lapar nih agaknya, Nek.
2: Sehat,
0: Sal. Alhamdulillah, saya sehat. Nek Manda gimana kabar jam petang
2: hari? Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Nek Manda dapat lagu?
0: Dapat. Lagu apa, Nek Manda?
2: Ini aja, Bulan Merindu.
0: Wah, Bulan Merindu atau Nek Manda Merindu nih?
2: Nek Manda Merindu juga.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
2: Salam-salam ya, Sal.
0: Oke, sila.
2: Sama sekali untuk Salwa. Sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezeki, dilancarkan segala usaha dan cita-citanya ya, Sal.
0: Amin, ya Allah. Terima kasih.
2: Dan tidak lupa, semoga ketemu jodoh orang yang soleh.
0: Amin, ya Allah.
2: Panjangkan amin tuh.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Untuk Nek Balkis tadi, tumben dia masuk. Tak tidur ke?
0: Tak tidur, terbangun tak?
2: Untuk Mak Rosi, untuk Wir, untuk Yang Ucu, untuk Hamzah Yusuf, untuk Yusuf, untuk Bang Udin, untuk siapa lagi Sal, bawa dengar ni?
0: Mak Rosi, Kak Wir.
2: Yang dekat ni Batu 10, siapa?
0: Kak Dang Merdu, Mak Rosi.
2: Ah ya, Kak Dang Merdu, belum Dang Merdu ya. Untuk... Siapa lagi? Untuk ini Untuk Deli.
0: Iya.
2: Untuk penelpon sama sampai akhir aja, Nasa.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Yuk, makasih. Assalamualaikum.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Terima kasih kembali saudara perempat di petang hari ini. Masya Allah antusiasmenya gak pernah surut ya. Kalau petang-petang gini apalagi libur panas-panas gini ya. Kita akan semarakkan liburan Anda di petang hari ini yang lagi di rumah aja dengan menghadirkan pilihan lagu dari pendengar perempat Tanjung Pinang. Lagu pertama lagunya cukup rancang ya tadi kata kakak Deli. Lagunya Carmilla dari Vita Alvia untuk Anda. Dan nanti kita di sela-sela lagu kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca esok hari bersama dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang. Tetap di Pramat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna biru. Lazimnya dipakai orang bekas kerajaan atau orang patut-patut, orang baik-baik, melambangkan kedamaian, kesuburan dan kemakmuran hampir sama dengan warna hijau. Bukan nyiru sembarang nyiru, nyiru penampi pengayak padi. Bukan biru sembarang biru, biru terpuji membawa rezeki.
1: Sorak Sorai Bola. Sorak Sorai Bola. Sedara tahu tak? Decision is penalty.
2: There you have it.
1: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang wasit wanita memimpin pertandingan di ajang Piala Dunia Pria.
2: Wow.
1: Dia ialah Stephanie Frappart, wasit asal Prancis yang mencatat sejarah di Piala Dunia tahun 2022. Frappart dipercaya memimpin pertandingan fase grup antara Costa Rica melawan Jerman. Penampilan dia tegas, profesional, dan mendapat banyak pujian dari dunia. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola semakin inklusif dan memberi ruang bagi siapa saja untuk berprestasi tanpa batas gender. Dari lapangan hijau hingga panggung dunia, Stephanie Frappart menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berdiri di garis terdepan dalam olahraga paling populer di dunia ini. Ini bukan sekedar pertandingan, tapi sejarah yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.

0: seorang karyawan berinisial NL mengakhiri hidup. Diduga korban mengakhiri hidup karena terjerat pinjaman online.
1: Aku dah terlambat. Maafkan aku. Aku minta maaf, aku dah terlambat. Sahabat macam apa aku ni? Aku tak sempat nak ingatkan kau untuk tak terjerat pinjaman.
2: Ya, masih bersama Erita Fitra Insani di Tanjung Pinang sore ya. Di hari ini hari Minggu 21 Juni 2026 dan cuaca mulai terlihat elok sekali nih, matahari bersinar terang dan tentu suasana seperti ini dapat membuat Anda lebih bersemangat menikmati sore di akhir pekan ya di hari ini. Tapi jangan lupa esok Senin nih kita akan update dulu untuk Anda bagaimana perkiraan cuaca esok hari bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
3: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
2: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mbak Rizky. Selamat sore Mbak Rizky.
4: Iya, selamat sore juga Mbak Evita.
2: Apa kabar sore hari ini?
4: Alhamdulillah baik Mbak.
2: Oke, ini matahari cukup cantik ini ya. Pancar cerah sekali sore hari ini. Padahal tadi mendung-mendung.
4: Iya benar.
2: Oke, untuk besok pagi bagaimana? Apakah matahari juga bersinar cerah seperti sore hari ini juga Mbak? Silakan untuk informasi cuacanya.
4: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Dan secara umum untuk perkiraan cuaca pada esok pagi hari yaitu diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada siang hari diperkirakan terdapat hujan berintensitas ringan hingga sedang dengan potensi petir. Pada malam hari diperkirakan kembali berawan dan pada dini hari diperkirakan berawan untuk wilayah Bintan dan berawan hingga hujan berintensitas ringan untuk wilayah Tanjung Pinang. Untuk angin bertiup dari arah timur laut hingga barat dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 74 hingga 98%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang tenang, yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter, sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna mencapai ketinggian gelombang rendah yang berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pagi dan siang hari yang bersifat lokal atau tidak merata. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Mbak Rizky. Semoga Senin esok kita menyambut ya kerja atau aktivitas lebih semangat lagi di awal minggu ya.
4: Iya benar.
2: Oke, semangat emang harus semangat ya. Yeah. Oke, Mbak Rizky, terima kasih untuk informasi perkiraan cuaca untuk esok pagi. Semoga semuanya aman dan selamat bertugas kembali Mbak Rizky. Selamat sore.
4: Iya, selamat sore Mbak Gita. Terima kasih.
3: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Intermezzo.
1: Man, tengok nih, dia balas DM aku.
2: Ora.
1: Iya. Dia ingat aku kawan SMP-nya, Man.
2: Iya ke? Borak lah,
1: Man. Dia like story aku, Man.
2: Ah, borak lah.
1: Engkau nih borak-borak terus. Borak kak baso tuh yang seminggu kau biar pun tak basi-basi.
0: Intermezzo.

produk Indonesia berarti mendukung petani, pengrajin, pedagang, hingga generasi masa hadapan. Uang kita kembali ke negeri kita. Jadi lapangan kerja, jadi harapan. Belanja lokal, bangun Indonesia.

pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Sudah ada perompet, tempat wisata di Kepulauan Riau yang sangat cocok untuk wisata keluarga ialah Queen Garden Waterboom. Dengan harga tiket yang terjangkau, saudara bisa menikmati segala macam wahana air yang ada di dalamnya. Mulai dari seluncuran, Twister Slide, kolam renang, dan masih banyak lagi wahana permainan air lainnya. Lokasi wisata Queen Garden Waterboom ini berada di Sadai, Bangkok. Kita beralih ke maklumat lain. Tumpahan bahan bakar solar di kawasan Simpang Syukron, Kecamatan Singkep, memicu respon cepat dari Satlantas Polres Lingga dan Damkar Kabupaten Lingga. Petugas turun ke lokasi untuk mencegah potensi kecelakaan akibat kondisi jalan yang licin dengan menyemprot jalan menggunakan air. Dua personel Satlantas Polres Lingga, Bribda Ivanija Reinhard Damanik dan Bribda Harjuliansyah, langsung melakukan pengamanan di lokasi. Mereka mengatur lalu lintas sekaligus memberikan peringatan kepada pengguna jalan agar mengurangi kecepatan ketika melintas. Sementara itu, petugas Damkar Kabupaten Lingga melakukan pembersihan area yang terdampak tumpahan solar. Langkah tersebut dilakukan untuk menghilangkan lapisan licin di permukaan jalan dan mengurangi resiko kendaraan tergelincir. Polres Lingga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan kondisi jalan yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Sebab di jalan raya, tumpahan solar seringkali berbahaya daripada lubang jalan karena tidak selalu terlihat jelas oleh pengendara. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hilal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz, Perompat, ada kita jumpa dengan Suara Budaya Kepulauan Riau. Selamat petang, saudara Perompat. Kita berlayar sekejap berlabuh menuju Kota Batam. Karena ada satu peninggalan dari pimpinan kita dulu, saudara, dari B.J. Habibie. Bukan jembatan Dompa ya, saudara Perompat, tapi ini ialah Tangga Seribu, Jejak Keabadian B.J. Habibie di Kota Batam. Peninggalan dari mantan Presiden Indonesia ketiga ini memang tak perlu kita ragukan lagi ya, saudara. Karena memang kalau kita lihat ada jembatan yang menghubungkan tiga pulau, Batam, Rempang, dan juga Galang. Ternyata jembatan Barelang, saudara, bukan jembatan Dompa. Ya memang jadi jejak peninggalan dari B.J. Habibie di Kota Batam sana. Tapi tak hanya itu loh, saudara Perompat. Saat di daerah Sekupang ada sebuah tempat wisata baru yang juga diberi nama Tangga Seribu Habibie. Kalau kita lihat secara cerita lampaunya, saudara, konon ini ternyata bekas tempat tinggal B.J. Habibie ketika berada di Batam. Tapi sayang, bangunan ini yang disebut-sebut tempat tinggal B.J. Habibie ini hanya tinggal puing-puing saja, saudara. Tapi masyarakat setempat ini ada inisiatif ya untuk membangun sebuah spot foto yang di daerahnya tinggi, sehingga para pengunjung ini bisa berfoto-foto lah dengan latar belakang laut dekat belakang tuh. Menarik lagi, saudara, dekat bawah Tangga Seribu tuh bisa pula kita langsung menuju Pantai Dangas. Jadi sekali kita masuk lokasi itu, ada dua tempat wisata kita bisa datangi. Dan nama Tangga Seribu ini, apakah tangga dia ada seribu biji, seribu pijakan, saudara? Ini juga ternyata berasal daripada jumlah anak tangga dari lokasi tersebut di ketinggian menuju Pantai Dangas di bagian bawahnya. Makanya, saudara, walaupun ketika kita berkunjung ke wisata satu ini, kita langsung menghasilkan dan juga mendapatkan dua tempat wisata sekaligus, harus ada bekal fisik dulu nih yang kita perlu siapkan, saudara, ya, ketika menuruni dan juga menaiki tangga ini. Karena memang kalau kita lihat maksud daripada seribu, nama Tangga Seribu ini dihitung pula secara keseluruhan. Bukan hanya tangga yang turun ke pantai aja, saudara. Melainkan lagi ada tangga di tempat lainnya di kawasan ini. Jadi kalau dijumlahkan kurang lebih ada seribu anak tangga lah ya. Menurutnya dari lokasi wisata satu ini, pengunjung pun juga bisa melihat gedung-gedung pencakar langit Singapura lebih jelas lagi. Apalagi kalau malam tahun baru, saudara, pengunjung Tangga Seribu nih bisa pula nak lihat pesta-pesta kembang api dekat negara tetangga. Karena ada lokasi memang yang cukup teduh dengan pepohonan yang mengitari dan juga semilir angin sepoi-sepoi. Tiket masuknya ada pula nih, biayanya cukup terjangkau karena saudara hanya mengeluarkan 10.000 per orang saja, termasuk biaya parkir ya, dan juga foto sepuasnya di wisata satu ini. Karena memang dikelola dengan masyarakat setempat, jadi pasti ada biaya pengelolanya, biaya jasanya juga untuk merawat dan juga memelihara wisata terkait.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Merpati Sekawan. Variasi Merpati Sekawan Pulang Senja. Filosofinya, Merpati Sekawan Pulang Senja menjadi hiasan membawa berkat. Budi menawan membuang bala, hati beriman besarlah manfaat. Ada tahu tak? Stadion terbesar di dunia ialah Rangrado First of May Stadium yang berada di Pyongyang. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 100.000 penonton. Bayangkan saja lah, satu stadion bisa dipenuhi lautan manusia yang bersorak-sorai mendukung tim favorit mereka. Dibuka pada tahun 1989, stadion ini tak hanya dipakai untuk pertandingan sepak bola, tapi juga berbagai acara besar, termasuk festival dan pertunjukan massal. Dengan desain megah menyerupai bola magnolia, stadion ini menjadi salah satu ikon terbesar di dunia olahraga. Bayang, macam mana rasa dia mencetak gol di depan lebih dari 100.000 pasang mata? Pastilah jadi momen yang tak akan pernah terlupakan.

Pro FM Suara Budaya Kepulauan Riau, Saudara Perempat, menurut sejarah ada satu bangunan yang juga berada di area sekitaran area taman yang memang dulunya jadi tempat tinggal keluarga B.J. Habibie, Saudara, yang pada kala itu Presiden B.J. Habibie ini sedang disibukkan dengan pendirian Otorita Batam. Jadi memang Taman Habibie Tanggal 1000 ini jadi destinasi yang wajib kita kunjungi ketika kita berlibur ke Batam, sebab ada suguhan pemandangan pulau-pulau kecil hingga pantai dekat sekitar areanya, sehingga menjadikan taman ini ramai pula dikunjungi wisatawan, Saudara, apalagi ketika memasuki weekend. Nah, kemudian untuk aksesibilitas menuju objek wisata ini cukup mudah untuk kita tempuh, Saudara, bisa menggunakan motor, mobil, dan jalannya cukup naik turun ya. Tapi kalau dari pusat kota Batam, kita meraih lokasi sana itu sekitar 30 menit, Saudara. Tapi kalau udah sampai sana, itu pasti kita nggak pernah lepas dari gadget kita atau kamera kesayangan kita untuk mengabadikan momen-momen spesial di sana. Ditambah dengan spot-spot foto alami dan juga buatan yang ada di kawasan satu ini, Saudara. Dan meskipun tadi juga kawasannya hanya tersisa puing-puing saja, tapi inilah spot tersendirinya, Saudara. Ini spot unggulnya karena wisatawan bisa memanfaatkan tempat foto yang unik dan juga klasik ini. Dan selain itu, wisatawan pun juga bisa loh berfoto di kursi yang banyak disediakan di tiap sudut taman. Dan sudah jadi rahasia umum juga ya, Saudara, kalau letak Taman Habibie ini di ketinggian, dengan kita menaiki beberapa tangga, kita juga bisa menikmati pemandangan alam dari ketinggian tersebut. Dan juga salah satu destinasi wisata terkenal yang berada tak jauh dari area taman ini adalah Pulau Putra. Pulau kecil yang diberi nama Pulau Putra ini pulau yang juga berada di kawasan bawah taman ini loh, Saudara. Keindahan Pulau Putra ini pun akan semakin terpancar ya ketika wisatawan melihatnya langsung dari area taman. Jomlah, Saudara, besoklah weekday, tapi kan masih hari libur anak sekolah nih. Cocok nih untuk kita yang udah dapat cuti libur dari kantornya, dari perusahaannya, untuk berlibur ke Tangga 1000 Kota Batam untuk melihat gimana sih sisa puing-puing yang jadi spot foto terbaik ya. Karena sekarang model estetik itu nggak harus tempat yang modern dan juga terbaru. Tempat yang sudah sisa puing-puing, sisa-sisa bangunan pun juga jadi tempat yang estetik kalau kita punya fotografer yang elok dan juga kita yang jadi modelnya pandai untuk menampilkan posisi yang terbaik.

0: Intermezzo.
1: Man, nak pergi mana tu?
2: Tak ada.
1: Apa pula tak ada? Yang kau bawa cangkul tu buat apa?
2: Kepo betul. Nak ke kebun depan?
1: Ikut.
2: Meh, sini aku ajar cara bercocok tanam.
1: Cocok tanam? Kalau tak cocok, macam mana?
0: Intermezzo.
3: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
4: Buku Pulau Berhala, Sang Eksotis Milik Lingga Kepulauan Riau. Karya Agus Sutikno adalah sebuah karya yang mengungkap pesona alam, sejarah, dan potensi Pulau Berhala sebagai destinasi wisata dan situs budaya di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan gambaran menyeluruh tentang Pulau Berhala, mulai dari keindahan alamnya hingga nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya. Pulau Berhala dikenal dengan pantainya yang landai, air laut yang biru dan jernih, serta keberadaan sumur alami yang tawar dan tidak berbau, hanya sekitar 10 hingga 15 meter dari bibir pantai. Selain keindahan alamnya, buku ini juga mengulas sejarah Pulau Berhala, termasuk klaim kepemilikan antara Provinsi Kepulauan Riau dan Jambi. Meskipun sempat menjadi sengketa, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa pulau ini merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Di dalam buku ini juga diceritakan tentang makam Paduka Berhala, seorang tokoh penyebar Islam dari Turki yang menjadikan pulau ini sebagai situs ziarah dan sejarah. Buku ini mendorong pembaca untuk melihat Pulau Berhala sebagai aset pariwisata strategis di Lingga dan Kepulauan Riau secara umum. Disampaikan dengan pendekatan edukatif, agar pembaca juga memahami makna pelestarian budaya dan alam. Buku ini sangat relevan bagi mereka yang tertarik dengan budaya, sejarah, dan potensi wisata di Kepulauan Riau. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi bagi para wisatawan yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Pulau Berhala sebelum mengunjunginya.
3: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Kaum muslimin dan muslimat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti Santapan Rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Arusman Yusuf dengan topik Transformasi Zakat Melalui Digital, dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran oleh Rinawati Surah Al-Baqarah ayat 187 pada pukul 18.13 Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan baduk azan maghrib dan juga doa untuk warga Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Subhanallahu al-'azim. Para pemirsa yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat yang diberikan kepada kita. Berselawat kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju keadaan lebih baik di pada zaman jahiliyah. Pendengar berbahagia, untuk saat sekarang pengelolaan zakat sudah harusnya merubah paradigma. Transformasi dan berzakat adalah pergeseran paradigma pengelolaan zakat dari sekedar rutinitas dan trofi biasa untuk bantuan konsumtif sementara menjadi sistem pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan. Tentu saja ini didukung oleh modernisasi tata kelola dan pemanfaatan teknologi digital. Transformasi ini mencakup tiga perubahan mendasar terutama dalam ekosistem zakat: pemberdayaan ekonomi, zakat produktif. Karena zakat tidak hanya dibagikan untuk kebutuhan sehari-hari atau konsumtif saja, tetapi salurkan sebagai modal usaha, penatihan, beasiswa, dan bantuan-bantuan lainnya agar si penerima atau mustahik bertransformasi menjadi mandiri dan kelak menjadi pembayar zakat pemuzaki baru. Digitalisasi layanan seperti membayar, mengelola, dan menyalurkan zakat ini bisa dilakukan secara daring atau online melalui aplikasi lembaga resmi atau disebut dengan e-commerce atau kode QR yang memberikan kemudahan serta transparansi bagi masyarakat. Profesionalisme lembaga, artinya pengelola zakat baik basnas dan lasnas di pusat maupun di daerah ini harus dikelola dengan prinsip tata kelola yang modern, transparan dan akuntabel, bahkan mulai mengadopsi teknologi seperti blockchain. Pendengar yang berbahagia, zakat bukan sekedar bantuan, tetapi adalah kehidupan. Zakat seringkali dipahami sebatas kewajiban memberikan sebahagian harta kepada orang lain yang miskin. Pemahaman ini, meskipun ada benarnya secara ritual, akan tetapi kurang tepat atau gagal menangkap dimensi transformasi atau transformatif zakat yang sesungguhnya. Dalam Islam, zakat adalah instrumen sosial ekonomi yang dirancang untuk menciptakan mobilitas sosial yang berkeadilan dan kemandirian abadi. Dan juga zakat bukan hanya sekedar bantuan secara khairiti, ia adalah jembatan menuju kehidupan yang berdaya dan sejahtera. Pergeseran paradigma dari zakat konsumtif menjadi zakat produktif ini adalah kunci utama untuk memahami peran fundamental dalam pengelolaan zakat. Di antara lain, pertama, dari bantuan konsumtif menuju modal kehidupan. Secara tradisional, zakat disalurkan dalam bentuk konsumtif, artinya memberikan makanan, pakaian, atau uang tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar langsung, meskipun penting dalam kondisi darurat dan kebutuhan mendesak. Akan tetapi, cara dan model ini tidak akan memutus rantai kemiskinan yang dialami masyarakat. Paradigma zakat produktif. Lembaga amil zakat profesional saat ini seperti Badan Amil Zakat Nasional, baik itu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota, Pulasnas harus sudah berfokus pada zakat produktif. Konsep ini menggunakan dana zakat bukan untuk dihabiskan, melainkan untuk diinvestasikan sebagai modal usaha bagi mustahik yang memiliki potensi untuk berkembang. Jadi, dana zakat dialokasikan untuk pelatihan, keterampilan, pemberian modal kerja, to set money, dan pendampingan bisnis lainnya. Yang tujuannya mengubah fungsi zakat dari subsidi sesaat menjadi investasi pembangunan manusia ke depan. Pemirsa yang berbahagia, adapun persepsi yang keliru di masyarakat selama ini, yakni memberikan zakat karena kasihan. Hak bukan balas kasihan. Zakat menegaskan bahwa orang miskin memang memiliki hak atas harta orang kaya, akan tetapi bukan sekedar menerima balas kasihan. Pengakuan hak ini memberikan martabat yang tinggi dan tanggung jawab kepada penerima atau mustahik untuk memanfaatkan bantuan tersebut sebagai peluang untuk perubahan hidup ke depannya. Dua, mencoba mengubah mustahik menjadi muzaki. Ini adalah cita-cita tertinggi zakat dan lembaga pengelola zakat. Tujuan akhir dari pengelolaan zakat yang ideal adalah terwujudnya transformasi status sosial bagi penerimanya, yang sebelumnya hanya bisa menerima dan pada akhirnya bisa memberi, paling tidak berinfak, sedekah, bahkan kalau memang sudah mampu bisa juga berzakat. Tiga, menciptakan siklus keberkahan. Program zakat produktif bekerja keras untuk mengeluarkan mustahik penerima zakat dari garis kemiskinan, dan seiring berjalannya waktu akan mengubah mereka, status mereka menjadi muzaki atau penerima dari zakat. Mungkin saat awalnya jadi mustahik seperti miskin, dan lalu diinvestasikan zakat, berikan pemberian modal, berikan pelatihan bisnis, berikan pendampingan, maka status akhirnya berubah menjadi orang yang mampu mandiri, usaha berkembang, dan mencapai nisabnya, lalu dia menjadi muzaki baru. Menurut saya bahagia. Siklus ini menciptakan lingkaran kebaikan, keberkahan, atau tertaus sil. Setiap mustahik yang berhasil menjadi muzaki tidak hanya mengurangi beban kemiskinan masyarakat, tetapi juga menambah kekuatan dan potensi dana zakat secara keseluruhan. Pemirsa yang berbahagia, oleh karenanya kami selalu menghimbau, mengajak kaum muslimin yang sudah sampai nisabnya dan haulnya hartanya dan punya penghasilan cukup, mari kita berikan zakat, kalau tidak infak sedekahnya melalui Badan Amal Zakat Nasional Provinsi Kepulauan Riau. Jangan berpikir dengan pengurangan pendapatan, dengan dikurangnya gaji, dengan dikurangnya pendapatan kita per bulan, lalu membuat kita tidak berzakat. Memang untuk berzakat belum mampu, tapi kita bisa berimpak, bersedekah, yang juga manfaatnya besar untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Pemirsa yang berbahagia, barangkali ini perlu lagi ditekankan bahwa dengan kekurangan pendapatan kita bukan berarti kita tidak bisa berzakat, bukan berarti kita tidak bisa berbedah, berinfak. Memang berzakat tidak bisa, tapi kita masih bisa berinfak. Gaji memang kurang, tapi rezeki Allah tak akan pernah berkurang. Kaum muslimin berbahagia, mudah-mudahan ini menjadikan cambuk bagi kita untuk kita tetap berinfak, bersedekah, walaupun berzakat sudah mampu melalui Basnas Provinsi Kepulauan Riau. Insya Allah akan banyak orang-orang membutuhkan, orang miskin terbantu melalui zakat, infak, sedekah yang bapak ibu titipkan di Basnas. Wallahu a'lam min tariq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Billahi minasy syaithanir rajim.

qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa syarafa wa darajata al-aliyata al-rafi'ah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah
1: salat sebagai amal yang pertama kali dihisap. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya salat yang kita kerjakan.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisap dari seseorang pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika salatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tuma'ninah, dan penuh.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

103,3 MHz, Perompat Area Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara Perompat, selamat menaikkan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankan di mana saja berada. Nah, saudara Perompat, adakah di sini yang memang suka bebersih tapi tunggu mood atau tunggu waktu yang tepat? Nah, ternyata ketika kita ada satu waktu pernah merasa tak semangat membereskan rumah sepanjang hari, tapi justru tiba-tiba rasa nak nyapu, nak lapikan lemari, dan juga membersihkan kamar ketika malam hari. Ini ternyata cukup umum terjadi loh, saudara. Dan Anda tak payah ngerasa sendiri, saudara, karena ada teman juga nih yang juga ngerasain hal yang sama, saudara Perompat. Ada penyebabnya, salah satunya ialah suasana malam yang biasanya lebih tenang, saudara Perompat. Ketika aktivitas pekerjaan, tugas, atau interaksi sosial sudah berkurang, otak kita nih milih lebih banyak ruang nih untuk memperhatikan lingkungan sekitar. Barang-barang yang berantakan pun jadi lebih terlihat dan memunculkan keinginan nih untuk merapikannya. Selain itu juga, saudara, bagi sebagian orang, bersih-bersih nih pun merupakan cara untuk melepaskan stres. Karena gerakan yang berulang seperti menyapu, melipat pakaian, atau menata barang bisa memberikan efek menenangkan. Aktivitas ini pun juga membantu mengalihkan pikiran kita dari berbagai kekhawatiran yang siapa tahu menumpuk sepanjang hari, saudara Perompat. Dan ternyata ini ada faktor psikologisnya loh, saudara, yang disebut reset effect. Nah, menjelang tidur banyak sekali orang-orang yang memiliki dorongan untuk menutup hari dengan baik. Misalnya dengan kamar kita yang rapi, meja kita yang bersih dari buku yang berantakan, atau bahkan cucian yang sudah selesai nih. Ini kan memberikan rasa lega ya, dan juga siap nih untuk menghadapi hari esok lagi. Menariknya lagi, saudara, keinginan untuk bersih-bersih di malam hari ini pun juga bisa muncul ketika seseorang sedang banyak pikiran, lagi cemas, atau lagi menghadapi perubahan dalam hidupnya. Jadi dengan dia menata lingkungan sekitar dia, ternyata sering nih memberikan perasaan kalau ada loh sesuatu yang masih bisa dikendalikan ketika hal lain rasa-rasa nggak pasti dia untuk kita kendalikan, saudara. Namun jika dorongan membersihkan rumah membuat kita sering begadang ataupun juga merasa gelisah kalau ada sedikit ketidakteraturan, bahkan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, ada baiknya lah kita memperhatikan apakah hal ini hanya kebiasaan sesaat aja, saudara Perompat, atau sudah menjadi sumber stres tersendiri.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompak, satu lagi tempat wisata di Kepulauan Riau yang sangat cocok untuk wisata keluarga ialah Queen Garden Waterbowl. Dengan harga tiket yang terjangkau, sedara bisa menikmati segala macam wahana air yang ada di dalamnya. Mulai dari seluncuran, twister slide, kolam renang, dan masih banyak lagi wahana permainan air lainnya. Lokasi wisata Queen Garden Waterbowl ini berada di Sadai, Bangkok. Kita beralih ke maklumat lain. Badan Narkotika Nasional menyoroti penyalahgunaan rokok elektronik atau vape yang berpotensi sebagai media zat berbahaya. Pada pertemuan yang berlangsung, Komjen Suyudi menegaskan perkembangan penyalahgunaan narkotika saat ini semakin beragam. Menurutnya, modus baru terus muncul seiring perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat. Kepala BNN menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai produk tersebut. Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat sinergi lintas lembaga dalam pemberantasan narkoba. Langkah ini diharapkan bisa melindungi generasi muda dan mewujudkan Indonesia bersih dari narkoba. Demikian, terima kasih. Kita mulai berjumpa di Hulu Semasa pukul 6 esok pagi waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

berbelayar sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Rahmat Raya Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara perumpat, cagar budaya Rumah Melayu Limas Potong yang terletak di Kelurahan Batu Besar, Nongsa, Kepulauan Riau. Ini ditetapkan sebagai cagar budaya melalui keputusan Wali Kota Batam nomor 483 tahun 2022. Nah, bangunan kayu bercat coklat yang dekat kota Batam ini ternyata jadi salah satu cagar budaya yang mulai memperhatikan, saudara. Karena kayu bercat coklat itu terlihat kusam dan mulai lapuk nih di beberapa bagian. Atap seng berwarna merah pun masih terpasang, tapi di pinggirannya tampak melengkung dan juga ada pula yang sebagiannya sudah terlepas, saudara perompak. Namun kalau kita kelas balik ke belakang ya, rumah adat ini berbentuk panggung, sama halnya pula macam rumah tradisional khas Sumatera lainnya, saudara. Untuk penamaan rumah adat ini diambil dari bentuk atapnya yang menyerupai bangunan limas yang terpotong, saudara perompak. Keberadaan rumah limas potong di Kepulauan Riau pun masih terus ada dan juga bertahan hingga saat ini. Kalau untuk ukuran pembangunan rumah limas potong dipengaruhi pula oleh kemampuan pemiliknya. Itu artinya, saudara perompak, semakin kaya pemiliknya, semakin royal pemiliknya, maka ukuran rumahnya ini akan semakin luas pula dan juga besar pastinya. Tapi selama pengaruhi besar, lebar atau luas rumah adat limas potong, kemampuan pemilik rumahnya pun juga bisa berpengaruh nih pada ragam hias yang digunakan, saudara perompak. Sebab semakin kaya pemiliknya, maka ragam hiasnya pun juga semakin banyak ternyata, saudara. Nah, dan ada dikatakan oleh Gianfranco Irvian Asnawi dan juga Afdol Likri dalam jurnal video animasi 3D pengenalan rumah adat dan juga musik Kepri dengan menggunakan teknik render cel shading. Rumah adat limas potong ini pun punya bentuk yang khas sebab berupa panggung dengan atap yang unik. Lantas gimana pula, saudara perompak, dia punya bentuk rumah adat satu ini yang memang juga bisa dijadikan rumah adat kita sehari-hari ya. Tapi karena di Batam sudah mulai jarang dan sepertinya sudah mulai memprihatinkan kita seperti yang kita bahas di awal. Tapi ada yang unik pastinya dari peninggalan zaman dahulu. Kita akan bahas lepas lagu yang satu ini.

muslimat, kita akan mendengarkan seruan dan pertanda masuknya Slowpoke Rebu Isya, Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, hari ini tepat pukul 19.27 waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perompat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perompat untuk rumah adat atap Limas Kepulauan Riau. Ini kan memang Limas Motong ini sebagai rumah panggung, saudara. Ada ketinggian dia 1,5 meter dari permukaan tanah. Dan biasanya rumah adat ini juga punya 5 bagian utama, yakni teras, ruang depan, ruang tengah, ruang belakang, dan juga dapur. Dinding rumah adat atap Limas Potong ini pun terbuat daripada susunan papan kayu berwarna coklat. Untuk atapnya terbuat daripada bahan seng dan dicat berwarna merah. Kusen pintu, jendela, dan juga pilar anjungan yang ada di Limas Potong ini pun dicat pula menggunakan cat minyak berwarna putih, saudara. Nah, kalau kita lihat dari situs media center pemerintah Kota Batam, rumah Limas Potong jadi bagian daripada akar budaya Melayu, saudara, yang mesti kita lestarikan. Tanya itu pula, rumah ini pun juga mengandung simbol serta nilai kearifan budaya yang sangat tinggi lah di masanya. Pasti ya, untuk melestarikannya rumah Limas adat Potong ini ditetapkan sebagai salah satu situs budaya Melayu dan hingga kini terus digunakan nih sebagai tempat pariwisata dan juga edukasi dengan terus memperhatikan nilai historisnya yang gak pernah pudar.

Sedara, sesama Melayu, kita hendaklah saling sapa dan menegur. Maka begitu haruslah kita mengucapkan salam. Dalam bahasa Melayu, kapan salam yang umum digunakan ialah Assalamualaikum, yang bermaksud semoga kesejahteraan menyertai kamu. Salam merupakan ungkapan awal untuk menyapa seseorang, baik itu yang lebih tua ataupun orang yang dihormati. Salam tidak harus diucapkan kepada orang yang dikenal saja. Kadang-kadang untuk lebih mendekatkan diri pada orang-orang tak dikenal pun, tak apa juga. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang ucapan salam dan pentingnya memberi salam. Salah satunya ialah Surat An-Nur ayat 61 yang mana berisi tentang ucapan salam dalam Islam bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai penghormatan, kedamaian dan hubungan baik antar individu. Salam ialah salah satu cara untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang di kalangan masyarakat. Sedara sesama Melayu, salam juga bukan hanya ada untuk orang Islam aja, tetapi beragam macam agama lain pun juga memiliki salamnya masing-masing. Jika berjumpa, hendaklah mengucapkannya dan

Perompak rakyat Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Dada perompak sudah menunjukkan pukul 19.55 waktu Indonesia Barat. Itu artinya selamat masih beruntung dari ruang dengar rantau untuk edisi kali ini. Happy weekend, dada perompak. Esok hari sudah hari Senin kembali. Dan juga untuk Anda di mana saja berada, jaga kesehatan dan jangan lupa selalu bahagia, selalu menebarkan kebaikan karena kita nggak tahu kapan kebaikan kita itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga oleh alam semesta. Selepasnya kata Bang Ardi yang temankan saudara perompak di Segantang Lada Malam, nanti saudara perompak yang nak kirim-kirim salam, yang nak mengudara bersama dengan Bang Ardi bergabung di acara Laga Raga Melayu spesial Minggu Malam Senin ya. Tanggal-tanggal gini nih, emang tanggal-tanggal hampir menuju tanggal cantik saudara perompak ya. Dan semoga kita semua selalu diberikan keselamatan, kesehatan dan kebahagiaan dimanapun. Serta pastinya jangan lupa saudara perompak untuk selalu berbuat baik dan jangan bosan untuk berbuat baik. Kembali ke lain masa saudara perompak, tetap di perompak area Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Lagu Gadis Manis Kalimantan untuk Anda sebagai lagu terakhir penghibur kita malam hari.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mari bersantai. Siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang Lada Malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Hindam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya

0: Hah, cepat engkau basuh pinggan mangkuk. Usah nak belagak nak jadi putri jelita pula.
1: Iya, Umi.
0: Beruntung engkau kami tampung di rumah ni.
1: Umi, habis selesai kerja rumah, Hani boleh ya pergi ke pantai?
0: Berhayal konon. Jangan mimpi. Engkau tu asal-usul dari pengungsi. Hei, budak ni memang buat aku naik pitam.
1: Aduh, sakit Umi. Tolong lepaskan rambut saya, Umi.
0: Supaya engkau sadar, sakit. Pinggan mangkuk ni beli pakai duit. Aduh. Bukan pakai daun.

0: Hani saya suruh berehat di rumah. Dia baru balik sekolah.
1: Sabri, engkau mesti ingat, Hani anak Fianti yang membuat hidup kita jadi susah.
0: Hani juga kan anak saya.
1: Sampai mati pun, Mak tak mau terima dia sebagai cucu.
0: Saya balik dulu, Mak. Mau pergi ziarah ke makam Fianti.
1: Sudah dimakan cacing tanah pun, Sabri masih cinta dengan manusia perahu tuh.

0: mengapa abang masih cinta dengan Vianti? Lalu, saya ini abang anggap apa?
1: Siapa cakap abang tak cinta Ratna?
0: Buktinya, setiap minggu pergi ke pemakaman Vianti?
1: Tak elok kita menyebut orang yang sudah meninggal.
0: Ini terakhir saya temankan abang ke tempat ini.

0: Ikan. Ada siput. Ada ketang. Ada udang.
1: Hei, Budahani. Kerupuk ini mengapa engkau tinggalkan di dapur?
2: Iya, Umi. Tapi Hani lapar, Umi. Boleh Hani balik makan dulu?
1: Masih pagi lagi. Makan siang masih lama. Jangan manja sangat.
2: Tapi Umi, perut Hani sakit.
1: Aku peduli apa engkau lapar?
3: Hani, Abah ada kabar baik. Anwar yang sampaikan surat ini kepada Abah.
1: Kabar baik, Konon. Jangan-jangan kau tak lulus.

0: Alhamdulillah, nak. Cita-cita engkau dikabulkan Tuhan. Sungguh-sungguh belajar ya. Buktikan pada orang kampung, anak pesisir hidupnya beruntung.
1: Hah, anak dengan abah sama saja. Kuat berangan-angan.

0: itulah Abang. Dulu kita senang tinggal di kota. Abang dan Sabri buat masalah. Yang susah kan saya juga. Terpaksa ambil duit pensiun jauh.
1: Awak jangan salahkan saya. Ini sudah ketentuan Tuhan. Terima sajalah. Syukur-syukur masih ada pensiun. Harap-harapkan tempahan buat pancong. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak.
0: Saya hauslah, Bang.
1: Baru saja bawa barang sikit sudah haus. Tengok tu, banyak yang lebih tua dari awak. Bawa barang, ku semangat beratnya.
0: Halte jauh lagi ke, Bang. Macam nak putus pinggang saya ni.
1: Kalau putus, tinggal sambung dengan tali bot saya ni.
0: Orang tua ni, saya cakap serius. Dia buat bergurau pula.

0: Assalamualaikum Hani. Walaupun berjauhan, Anwar harap Hani tetap masih mau berteman dengan Anwar. Dan saat Hani membaca surat ini, Anwar mungkin sudah berangkat ke Abu Dhabi. Kebetulan dapat tawaran kerja kapal tanker di sana. Hani tak perlu khawatir. Mengenai biaya Hani di sana, Anwar sudah siapkan. Walaupun kita jauh di mata, semoga selalu dekat di hati. Salam rindu dari Anwar. Wassalam.
1: Semoga kamu berhasil, Anwar. Aku selalu mendoakanmu.
2: Assalamualaikum. Apa kabar, Nak?
1: Waalaikumsalam, Abah. Hani baik di sini. Abah dan keluarga di sana, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Abah, makcik, atuk dalam keadaan sehat. Cuma nenek engkau.
1: Nenek? Nenek kenapa, Abah?
2: Biasalah, sakit pinggang dia kumat.

Berselang 5 tahun, Hani berhasil menyelesaikan pendidikannya di STPDN Jatinangor. Hani menikah dengan Anwar karena merasa berutang budi. Bagaimana kisah kehidupan rumah tangga Hani dan Anwar?

0: Bang, saya harap buanglah kebiasaan yang tak baik itu. Malu ditengok orang. Saya kan lurah di daerah ini.
1: Jangan nak sombong. Engkau siapa? Kita sama-sama dari kampung.
0: Masyarakat sudah banyak menyampaikan kepada saya tentang keburukan abang. Mau letak mana muka ni, bang?
1: Apa aku peduli?
0: Mengapa Bang Anwar jadi berubah setelah menikah? Apa karena jabatan saya sebagai lurah saat ini yang membuat Bang Anwar jadi seperti ini?

0: Apa kita nih, Mak? Membesarkan orang hingga berhasil, tapi tak dapat apa-apa.
1: Apa maksud engkau, Ratna?
0: Mak ni tak paham atau pura-pura tak paham?
1: Aku tak paham, makanya aku bertanya.
0: Begini, Mak, Hani kan sekarang dah jadi lurah. Tentulah duit dia tu banyak. Adakah patut kita ni tak dapat apa-apa, tak merasakan juga?
1: Ya tak iya, betul kata engkau. Tolong kau bantu aku peraskan santan.
0: Pokok permasalahan ini, Bang Sabri kuncinya.
1: Nanti Mak cakap dengan dia. Apa yang kau peras tu, Ratna?
0: Astaghfirullahalazim. Itulah, Mak, saking geramnya saya tengok Hani itu berhasil.
1: Mak pun sama, Ratna. Kenapa kita besarkan dia dulu kalau tahu dia jadi hebat?
2: Harusnya kita bangga punya cucu seperti Hani dapat membesarkan nama keluarga. Bukan macam kau, Ratna, tak dapat memberikan kami cucu.
1: Bang, kenapa bercakap seperti itu?
0: Mak, saya balik dulu eh. Rasa tak sedap badan saya.
1: Abang bercakap, janganlah buat Ratna tersinggung.
2: Biarkan dia, biar dia tersinggung. Bukannya ikhlas dan berlapang hati, nak jadi batu api pula dalam keluarga ni.
1: Tapi betul cakap Ratna tu, bang. Buat apa kita besarkan dia?
2: Bukan kita yang besarkan dan sekolahkan dia, Sabri. Awak dengan Ratna sama saja dari dulu hingga sekarang, tak berubah-ubah.
1: Abang masak saja seorang.
2: Hei, merajuk. Dah tua-tua terbiat namanya Rukiah. Ha, baguslah. Sering-sering sajalah merajuk. Aku makan di kedai nasi saja.

0: Keluar. Kau nak ke mana?
1: Abah, saya nak bayar lagi lah, Abah.
2: Kenapa pula? Apa Hani tahu kau nak bayar lagi?
1: Dia tak tahu, Abah. Cuma saya dah bosan lah di darat ni terlalu lama.
2: Bawa bersabar, Anwar. Abah bukan mau ikut campur tentang rumah tangga kau.
1: Saya ni, Bah, tidak berpendidikan tinggi seperti Hani. Bingung apa yang harus saya lakukan.

0: kerja buat bot pancong atuk? Atuk ni dah tua. Hani boleh tak bantu segala keperluan atuk dan nenek?
1: Atuk ni sudah terbiasa hidup macam ini, Hani. Badan kalau tak buat aktivitas, nanti malah mengundang penyakit pula.
0: Mana nenek?
1: Nenek kau? Ha, masih sibuk dengan kerupuk udangnya tu.
0: Hani datang sini ni mau mengajak atuk dan nenek bermalam di rumah.
1: Anwar mana? Nanti apa pula kata dia? Atuk ni lebih suka hidup kat kampung pesisir ni, Hani.
0: Bang Anwar sudah 2 hari tak balik rumah.
1: Apa masalahnya?
0: Beberapa hari yang lalu kami bertengkar.
1: Engkau harus ingat, Hani. Besar budi Anwar tu kepada keluarga kita.
0: Iya, Tok. Tapi
1: Atok tahu, dalam menghadapi masalah ini, kita harus banyak bersabar.
0: Bang Anwar marah bila saya ingatkan, Tok.
1: Sudah tenang pikiran dia. Balik rumahlah dia nanti tu.
0: Hani juga berharap begitu.
1: Atok ni sudah lama tak ke Kota Batam. Kalau nenek kau setuju, atuk akan bermalam di rumah kau.

0: Apa yang abang pikirkan? Dari tadi saya tengok macam ada sesuatu saja.
1: Saya lagi teringatkan Anwar dan Hani.
0: Dari dulu hingga kan sekarang, Hani saja yang ada di pikiran abang.
1: Maksud Ratna apa berkata seperti itu?
0: Bang, selama 20 tahun kita menikah, ada abang perhatikan saya. Hingga kan abang mengatakan saya mandol.
1: Ratna, dengar dulu. Jangan marah. Dalam rumah tangga, ada ataupun tidak ada anak, bukan masalah.
0: Bagi abang mungkin tak masalah. Abang sudah ada anak. Budak manja itu lainlah dengan saya. Hidup sebatang kara.
1: Ratna, jangan mempersalahkan Hani. Sedikit pun dia tidak salah dalam hal ini.
0: Abang bela terus si Hani itu. Saya nak balik ke Sagulong, ke rumah mak saya.
1: Apa tak menyusahkan orang tua tu nantinya?
0: Biarkan saya mengurus mak saya. Daripada tinggal kat sini, tak ada juga yang nak memperhatikan.
1: Malu ditengok orang, Ratna. Kenapa tak dari dulu buat hal macam ni?
0: Oh, jadi abang suka kalau saya nak balik ke rumah mak saya?
1: Terserah engkau, Ratna. Nak cakap apa?

hubungannya harmonis bersama Anwar pada saat ia di bangku sekolah. Anwar lelaki sejati bagi Hani. Sering mengajak Hani ke Pantai Melur melihat indahnya panorama alam.

0: Terima kasih, Bang. Semoga Allah akan kabulkan niat baik Abang.
1: Hani, aku cintakan kau. Apa kau juga cintakan aku?
2: Hani juga cinta Bang Anwar.

0: Umi? Sila masuk, Umi.
1: Aku datang ke sini nak memberitahu sesuatu kepada engkau.
0: Sila duduk. Umi nak minum apa?
1: Tak payahlah engkau bersusah-susah.
0: Tak apa, minumlah dulu. Lepas itu, baru kita bercerita, ya.
1: Engkau dengar, Hani? Suami engkau, si Anwar tu, sekarang ni dah beristeri lagi.
0: Apa? Umi dapat kabar berita dari mana?
1: Aku bawa gambar Anwar menikah dengan istri barunya. Hah, ni, cuba engkau tengok betul-betul, eh?
0: Tak mungkin, tak mungkin. Ini bukan gambar asli. Ini hasil rekayasa.
1: Engkau pikir aku penat-penat datang ke sini hanya untuk mengadeng-adengkan cerita?
0: Umi dapat dari mana gambar ini?
1: Dari Anwar lah.
0: Ini kan gambar saya dengan Bang Anwar sewaktu kami nikah dulu. Cuma wajah saya yang ditukar.
1: Tak mungkin.
2: Makcik, ternyata makcik ni suka lihat keluarga kami berantakan, ya?
0: Abang,
2: supaya Hani tahu, makcik Ratna inilah orangnya yang sudah memanas-manaskan abang dengan gambar rekayasa Hani dengan laki-laki lain. Ternyata setelah abang cari tahu, itu gambar kita berdua semasa pacaran.
0: Hani tak sangka Umi tega berbuat seperti ini.
1: Anwar, engkau sengaja menjebak aku, ya?

0: Assalamualaikum. Ma, Abah.
1: Waalaikumsalam.
2: Kenapa dengan engkau, Sabri?
3: Gembira sangat nampaknya.
4: Bersyukur kepada Allah, Ma. Abah, keluarga Pianti memberikan kabar. Sudah lama saya tunggu kabar ini.
2: Cuma kabar saja, engkau sudah gembira seperti itu.
3: Seharusnya anak dapat kabar gembira, kita turut senang, Ruqyah.
2: Abang dengan Sabri sama saja.
3: Ruqyah, Ruqyah,

0: Kita berdua ni sudah bau tanah. Tak perlu menyimpan dendam. Allah akan murka. Istighfar sebelum terlambat, Rukiah.
1: Mak dan Abah tak usah bertengkar. Dengar dulu apa yang mau saya sampaikan.
2: Jangan lagi engkau perpanjang, Sabri. Aku malas mendengarnya.
0: Ceritakan saja, Sabri. Biar Abah saja yang mendengarkannya.
1: Keluarga Pianti di Vietnam mengirimkan akomodasi buat saya, Hani dan Anwar untuk ke Vietnam.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizuwardi di Segantang Lada Malam. Tentunya pada malam hari ini di hari Minggu 21 Juni 2026 ya. Masih sama kita terus mengudara di Pro 4 RRI Tanjung Pinang lah ya. Baiklah saudara Pro 4 dimanapun saja berada, saya ucapkan selamat hari Minggu di hari weekend ya. Last weekend ya, tentunya mudah-mudahan pada hari ini kita sama happy enjoy. Bahagia riang dan gembira tentunya eh. Buat orang tua-tua saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai, Karimun dan Kabupaten Lingga, baik orang Kepri maupun di luar Kepri, saya cuba sapa terlebih dahulu lah ya. Salam hangat, salam bahagia untuk kita semua. Mudah-mudahan kita sama dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah buat saudara, buat orang tua-tua saya semuanya, tentunya malam hari ini sudah pun kita dengarkan daripada drama legenda yang bertajuk daripada Galang Bersuluh. Sekarang tiba di acara Pelangi, maksud kami di acara acara Blese ya, tentunya di hari Minggu, dan disambut juga dengan langgam serumpun Melayu dan juga ada pun taman penyair ya. Baiklah saudara, malam hari ini di Belize arti nak cakap pasal cakap pasal berkhitan. Nah, ini deh. Sebab-sebabnya apa? Sebab budak-budak sekarang dah libur sekolah kan. Biasanya memanfaatkan momentum libur ni adik-adik kita yang umur 10, umur 8, 9 tahun tu pasti melaksanakan khitan ya. Salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhitan atau sunat mudim dalam masyarakat Melayu Kabupaten Lingga, lebih dikenal dengan istilah bersunat ya. Ialah suatu kegiatan yang dilakukan sejak turun temurun, sejak dari nenek moyang dahulu. Jadi kalau kita orang kita Kepri, orang kita Melayu, ada nama satunya sunat modem. Kita cuba tengok sunat modem ni macam mana kalau orang tua-tua kita dahulu eh. Oleh kerana itu telah dilakukan secara turun-temurun, dapatlah kegiatan ini digolongkan dalam salah satu kegiatan adat istiadatnya saudara. Sebagai salah satu kegiatan adat istiadat, berkhitan tidaklah dilakukan secara serampangan atau sembarang kerja sahaja. Orang Lingga ketika ingin melaksanakan kegiatan berkhitan, anak-anak khusus berkhitan ni khusus laki-laki lah ya. Mereka selalu mempersiapkan dengan beria-ia betul. Berarti sungguh-sungguh ni. Itu dia. Segala yang bersangkut patau dapatlah kita maklumi. Selain dengan rencana pelaksanaan perkhidmatan, tak akan satu pun yang akan dicecerkan atau ditinggalkan lah. Berarti kita harus rinci betul ya, harus jeli peka terhadap hal-hal kecil. Bahawa ada istiadat berkhitan tidak dilakukan dengan sembarang kerja. Barangkali patutlah kita kita mahfum atau dapatlah kita maklumi. Selain sebagai suatu adat istiadat yang tingkat kesakralannya patut dijaga, patut pula kita cermati bahawa berkhitan zaman dahulu samalah dengan berpasrah diri kepada Yang Maha Kuasa saudara. Pada berkhitan zaman dahulu tidak jarang membawa maut. Itu dia eh. Jadi berkhitan atau sunat modem dalam adat istiadat Melayu Lingga ialah sebuah kegiatan bernuansa agama yang sangat sakral. Sebagai yang telah dipaparkan terdahulu, bahawa orang tua yang akan berkhitan anak-anaknya tidak akan melakukan dengan cara sambal lawa, kata bahasa daripada bahasa lama ni eh. Adat istiadat berkhitan hampir sama dan dapat disejarahkan dengan beberapa adat istiadat yang ada lingkungan orang Melayu seperti akikah, berkhatam Quran maupun nikah kahwin ya. Agar perkhidmatan dapat dilaksanakan dengan baik, maka untuk melaksanakan perkhidmatan berkhitan ini haruslah dilalui tahapan-tahapan kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar kelak ataupun ketika pelaksanaan berlangsung dan berakhir tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Agar perkhidmatan itu dapat dukungan dari semua pihak keluarga, yang lebih utama agar perkhidmatan itu kelak mendapat berkah dari ridha Allah yang Maha Kuasa lah. Secara garis besar tahapannya ada tiga terperinci. Yang pertama persiapan, pelaksanaan dan tahapan selesai ya. Yang pertama persiapan saudara. Persiapan ini menentukan hari dan jadual bersunat mudim yang akan dilaksanakan. Dicarilah hari dan bulan yang baik menurut bulan Islam atau bulan-bulan yang diutamakan. Kemudian persiapan perbelanjaan berkenaan acara sunat mudim, menjemput keluarga, sanak saudara, menempah tukang sunat, orang tua yang menerima jemputan, persiapan bahan masak dan makanan para tetamu atau jemputan. Selanjutnya pembacaan doa oleh imam masjid atau surau, biasanya mendahulukan orang yang lebih tua lah. Kemudian pelaksanaan berendam sebelum berkhitan, kemudian ada proses memotong, itu dia pula eh. Pada masa selanjutnya ada masa penyembuhan. Masa penyembuhan ini ada beberapa larangan, iaitu makan sangat dijaga, banyak pantang larang eh. Tidak boleh sembarang makan. Lauk pauk pada masa ini diarahkan tidak membawa dampak lambat pada kesembuhan yang berkhitan. Ini memang betul saudara. Saya kecil-kecil dulu merasakan juga eh. Disuruh berendam dulu dekat air masin eh, agak-agak 1 jam 2 jam. Kalau cerita kisah bapak saya dulu, dia duduk di atas batang pisang eh. Nanti ada memang tukang sunat dia tu memang bahaya. Bukan bahaya maksud kami tu, memang agak lain sikit. Sebab banyak memang ritual-ritual dia, dalam artian kata dia berdoa, dia kenduri dan lain-lain sebagainya. Ini patut kita pelajari lah. Ini satu nilai kebudayaan yang boleh kita teliti lebih jauh lagi ya. Baiklah saudara perempat, di mana pun saja berada, tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Nah, Rud. Jadi macam mana Pak Sanak suasana malam ni? Ha, cuba.
2: Okey, kita buat. Ha. Kalau abang pergi ke Rengat, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
1: Baik, sini. Ha, ni. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun hamba. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inang Selendang.

Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, iaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanjak punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanjak, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songket, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

93,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu, yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon 0771449050, di talian WhatsApp 0811-7648-860. Baik, sedangkan Pro 4 di mana pun saja berada, kita cuba sambut di talian telefon. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Masuk. Jangan tak masuk malam hari ni.
1: Itulah, cuba-cuba nak masuk. Rupa-rupanya dapat juga dimasukkan.
0: Betul. Jolok-jolok.
1: Apa khabar?
0: Alhamdulillah, khabar baik, Bang Awang.
1: Ya, saya.
0: Ibarat kata, jolok-jolok buah dijolok.
1: Ya. Yeah.
0: Tinggi semampai, batangnya tebu.
1: Ya. Yeah.
0: Masuk. Silalah masuk.
1: Ya. Yeah.
0: Mata serampang, asahkan dulu.
1: Itulah ni, memang payah memang kata orang tu.
0: Macam mana?
1: Kata orang pantun dah habis, dia ambil orang tu dah lama tak masuk.
0: Oh, tapi Bang Awang.
1: Ya. Yeah.
0: Orang ke laut turun merawai. dapat tenggiri, dapat kerisi, dapat tenggiri, dapat gelama.
1: Ya.
0: Ilmu apa Bang Awang pakai malam ini masuk pertama?
1: Halo?
0: Halo, apa pula riuh mbak di belakang tu, ha? Halo, saya. Ngapa riuh nak di belakang? Ada acara apa?
1: Ada acara menang-menang ni.
0: Acara menang-menang? Ngapa pula bising nak di belakang tu?
1: Kata-kata orang, banyak orang jolok dengan dondong.
0: Saya.
1: Dondong pula dibuat rojak. Bang Awang ni duduk menang. Nak pergi ke mana orang tak ajak ni?
0: Sianya lah pula. Kalau orang tak ajak, berjalan je lah seorang-seorang.
1: Malam lah, kita ni terajak, kata orang tu.
0: Terajak boleh terajak. Jangan sampai terlungkup.
1: Ya. Yeah.
0: Itulah, terajak boleh. Terajak jangan sampai terlungkup saja.
1: Itulah. Kalau terajak aluan pau dapat terbelok.
0: Terajak kata?
1: Kalau terajak, bukan terajak kata deh.
0: Jadi, terajak apa pula?
1: Kalau terajak perahu dapat terbelok.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau terajak bujang, hari inilah kerja duduk-duduk.
0: Duduk-duduk nyangkung, kata orang tu mengenang nasib lah.
1: Ya.
0: Yeah. Lah makan, Bang Awang?
1: Belum deh.
0: Jangan tak makan.
1: Apa nak dimakan? Tak ada yang dapat dimakan.
0: Mohonglah, tak dapat dimakan. Apa yang dapat dikunyah-kunyah je lah. Roti keras ke, roti jagung ke?
1: Tak ada ni, tak dapat ke darat. Tak ada air kering, tak dapat naik ke darat.
0: Jadi Bang Awang di laut lah ni?
1: Biasalah, kata orang kalau tuan pergi ke kata orang apa ni? Kata orang pergi ke kebun memetik tembakau.
0: Ya.
1: Tembakau dibeli, dibawa dibuat rokok.
0: Betul.
1: Bang Awang ni sedang duduk di pulau.
0: Ya. Yeah.
1: Sambil nengok-nengok orang yang duduk.
0: Aulah. Jangan pula iri hati kan. Orang dapat, Bang Awang tak dapat.
1: Itulah.
0: Aulah. Jadi neman-neman kata orang belayar orang sampai ke teluk, sampai seberang di hari senja. Kalau Bang Awang tengah duduk-duduk, kira-kira nak dengar lagu apa?
1: Gitu deh. Patah kata orang pergi ke teluk di waktu pagi.
0: Ya, saya.
1: Berkayuh sampan, ciau pun patah.
0: Betul.
1: Minta lagu setia menanti.
0: Ya.
1: Itulah hiburan di hati yang gundah.
0: Aulah.
1: Ada lagu dia.
0: Ibarat kata ujung pelantar kayu di titi. Habis itu jangan dibelah gunakan parang. Bang Awang sudah setia menanti. Orang juga tak kunjung datang.
1: Itulah deh. Pergi ke hutan membawa parang. Nak menebang ke kayu jati.
0: Betul.
1: Kerana teringatkan orang Tenggarang. di dalam hati terasa rindu sendiri.
0: Tahu apalah guna. Aduh mak storing.
1: Apa guna apa ni?
0: Apa guna buka lati, apa guna membuka tingkap?
1: Ya.
0: Apa nama?
1: Tingkap buka 200 senja.
0: Bukan, apalah guna membuka tingkap tiba hujan tempias juga.
1: Ya.
0: Apalah guna kita mengharap kalau cinta tak dibalas juga. Itu kan.
1: Kata orang itulah tadi. Kata orang, orang harap pergi ke harap.
0: Betul.
1: Pergi ke harap membeli kurma. Kita aja mengharap-harap.
0: Baik.
1: Tapi harapan kita terbuang percuma.
0: Oh, itulah kadang-kadang puas-puas kita puas-puas kita mengharap-harap kita juga terasa hampa lah.
1: Kerana keadaan kita macam gini. Kita ngerti juga deh.
0: Betul, itulah.
1: Sekarang ini biasa deh. Pokok niok di kebun Pak Wahid.
0: Betul.
1: Sedang jatuh menikam tanah. Nak menikah tak ada duit.
0: Betul. Untuk
1: membudang tak ada pun rumah.
0: Iya betul.
1: Keluhan hati deh. Keluhan hati.
0: Keluhan hati.
1: Tak tahu keluhan hati abang-abang ini kan. Sambut orang seberang.
0: Betul bang awang.
1: Kerana kita tak ada rumah.
0: Ibarat kata, cuba-cuba jala belanak. Oh, bang awang.
1: Adi?
0: Ya. Cuba-cuba jala belanak.
1: Ya.
0: Lah.
1: Ya. Apa lagi?
0: Cuba-cuba jala belanak. Rupa bertulang ikan memparang. Cuba-cuba berjinak-jinak. Rupa bersangka disangka orang.
1: Apa ni?
0: Rupa bersarang disangka orang.
1: Kalau kita pergi berkarang, pergi berkarang bawa dua tersenja. Dapat pula seekor gamat.
0: Betul gamat gamat.
1: Orang kita nak berkawan orang tak suka. Alhamdulillah kita ucapkan mudah-mudahan selamat dunia akhirat.
0: Taulah.
1: Kenapa orang tak suka berkawan deh?
0: Tau.
1: Kalau kita ni terima aja.
0: Tak apa.
1: Adi tu dah miskal pula dia orang Senyaran. Dia nak masuk ni. Orang Senyaran dah miskal bang awang pula. Dia nak masuk ni.
0: Ya.
1: Kalau gitu, saya pesan salam sikit lah.
0: Boleh.
1: Buat Adi selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Dimurahkan rezeki.
0: Ya, saya.
1: Buat Mak Cendan dengan Tok Abang, sekeluarga, semoga sehat selalu. Buat Bang Kak Siti dengan Bang Damak di Tanah Merah.
0: Ya.
1: Buat Kak Wir.
0: Baik.
1: Buat Hamzah Yusof. Buat Nenek Manda sekeluarga. Buat Nenek Basis dengan cucunya. Buat Bang Udin.
0: Buat
1: ada korona disebut banyak ada pokoknya buat satu untuk semua aja lah deh.
0: Boleh.
1: Dengan ucapan semoga kita sehat selalu, kompak selalu di udara ya dia.
0: Ya saya.
1: Inilah kata sebagai pantun penutup yang kata kan.
0: Macam mana?
1: Bekayo sampan siap pun patah. Sampah hanya di tengah laut.
0: Betul.
1: Abang awang berhati susah. Kena anak dara dan gadis belum juga sangkut.
0: Terima kasih. Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah buat Bang Awang Janggut. Baiklah saudara, di belakang Bang Awang Janggut ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Halo. Oh, saudara. Ada siapa kiranya di talian telefon? Halo.
2: Hello.
0: Ini dah dengar rupanya.
2: Ya, kenapa tersangkut?
0: Awak tak tahulah ke mana sangkut, mana tempat berpaut, kan? Tapi malam ni dengar.
2: Di.
0: Ya, saya.
2: Musim buah derian, tersangkut atau takut derian mungkin tadi tu.
0: Rasa Ardi macam tu juga.
2: mungkin tersangkut dengan mak mak long iyah tu.
0: Betul.
2: Rancak na punya bangawang kita berpantun.
0: Itulah ni.
2: Nah, iyalah kalau nak ngah ni numpang dengar dia minta lagu aja lah di.
0: Lagu apa ni?
2: Dia minta lagu apa tadi di?
0: Setia menanti.
2: Setia menanti.
0: Ah betul.
2: Aduh, setia benar.
0: Oh, itulah.
2: Kalau mak ngah minta jangan temenung aja lah.
0: Duduk temenung atau jangan temenung?
2: Duduk temenung ke jangan temenung gitulah.
0: Duduk temenung dari ni, dari apa namanya? Ya Allah ya Karim, time tak diingat, time lupa. Time tak diingat, ingat selalu.
2: Pokoknya tak ada temenung-temenung aja lah, Di.
0: Duduk temenung, eh?
2: Entah apa judul, tak tahulah. Penting ada temenung-temenung itulah.
0: Sekejap. Cuba tengok dulu apa nama. Ini duduk Mak Pono dari Mak Pono.
2: Boleh lah.
0: Lagu apa, Nek? Sebetulnya, Nek?
2: Entah apa judul dia, pokoknya.
0: Ardi pula yang nak ketawa malam ni. Temenung. Seroja yang temenung.
2: Seroja. Seroja sedap juga tu.
0: Termenung. Titik sandara. Bukanlah. Ini lagu lain ni.
2: Entah majalah di temenung ke seroja mana sedap diputar je lah nanti.
0: Yelah, biasa nak ngakak lagu kenanganku. Suruh dengan nak gembala.
2: Boleh lah.
0: Yang mana satu, Nek? Nek ngambang mata dalam ni. Semua boleh ni. Nek nak merasa.
2: Maknya malam ni kekaran duduk temenung.
0: Nek nak lagu apa sebenarnya?
2: Tunggu dulu. Salam dululah sedikit dulu.
0: Salam dulu baru bertenang cerita.
2: Kita salam tadi.
0: Terima kasih.
2: Pada Awang Janggok.
0: Saya.
2: Dah gitu ada Nek Pino, Nek Manda, dua Nek Manda.
0: Ya.
2: Kalau Nek Manda Kijang lagi di Batam. Dah balik belum? Tak tahulah tu kan. Dah itu ada Mak Uda, ada Mak Long.
0: Betul.
2: Dah gitu siapa ya? Mak Ngaida, ada Mak Dini. Ada anak Kak Sarina, ada Iman, ada Mak Jamila.
0: Saya.
2: Siapa lagi ya? Ada Kak Wir. Ada Lukman, ada Bang Jais, ada Pak Muklis, ada Pak Gapar. Dah banyak lah di. Kita salam satu untuk semua aja lah. Mana yang dengar, kita salam semua di. Gitu. Pada Adi, terima kasih dah ngangkat telepon. Balik nanti hati-hati di. Seruling anak gembala aja di.
0: Seruling anak gembala, boleh.
2: Malam-malam main seruling tak apalah, Di.
0: Oh, bertiup pokoknya.
2: Iya. Biar untuk semua jadi itu lagu tu.
0: Saya boleh.
2: Terima kasih, Di.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nek Long Yah kita yang berada di Cikolik, ya. Baiklah, saudara. Yang ingin bergabung di talian telefon 0771-4449-050. Di talian WhatsApp 0811-704-8860, ya. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba sambut terlebih dahulu di talian telefon dan di talian WhatsApp. Kiri kanan boleh bersambut, kita cuba dahulukan yang di talian telefon terlebih dahulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Bang Hamzah Yusuf.
3: Apa kabar ni, Bang Ardi?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sihat walafiat. Bang Hamzah, macam mana kabarnya?
3: Alhamdulillah juga.
0: Alhamdulillah.
3: Malam kemarin.
0: Apa kabar?
3: Pantunnya Bang Ardi.
0: Pantun ada?
3: Tak ada pantun Bang Ardi.
0: Kalau tak ada. Kalau tak ada, kami carikan lagu. Macam mana boleh?
3: Lagunya apa ya? Gurindam Jiwa.
0: Gurindam Jiwa?
3: Iya. Yeah.
0: Boleh.
3: Salamnya Bang Awang yang pertama tadi ya.
0: Betul.
3: Aku tadi masuk di persatu dengan Kak
0: siapa?
3: Kak Pertiwi.
0: Itu dia.
3: Salam-salam dulu pertama sekali untuknya Bang Ardi. Selamat malam semua. saya selalu bersama keluarga ya. Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, Mama Dani, ada Bunda Selasi, Mama Dini, ada siapa lagi ya? Adanya Pak Burhan, ada Bang Udin, ada siapa ya? Mas Prabu, Karisian Putri Marisa, Putri Ketundung, Kak Sarina, Kiu-Kiu. Ada yang lucu, Kak Dang Merdu, Bang Ele, Bang Jais, Mudnya Yami, Bunda Permata.
0: Baik.
3: Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian, Kak Tawir, adanya Mak Nora, ada Mak Sindu, Nek Anjang, ada Mak Rosi. Kemudian ada Nek Manda, ada Mak Anda, Nek Basi, ada Bang Awam Janggut tadi ya. Selamat malam untuk siapa lagi ya? Ada Mak Nga Aida, ada Siska, ada Kak Dery, ada Yusuf juga, selamat malam. Ada Bang Uya, ada Kak Eni, ada Pak Demang, ada Bang Jainal, ada Bang Ahmad Erwan, Kak Sarifa, Kak Siti di Tanah Merah dengan Pak Dama. Kemudian ada Bunda Sulami, Bang Lukman, ada Nek Long, ada Mas Long dia. Untuk semua tempat terkecuali selamat malam.
0: Iya.
3: Untungnya Bang Ardi sama malam sama betulnya semoga sehat selalu.
0: Amin ya, terima kasih.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara perempat dimanapun saja berada. Ada pun tadi Bang Hamzah Yusuf yang berada non jauh di mata. Yang berada di Jambi ya. Tentu juga sampai kemari sama menyambung silaturahmi. Assalamualaikum di talian WhatsApp.
4: Waalaikumsalam.
0: Ah, ini dia. Orang teluk bakau.
4: Betul, dia orang teluk bakau ni.
0: Oh. Baiklah. Apa buat Abang Luqman? Apa khabar?
4: Khabar alhamdulillah di raya di.
0: Bang agak storing bang.
4: Sebentar di.
0: Ah, bangun dulu.

0: tidak biasa dia tinggal-tinggal dalam sampan itu.
1: Macam mana, Bang Lukman?
0: Tak biasa tinggal-tinggal dalam sampan.
1: Jadi tinggal kat mana? Kat hotel?
0: Ya, memang betul. Kebetulan tu memang tinggal di hotel tu.
1: Oh, ya pula.
0: Kerjanya kerjanya pun memang di hotel.
1: Tahulah, sedap. Orang tidur berkasur tilam. Berselimut juga, bergebar juga.
0: Ardi dah sampai belum ke tempat Abang kerja tu?
1: Belum lagi. Ardi tunggu Bang Lukman lah ngajak ni. Tidur tempat Bang Lukman, ke pantai. Ke mana tempatnya, Bang?
0: Apa ke Bintan Fairbase Resort.
1: Apa benda?
0: Bintan Fairbase Resort.
1: Mak, mantap. Dekat Belang Rapat, bukan?
0: Teluk Bakau.
1: Oh, Teluk Bakau. Boleh nak.
0: Dekora 2.
1: Boleh nak. Kami numpang tidur tak? Rumah tidur, ya. Balik habis besok.
0: Tapi kerja-kerja kasar lagi.
1: Kerja apa?
0: Kerja-kerja kasar lah. Walaupun di hotel tapi kerja-kerja kasar lah.
1: Kasar pun kasar lah. Yang penting dompet berisi. Orang tak tahu kerja kita apa. Yang penting halal.
0: Ya betul. Betul ni.
1: Tinggal mencari aja pendamping hidup. Tukang urut, tukang masak. Emang?
0: Ya betul. Tapi rasa dia macam tak nak lagi lah. Nanti sudah lagi.
1: Janganlah nyerah. Apa pula nyerah?
0: Cukuplah.
1: Jangan cukup-cukup. Pemuda India tak boleh ngalah dulu. Dia kalah di awal, di ending dia menang. Oh,
0: lagi
1: bang.
0: Fikir panjang. Ya, lagi fikir panjang ni masalah itu.
1: Aulah, fikirlah dulu betul-betul.
0: Lanjut dia, lagunya dia.
1: Lagu apa lah?
0: Lagu apa ya? Kalau jodoh tak ke mana ada tak ya?
1: Kalau jodoh tak ke mana? Kalau jodoh tak ke mana ni ada biasanya.
0: Nah, ini lagi. Itu aja lah.
1: Kalau jodoh tak ke mana ya?
0: Ya.
1: Nanti kami putarkan.
0: Terus.
1: Habis tu?
0: Salamnya.
1: Salam.
0: Salamnya. Salam pertama buat Ardia. Selamat malam, selamat tugas. Barusan tadi ada Bang Hamzah Yusuf.
1: Lagi.
0: Terus ada Mak Longyah juga ya di Now. Terus ada Kak Siti, Bang Dama, di Tanah Merah semualah. Ada Pak Penaram, Mak Penaram juga. Ada Mak Nora. Terus ada Yang Ucu, ada Kak Wir. Ada Siska juga, ada Mak Rosi juga, ada Putri Marica, Bang Uden.
1: Ya.
0: Terus ada Mak Ngah juga di Karas. Di Karas di Sengol semua. Terus ada Nek Manda, ada Kak Belian juga, ada Kak Cerina juga. Terus ada Bang Awang juga lah ya.
1: Boleh.
0: Terus ada
1: storing bang.
0: Masih storing ya?
1: Ini boleh.
0: Pokoknya buat semua lah di.
1: Dari telefon
0: yang pertama sampai yang terakhir di salam semula tanpa terkecuali dia.
1: Ya,
0: buat Ardi, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Ada Bang Lukman kita yang berada di Teluk Bakau. Kita pindah laluan dululah di talian telefon. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo. Talian telefon senyap sunyi sepi je. Kita cuba pindah laluan lah. Baiklah buat saudara di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya? Nampaknya macam pendatang baru je. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa?
2: Saya Bang Mahmud dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Nak ikut gabung di.
1: Jauh dari mana?
2: Ogan Ilir, Sumatera Selatan.
1: Rokan Hilir. Siapa nama bang?
2: Ya. Bang Mahmud.
1: Mahmud. Mantap nama.
2: Ya.
1: Mahmud
2: Ya lah mantap betul. Ya. Yeah.
1: Mahmud.
2: Nah, Mahmuda tu di.
1: Mahmuda Rokan Hilir. Selamat
2: ya, bergabung. Ya kalau adik. Kalau Ardi aku lama kenal, sering mantau kan.
1: Di mana?
2: Termasuk. Ya, sering mantau lah di Pro Dangdut, Dangdut Ria tu kan. Yang

0: petang-petang tuh, ha?
1: Ardi bukan ini, ini perempat.
0: Oh iyalah, perempat ya, maaf lah, salah.
1: Kalau Bang Ardian itu Ardi juga di Pro 1.
0: Iya, di Pro 1. Nah, sering juga. Sering pula aku masuk situ.
1: Eh, mantap.
0: Iya tuh.
1: Ini Ardi.
0: Kalau Iya. Mizu Ardi kan?
1: Ah, betul.
0: Nah, masuk idola saya lah tuh. Oh,
1: terima
0: tuh.
1: Kasih lah. Bang Mahmud, salam kenal ya. Selamat bergabung.
0: Iya, sama-sama lah, Di.
1: Terima kasih.
0: Paling silaturahmi lah kan?
1: Orang Rokan Hilir ya?
0: Ogan Ilir.
1: Ogan ke Rokan?
0: Bukan, Rokan kan Riau. Kalau Ogan kan Palembang tuh.
1: Oh, Ogan ya?
0: Iya, Ogan.
1: Ogan Hilir. Oke.
0: Iya.
1: Palembang. Orang kita
0: Palembang.
1: Orang kita galo.
0: Nah, wong kita galo tuh.
1: Wong kita galo.
0: Iya.
1: Palembang. Okeylah kalau begitu. Apa kisahnya Bang malam ni?
0: Iya, nak buat sebagai perkenalan dia.
1: Boleh.
0: Iya. Yeah. Sungguh deras arus Sungai Rokan.
1: Ah, mantap.
0: Airnya turun dari hulu.
1: Betul.
0: Saya datang dari Ogan.
1: Ah.
0: Sama-sama rumpun Melayu.
1: Mantap, luar biasa.
0: Ya, tradisi yang awak Melayu lah, Tegandi.
1: Ah, itu dia. Mantap. Luar biasa.
0: Ini ada pula yang kedua nih, Di.
1: Ah, macam mana tu?
0: Nah, kalau merantau ke Pasir Pengarayan.
1: Ah, jauh.
0: Bawa oleh-oleh dari Tembeling.
1: Mm-mm.
0: Jangan asyik memantau dan siaran.
1: Ya. Yeah.
0: Pikir-pikirkan pula calon penamping.
1: Allahu Akbar. Niatkan memang begitulah. Nak rebah-rebahlah ranting. Rupakah ujungnya batang. Niatkan hati nak cari pendamping, suruh Bang Mahmud cari orang Palembang.
0: Mudah aja lah tu.
1: Okey, terima kasih.
0: Yang penting kan silaturahmi awal-awal dulu kan.
1: Itu PDKT.
0: Nah, itu dulu Di. Saya datang, ya maaf lah. Nama itu pantun lah sikit dia.
1: Tak apa.
0: Bukan kacang sembarang kacang. Kacang melilit di pokok jambu.
1: Mantap.
0: Saya datang bukan sembarang datang. Saya datang nak minta lagu.
1: Ah, baik. Kalau rindang pokoknya sagu, pelepah juga dibelah dua. Kalau Bang Mahmud nak dengarkan lagu, kira-kira judulnya apa?
0: Kalau judulnya ana di Patah Kemudi je dari Hamdan ATT.
1: Patah Kemudi Baik.
0: Terus saya nak salam-salam lah. Salam perkenalan untuk semua PNN RRI Perempat Tanjung Pinang tu kan.
1: Boleh sangat.
0: Nah, yang pertama tadi siapa tu? Bang Awang Janggut ya?
1: Bang Awang
0: Janggut. Mak Long Dia. Pak Hamzah Yusuf. Mak Berlian. Mak Long Dia ya. Mak Cik Ma. Mak Cik Endun. Bunda Permata. Bunda Selasi. Mak Cik Ma. Mak Nora ya.
1: Saya.
0: Dia tukar Sarinah Q Batam tu.
1: Baik.
0: Ya, Mas Prabu. Yusuf. Ya, di Batam juga kan Yusuf?
1: Betul.
0: Nah, terus Mak Berlian. Tak lupa juga untuk Yang Ucu.
1: Ya, betul.
0: Ya, apa lagi ya? Pak Kumis ya. Bang Yais di Selat Panjang.
1: Betul.
0: Sama Bang Udin. Dan untuk semua-semualah ni.
1: Boleh.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wang kita gayo Bang Mahmud kita daripada Ogan Hilir. Bukan Rokan tapi Ogan Hilir ya. Palembang. Jauh juga Terima kasih Bang Mahmud datang kemari sama kita menyambung silaturahmi. Salam hangat, salam bahagia. Mudah-mudahan sama terus kita bersilaturahmi lah. Baiklah saudara perempat, di mana pun saja berada, belakang Bang Mahmud ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nek.
2: Ya, saya.
1: Nek Balkis ke Nek Pino ni?
2: Nek Balkis.
1: Oh, Nek Balkis. Bukan Nek Pino?
2: Nek Pino dia lagi tidur.
1: Oh, ini Nek Balkis yang bangun ni?
2: Iya.
1: Lah.
2: Setelah dibangunkan, ada tukang bangunkan kawan setia itu.
1: Kawan setia ya.
2: Iya, saya.
1: Lah. Itu baru nama berkawan.
2: Lagun kawan, dah tidur tadi.
1: Betul.
2: Dah tidur sudah, mau bangun bangun. Ah, itulah. Ya, apa lagi lah.
1: Baiklah. Jadi apa kisah malam ni, Nek?
2: Jadi.
1: Oh, Nek.
2: Ya.
1: Apa kisah malam ni?
2: Alah, kisahnya ni. Kenapa kisah lagi? Patah hati.
1: Patah hati? Lagu patah hati pula?
2: Ya.
1: Patahlah hati.
2: Hancur hatiku.
1: Oh. Habis tu?
2: Karena patah hati orang ku sayang, orang ku sayang tak peduli lagi.
1: Mantap, luar biasa. Sikit lagi Nek, sikit dah lagi. Apa lagi Nek? Apa lagi?
2: Bagai disayang, sakitnya hati, sakit tak dapat, sakit tak dapat, nak diobati.
1: Masya Allah.

0: Sayang, matanya kini aku ditinggalkan.
1: Masya Allah, luar biasa. Nek, esok kita karaoke ya, Nek. Makin merdu suara Nek. Sedap, biasa dengar.
0: Alhamdulillah, maybe nak berpantun dulu lah sikit di...
1: Pantun lah sikit.
0: Tebang-tebang. Ayuh di tebang. Tebang nak membuat sebuah bilik. Bukan di tetap-tetap. Sarang di tetap.
1: Betul.
0: Sarang tetap mana? Tetap grogi di.
1: Grogi pula? Janganlah grogi.
0: Membuat kayu enggak dibuat bilik.
1: Betul.
0: Macam mana pula kalau orang yang tak mau diajak. Baru nak diajak, dia nak minta balik.
1: Oh, minta balik.
0: Nah, inilah dia. Penyakit. Dia kata dia tak ada orang yang ajak, kata dia kan.
1: Oh, baru pergi lah tak balik.
0: Iya, sama dengan budak kecil dia. Nak balik.
1: Yelah, kalau
0: inilah macam dia. Nak menebang sidahan lah, pohon lalang. Lalang dianya, buatlah atap.
1: Baik.
0: Tunggu malang, si Bang Awang. Duduklah di sampan sendiri sambil meratap.
1: Haha, itu dia.
0: Itu je lah.
1: Ya, boleh.
0: Dia dengar dia, itulah. Kualat kan dia. Pergi ke mana-mana tak ada nyakap. Tak ada bilang-bilang kan. Itulah. Susahkan diri sendiri.
1: Iya, itulah kadangnya.
0: Itu lagunya lagu itu aja tadi di ada di lagu patah hati tadi.
1: Ya boleh.
0: Salah salam satu untuk semua aja lahir di.
1: Boleh ni.
0: Tadi itu salam kenal tadi dengan
1: Bang Mahmud.
0: Siapa tadi itu?
1: Mahmud.
0: Mahmud. Di Ogan Hilir ke Hulu tadi tu.
1: Hilir.
0: Hilir, ialah daerah Palembang itu, Adi. Pandai pula berpantun tu, Adi.
1: Pandai. Esok kita...
0: Salam kenal lah dengan Bang Mahmud dari Nek Pino atau Nek Malki.
1: Ya.
0: Itu aja, Adi, untuk semua, Adi. Tadi untuk Mak Ngawi, Adi. Sampai belakang nanti yang nak masuk, disalamin semua, disenggol semua. Walaupun hanya mendengar, Nenek Balki senggol semua, salami. Itu aja lah, terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih, Nek, yang sudah pun bergabung. Kita pindah laluan dulu, ada siapa? Kiranya di belakang Nek Longjah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar, Di?
1: Alhamdulillah, khabar baik. Sehat walafiat. Nek Long, macam mana khabarnya?
2: Khabar baik juga, Di.
1: Mantap. Orang Cikolik.
2: Apanya, Di? Minta lagu ya, Di.
1: Lagu apa tu?
2: Minta lagu apa? Pilihkan, Di.
1: Pilihkan?
2: Lagu gini, Di. Lagu Kota Baru tak ada ya, Di?
1: Kota Baru, gunungnya Abang Mega.
2: Lagi nak minta. Terus gimana bunyinya?
1: Kota Baru tak ada lah.
2: Tak ada.
1: Oh. Ni. Lagu apa jadi Nek Kiki malam ni, Nek? Hello, Nek.
2: Tak ada ya, Di?
1: Tak ada, Nek.
2: Oh, iyalah, Di. Pilih lagu lain aja lah, Di, kalau tak ada.
1: Apa tu?
2: Lagu Bang Becak aja, Di. Ada tak?
1: Bang Becak, Abang Becak, Abang Becak di pinggir jalan.
2: Tak ada. Cari muatan untuk mencari makan. Ya kan?
1: Lagu ni ingat pula dekat kampung. Famous.
2: Ya, itulah. Dia kalau lagu dah apanya yang lama-lama kan kita minta ingatkan kampung. Ayuh. Ingat dulu-dulu.
1: Tak ada lah lagu Bang Becak.
2: Tak ada juga.
1: Sekarang orang tak pakai becak, orang pakai auto sekarang, pakai mobil.
2: Aw lah.
1: Aduh.
2: Yelah di, kalau tak ada cari lagu lain lah. Yelah di.
1: Apa nak dengar lagu malam ni?
2: Aldi aja lah, Aldi aja yang pilih.
1: Lagu apa ya? Aldi ni pun tak reti juga.
2: Karena Nek Long tadi minta dan cari dua lagu tak ada juga. Aldi aja yang pilih.
1: Jangan, Nek Long lah pergi sebutkan. Oh, lagu Uji Rasid macam mana? Antaramu, antara matamu dan mataku.
2: Oh, bolehlah, Di.
1: Alhamdulillah.
2: Ya.
1: Nek Long apa
2: Di.
1: Buat?
2: Ya. Nek Long tak ada pantun, Di. Macam mana ya nak berpantun?
1: Tak apa. Tak ada, tak apa.
2: Kalau pantun gini, boleh tak, Di?
1: Macam mana? Cubalah dulu.
2: Rakit menebang kayu berlubang, kayu hidup dimakan hati. Sakit menumpang kekasih orang, dari hidup baiklah mati.
1: Mak sedihnya lah pula pantun tu, ya Allah. Aduh, hai.
2: Iyalah.
1: Lagi oh. lagi.
2: Kan itu,
1: Lagi ni lagi.
2: Apa nak dilagikan, Di?
1: Pantun ada.
2: Anak gini ajalah, anak Endu Raja Seliman. Ha. Duduk di tingkap melambai angin. Kalau rindu pandanglah kelaman, di situ tempat kita bermain, Di.
1: Oh, anak Endu
2: Raja Seliman.
1: Anak Endu Raja Seliman.
2: Anak duduk Endu di tingkap melambai angin.
1: Raja Seliman
2: Raja Seliman.
1: Anak lagi?
2: Anak Endu Raja Seliman duduk di tingkap melambai angin. Kalau rindu pandanglah kelaman, di situ tempat kita bermain, Di.
1: Melambai angin. Sekejap ni. Kalau rindu
2: pandang kelaman.
1: Pandang kelaman, di situ tempat.
2: Di situ tempat kita bermain. Di situ
1: tempat kita bermain.
2: Pula
1: yang tadi pertama macam mana, Nek? Tebang apa?
2: Rakit menebang kayu berlubang.
1: Rakit menebang kayu berlubang.
2: Kayu hidup dimakan api.
1: Sekejap dulu. Rakit menebang kayu berlubang. Berlubang. Kayu.
2: Rakit menebang kayu berlubang. Kayu hidup dimakan api.
1: Kayu hidup dimakan api.
2: Sakit menumpang kekasih orang. Dari hidup baiklah mati.
1: Sakit menumpang
2: kekasih orang.
1: Kekasih orang. Baik dari hidup.
2: Dari hidup baiklah mati. Kesian ya, Di.
1: Biarlah mati. Ini pantun bang untuk bawang bagus ni.
2: Pantun aja itulah. Dengar Bang Awang itu. Maaf Bang Awang bergurau.
1: Betul.
2: Kalau Bang Awang dah masuk belum, Di?
1: Dah masuk. Pertama sekali dia masuk.
2: Allahuakbar, tak dapat minta balas ya, Di.
1: Tak apa, besok je, malam besok.
2: Iyalah. Ya, Di, itu tadi minta lagu mata antara mataku dan matamu.
1: Betul.
2: Ini salam-salam ya, Di.
1: Boleh.
2: Salam sikit aja karena ada pantun.
1: Ya, tak apa ni.
2: Salam pertama buat Aldi, sama bertugas pulang hati-hati. Salam lagi untuk Nek Balkis tadi. Rindu dengan Nek Balkis, suara dia dah lama tak dengar. Salam dengan Bang Jais, Bang Lukman, terus dengan Uir. Siapa dengan Mak Penaram, Pak Penaram, Kak Mutia, Bang Jala, Mak Ngah, Dicok Kolek, buat Mak Intan, terus lagi buat Yupe, buat siapa tu, buat Nek Ngah. Terus lagi buat ini, Di, buat siapa tadi itu? Bang Jais sudah ya, Di?
1: Sudah.
2: Buat ini, buat Bang Kemalai. buat Nek Alif. Terus semualah buat-buat semua-semua aja dia, buat Makcik Endon, buat orang Karah mewakili Makcik Endon ya di.
1: Ya.
2: Mak Ngahidah dah masuk.
1: Mak Ngahidah belum lagi.
2: Nah, masuk Mak Ngah, masuk Mak Ngahidah. Dah gitu aja ya di.
1: Ya saya.
2: Dari simpan ke ini tadi pantun tadi.
1: Sudah.
2: Pantun tak bagus di.
1: Eh, itu bagus pantun pusaka tu lama-lama. Kalau ada kalau ada ucapkan lagi ya Nek, esok lagi.
2: Ya insyaallah di.
1: Ya saya.
2: Dah gitu aja ya di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nek Long ya. Kita pindah laluan dulu di belakang Nek Long ada siapa? Assalamualaikum. Halo, di talian telefon. Ah, nampak tak ada suara ya. Kita cuba pindah lalu dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam di. Apa khabar?
1: Alhamdulillah, khabar baik. Mangga.
3: Dah makan semua kita. Kita Adi.
1: Alhamdulillah, sudah. Mangga apa buat?
3: Ya, di sini di tak lari di.
1: Mangga apa buat?
3: Mangga ni nak tidur ni, nak duduk ni. Tengah duduk dulu ni tapi lagi entah lagi.
1: Oh, macam tu.
3: Semalam kan tak dapat masuk, ngantuk sangat.
1: Baiklah.
3: Lagi ni nak jaga dulu Adi.
1: jaga, jangan.
3: Semalam tu dengar separuh aja ngantuk nak tidur ah.
1: Tak apa, jangan dipaksa sangat.
3: Ini kalau dapat dengar lagu minta ya.
1: Lagu apa?
3: Tapi Mak Ngah nak pembuka dulu boleh?
1: Boleh.
3: Macam mana ya?
1: Apa tu Kika?
3: Buka rumah perlukan kunci. Di atas paku kunci ber apa di? Kunci bergantung. Orang jujur akan dibenci. Orang pendusta kena akan disanjung.
1: Biasanya macam itulah.
3: Sebalik pula gitu ya. Main apa ya di tadi tu ingat?
1: Main bergoli atau main gasing?
3: Tapi geli kat dengar tadi. Oh, ya memang ya dia.
1: Main banyak.
3: Susah benar.
1: Ya.
3: Main apa lagi ya?
1: Main congkak, main guli.
3: Main daun, macam mana ya? Main di daun si ulat jengkal. Banyak daun putus di gerat. Dah tu apa neh? Neh pula. Orang amanah akan ditinggal.
1: Yeah.
3: Orang pengampu akan diangkat.
1: Terbalik-balik
3: lah. Itu pula ya di. Tawa di gelin.
1: Majuk memang. Manganlah makan.
3: Mangan ni. Dah tadi lepas isap makan.
1: Tahu apa mangan?
3: Lauk air ke tidak taman ikan selah.
1: Ikan selah. Colet apa Mak Ngah?
3: Colet sambal belado. Tomat.
1: Lauklah. Ikan sambal belacan tadi.
3: Mami dah masuk?
1: Belum lagi makcik. Belum.
3: Dia ada kat Pinang kat ini ya?
1: Dekat Pinang.
3: Oh kat Pinang. Yalah Adi. Moga sihat untuk tu.
1: Amin. Ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Lagu.
1: Lagu apa tu?
3: Lagu dia. Minta apa ya? Kasih tak sudah aja lah di.
1: Kasih tak sudah. Baiklah.
3: Merancak dikit.
1: Betul.
3: Tu lagu buat Kak Wir.
1: Boleh.
3: Kak Wir dah masuk.
1: Kak Wir belum lagi.
3: Ya, masuk Kak. Malam memang Kak kita ni Kak.
1: Itulah.
3: Pantun jadi lah minta lagu. Satu.
1: Boleh. Silakan Mak.
3: Satu apa dia. Cantik macam mana ya? Cantik bunga tumbuh di taman. Dikelilingi pagar berbatu. Kita hidup di akhir zaman. Banyak peristiwa macam-macam berlaku ya di. Bermain pisau akan terluka. Luka dalam sangatlah lama sembuhnya. Udah tu. apa lagi di sambung di macam mana lama dah? Siapa macam mana di semula dia
1: ulang
3: bermain pisau macam mana main apa pula main teruk hari ni bermain pisau akan terluka yeah. Luka dalam sembuhnya lama yeah. Siapa pandai menyorok muka akan dianggap orang berjasa yeah. Itulah kisah-kisah dia lah
1: yeah, boleh.
3: Salam
1: silakan
3: Salam Mbak Adi sama orang sama bertugas.
1: Ya, terima kasih.
3: Semoga Adi sehat selalu, tambah ceria, tambah semangat, dapat jodoh cepat. Nang kami makan nasi minyak.
1: Ya Allah, terima Amin. Kasih, Mak Nga.
3: Ya. Udah itu buat yang tadi, Mak Longiah di Bintana. Semoga sehat selalu semua di sana ya, Kak Wil juga.
1: Boleh.
3: Kak Dang Merdu.
1: Ya.
3: Buatnya Kak Sarina Sio juga.
1: Baik.
3: Bang Aung Janggut, Bang Udin. Buatnya apa lagi ya, Di? Buatnya Bang Amzan Yusuf juga
1: ya.
3: Bang Ali Mak Lisa, Kak Siti Bandamak, Tanah Merah semua yang mendengar ya. Buatnya Kak apa tu? Kak Nora.
1: Baik.
3: Buatnya Nek Uyang Ucu. Apa lagi semua tadi di Karah Makin Makmuk. Apa tu Makmuk Juria, Makmuk Ina, Makmuk apa lagi. Makmuk semua Makmuk yang diserah dia.
1: Ya.
3: Buatnya itu Mak Jemnya juga semua oleh Senggol. Buat Mak Ngah juga semoga selalu di kami semua di sini.
1: Boleh sangat.
3: Amin. Berabdi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Ngah Aida kita yang sudah pun bergabung. Kita cuba sambut terlebih dahulu di talian telefon. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Nek.
4: Ya, tadi terputus.
1: Oh.
4: Baru nak beri salam Adi. Sambut Mak Aida.
1: Oh, itulah Nek.
4: Ada pantun lagi.
1: Boleh Nek, silakan.
4: Daripada makan kedondong. Lebih baik makan sebuah manggis.
1: Ya, saya.
4: Daripada duduk termenung. Mari bergabung dengan si ganteng Sita, Manis.
1: Itu pula kadang. Terima kasih.
4: Kami suka Ardi malam ni. Ardi komen ceria lagi malam ni.
1: Itulah ni. Alhamdulillahnya tu pula tadi. Pokok hari cerah nampak.
4: Sehat, Di.
1: Alhamdulillah sehat.
4: Ardi saya ikut bertanding pantun ke kat Batam?
1: Ardi, ada undangan. Macam mana lah, kerja tak boleh tinggal.
4: Dapat job terus, Adi.
1: Alhamdulillah. Orang lagi suka.
4: Iyalah, belikanlah Nek roti jagung.
1: Roti jagung ni, aku nak beli roti jagung lah. Cuma cari tak ada lagi jual kat Tanjung Pinang ni.
4: Tak ada. Pabrik dah tutup.
1: Pabrik dah tutup. Nanti kami cari roti apel je.
4: Pantuan saja tadi,
1: Boleh, Nek.
4: Bunga melati berwarna-warna.
1: Ya.
4: Hendak dipetik jatuh ke tanah.
1: Mantap.
4: Sedangkan hati lagi berbunga-bunga. Rupanya dia sudah berubah.
1: Allahuakbar, sianya. Alah, hai.
4: Jauh lagi.
1: Tak berani ke bagi seorang jawab. Bahaya.
4: Ini pantun orang muncul, Di. Orang muncul yang jawab.
1: Tak usahlah, kami dengar. Ya, walau.
4: Ini satu lagi, dia.
1: Ya.
4: Lama, Di.
1: Apa tu?
4: Dari balai ke Tanjung Umar. Singgah keranai membeli sejadah.
1: Mantap.
4: Walaupun badai datang melanda. Namun pantai tetap tak berubah.
1: Betul. Itu apa?
4: Pantun Mak Longiah tadi sedih buat dengar, Adi.
1: Mak Longiah?
4: Mak Longiah.
1: Mak Aida atau
4: Mak Longiah? Mak Longiah. Mak Longiah. Di Bintanau.
1: Nek Longiah.
4: Minta lagu dulu deh.
1: Lagu apa tu?
4: Lagu apa ya? Rencana tadi nak minta lagu kasih tak sudah lah. Minta pula Mak Ngah.
1: Jadi?
4: Lagu apa tadi?
1: Apa tu kira-kira?
4: Lagu ini ajalah lagu apa nama ni?
1: Apa tu?
4: Kira-kira. Lagu Berpisah Jauh ni?
1: Berpisah Jauh? Satu ke Teluk, satu ke Tanjung. Mantap Wow, macam lain ni cuaca malam ni. Macam nak hujan-hujan kenyai ni.
4: Nek tak nampak dalam gambar Ardi.
1: Ardi pun macam tak nampak ke. Cuma macam lain aja rasa hati ni.
4: Ardi tu cakap lain.
1: Tidak, Nek. Betul, Mang, Nek. Berpisah jauh, Nek.
4: Berpisah jauh.
1: Boleh, Nek.
4: Salam-salam, Ardi.
1: Boleh.
4: Pertama sekali untuk Ardi. Selamat malam, tak bertugas. Sihat selalu. panjang umur, yeah, dilancarkan rezeki, dibukakan pintu rezeki lebar-lebar dia.
1: Amin ya Allah. Ya Allah.
4: Semoga dapat job selalu.
1: Terima kasih. Nek
4: juga Bogi sehat semua adik dan mak di kampung ini.
1: Terima kasih.
4: Untuk Maklum Yah tadi, Batu Mang Aida.
1: Saya.
4: Untuk pendatang baru tadi itu apa?
1: Bang Mahmud.
4: Mr. Mahmud.
1: Mr. Mahmud.
4: Kan ada lagu Mr. Mahmud kan di?
1: Ya, betul, betul, betul. Ingatlah.
4: Untuk Bang Awang. Dah lama tak dengar suara Bang Awang.
1: Betul. Dah pertama tadi, Nek.
4: Dengarlah.
1: Itulah.
4: Makanya Nek bangunkan Nek Bakis tadi.
1: Tuah badan apa, dia dapat pertama.
4: Itulah. Nek bangunkan Nek Balki tadi. Dia tidur saja, Judy.
1: Sangkar. Cepat tidur orang tua-tua.
4: Memang ya, dia. Pokoknya habis sisak dia dah berbuta.
1: Tak apalah.
4: Untuk Makcik Indun, Tok Wir, untuk Deli, untuk siapa lagi ni? Untuk Abzah Yusof, untuk Pak Kumis. Untuk penyelpon pertama sampai akhir aja tadi ya.
1: Boleh.
4: Untuk Ardi, hati-hati balik Adi. Jaga kesihatan selalu. Semoga nanti kau dipanggil orang badan sehat.
1: Amin Allah. Terima kasih ni.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada Nek Manda kita. Ada Mak Ngah Haida juga tadi. Terima kasih lah. Kita terima penelpon lagi ya. Assalamualaikum. Hello.
5: Hello.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak.
5: Raya. Telepon lewat WA tak dapat.
1: Ini baru dapat lah. Dari telefon juga
5: dapat. Bolak-balik. Pergi ke sebelah. Belum juga dapat. Pergi ke sini. Belum juga. Bolak-balik.
1: Ini pula dekat perompat.
5: Ini baru dia dapat.
1: Alhamdulillah.
5: Tak ada pantun tapi dia di.
1: Tak ada pantun. Tak apa, Mak.
5: Masuk-masuk. Tak ada pantun. Kadang rasa malu ke.
1: Tak apa. Kurang aja lah.
5: Kadang telefon dia mandakan segar. Kadang nak masuk sama Ardi. Masuk tak ada pantun. Dia minta lagu je.
1: Tak apa.
5: Yelah. Lagu aja lah minta jadi. Dari Perambli je.
1: Apa tu, Mak?
5: Lagu dia, kemana nak ku cari ganti.
1: Apa tu judul dia?
5: Di mana nak dicari ganti?
1: Di mana?
5: Nak dicari ganti.
1: Okey, baik. Ada, Mak. Asyik baik.
5: Ada? Ada orang baru masuk, ya?
1: Bang Mahmud namanya.
5: Dari Pekanbaru, ya?
1: Bukan, daripada Palembang, Ogan Hilir.
5: Daerah sana lah, tu. Daerah Pekanbaru sana, dia bergabung juga kemarin di Ranai. Ayolah, salam kenal lagi di sini ya. Sama Bang Mahmud, Mr. Mahmud. Buat tadi barusan ada Nek Manda, buat Aida, Mak Dini, Acik Endon. Kak Wir, ada yang Ucuk, Kak Marica, Kak Sarina Kiu-Kiu, Mas Prabu, Pak Kumis, Pak Gapar. Pak Umar, Bang Awang Janggut, Bang Udin, Pak Abzah Yusof, Buat Yusof, Mak Dani, Buat Ilek. Buat siapa lagi, Di? Yang di Tanah Merah, Di. Kak Siti, Bang Dama, Kak Mutia sama Bang Jala. Buat Kak, buat Mak Pendaram sama Pak Pendaram. Buat Mak Ngah juga di Cekolek. Buat semua yang tadi.
1: Boleh.
5: Buat penelpon pertama sampai terakhir. Buat Adi, selamat malam, selamat bertugas. Sehat selalu ya, Di. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mak berlian kita yang berada di Ganin ya. Baiklah, saudara perompak, kerana lagu banyak belum terputarkan, belum kita dengarkan juga. Kita cuba tunaikanlah terlebih dahulu ya. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu mengandung adat.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar daun tunggal. Variasi daun tunggal mata panah. Filosofinya, daun tunggal mata panah sama banyak kiri kanannya. Laku handal berhati gagah, pantang mengelak dari lawannya.
2: MHz, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
3: Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

cahaya bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Macam berkelahi kita berdua.
1: Shh, diamlah. Aku pasang kuku ni. Baru sampai aku beli online, langsung aku pasang ni. Oh, tengok, cantik.
0: Eh, aku nak lah.
1: Bayarlah.
0: Canggai, canggai kuku atau kuku sambung.
2: Kalau pengantin memakai canggai, niat terkabul, hajat pun sampai. Elok canggai di ujung kuku, menolak bala, menjaga diri.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Saudara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, Belajar, judul 4, bagian 5, oleh Zikri.

0: 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Sarah Mutia.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar tentadu, variasi tentadu bergelut daun. Filosofi memakai tentadu bergelut daun, tuah ada rezeki pun murah. Perangai berpadu sifatnya penyantun, berkahnya ada hati pemurah.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, Belajar, judul 4, bagian 5, oleh Zikri.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Belajar. Judul keempat, bagian kelima, oleh Sarah Mutia.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Gu Windam, pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

sudah seperempat seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Senin tanggal 22 Juni tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi thana'aka 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Khairu nabiyyi arsalahu Allahu ilal 'alami kullihi bashiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman mutalazimain ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa'anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih dapat menjalankan rutinitas kita seperti biasanya. Salawat beriring salam tidak lupa henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, insan yang paling mulia, beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam kebodohan, menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Mari kita bersama-sama bersalawat kepada beliau, kepada para keluarganya dan juga kerabatnya, dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau, dikumpulkan dengan para kerabatnya, dan diperkenankan untuk melihat indahnya wajah kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, memiliki beraneka ragam etnis, budaya, bahkan kepercayaan yang beragam. Untuk menjaganya tetap tentram, aman dan nyaman, perlu usaha dari semua pihak untuk saling bekerja sama satu sama lain. Di antara usaha yang dapat dilakukan untuk menjaganya ialah dengan mempraktikkan moderasi beragama atau selalu mengedepankan toleransi terutama antar pemeluk agama. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam memahami pentingnya bersikap toleran terhadap umat beragama lain, Allah menjelaskan dalam Al-Quran melalui beberapa ayat yang menunjukkan bahwa bersikap toleran merupakan keniscayaan untuk bisa bermasyarakat dan bergaul dengan umat agama lain. Allah memberikan penjelasan kepada Nabi Muhammad bahwa tidak semua umat manusia yang diajak beriman mau mengikutinya. Hal tersebut sudah menjadi ketentuan yang digariskan oleh Allah dan tidak bisa diganggu-gugat. Agama dan keyakinan tidak bisa dipaksakan kepada setiap umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 40, "Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin." Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat tersebut selain memberikan penjelasan mengenai ketentuan Allah terhadap keberagaman keyakinan agama manusia, juga tak lain merupakan penghibur bagi Nabi Muhammad SAW, serta pengingat bahwa tugasnya hanyalah mengajak umat manusia, sedangkan memberi hidayah ialah hak prerogatif Allah. Dalam ayat lain, surat Yunus ayat 99, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta hatta yakunu mu'minin. Artinya, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Ayat tersebut secara tidak langsung menjelaskan kepada kita pentingnya bersikap toleran terhadap umat agama lain. Semuanya telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni saat menafsiri ayat di atas, jika Allah menghendaki, maka seluruh umat manusia bisa saja beriman. Akan tetapi Allah tidak menghendaki hal tersebut karena hikmah yang terkandung di dalamnya. Allah menginginkan keimanan secara sukarela dari hambanya, bukan keimanan yang timbul dari paksaan. Apakah engkau wahai Muhammad akan memaksa mereka untuk beriman dan masuk ke dalam agamamu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 118.
2: Walau syaa rabbuka laja'alannasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin.
1: Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat di atas, Allah secara jelas memberikan ketetapan keberagaman keyakinan kepada umat manusia. Hidayah adalah hak prerogatif Allah sebagai Tuhan semesta alam, bukan hak manusia untuk ikut campur di dalamnya, apalagi memaksa umat agama lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Dari pemahaman tersebut, seharusnya umat Islam sadar bahwa jika memang keberagaman sudah digariskan, maka seyogyanya umat Islam bersikap toleran terhadap keyakinan agama lain.
3: Toleransi dalam konteks agama diartikan sebagai kebebasan masing-masing individu untuk menganut agama apapun yang diyakininya, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diatur dalam undang-undang atau konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun setiap agama meyakini bahwa hanya ia satu-satunya agama yang paling benar, akan tetapi, di saat yang sama, setiap pemeluk agama harus saling menghormat. Menjunjung sikap toleransi beragama menjadi sangat penting, khususnya di Indonesia. Beberapa hal yang terkait dengan toleransi adalah yang pertama, tidak ada paksaan dalam beragama. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, mengandung arti bahwa Islam harus menjunjung tinggi rasa kasih sayang dan tenggang rasa. Dalam persoalan agama, Islam tidak memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Yang perlu dilakukan hanya mengajak kepada kebaikan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, hanya mengajak, tidak mengejek dan memaksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman

Alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara yang hak dan yang batil. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Kemudian yang kedua, penghormatan terhadap eksistensi agama lain. Ketika seseorang sudah beragama lain ataupun non-muslim, sebagai muslim tidak dibenarkan melecehkan, mengolok-olok atau menyalahkan dan merendahkan agama orang lain. Biarkan orang lain menganut agamanya dengan baik menurut mereka, tidak boleh diganggu. Berikan kesempatan dan kedamaian orang yang beragama untuk menjalankan ibadahnya. Begitu juga kita sebagai seorang muslim untuk menjalankan agama kita dengan baik dan benar menurut keyakinan kita sebagai seorang muslim. Poin ketiga adalah kebebasan memilih dan menentukan keyakinannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki prinsip hidup masing-masing. Karenanya, sebagai makhluk sosial, kita harus saling mengerti dan saling memahami hal tersebut. Bisa terjadi salah paham jika salah memahami dan mengartikannya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus berusaha mengerti dan memahami sikap toleran dalam kehidupan bermasyarakat agar tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Mengingat masyarakat Indonesia berlatar belakang etnis, budaya, suku yang berbeda-beda. Soal keyakinan, sebagai bangsa Indonesia juga harus menghormati keyakinan orang lain agar tidak ada kerusuhan terkait perbedaan keyakinan baik dari agama, budaya maupun kepercayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur."

Tafaqo. Katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Allah. Maka siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan siapa yang menghendaki kufur, biarkanlah dia kufur. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan dengan meminta minum, mereka akan diberi air seperti cairan besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang paling jelek. Poin selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam toleransi adalah berbuat adil kepada siapapun tanpa memandang agamanya. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya dan proporsinya. Lawan dari adil adalah zalim. Manusia yang baik akan bisa berbuat adil kepada dirinya, keluarganya, maupun orang lain. Jika kita tidak bisa berbuat adil, maka bisa jadi kita akan condong kepada perbuatan zalim. Jika kita sudah berbuat zalim, maka kita akan menerima akibat dari perbuatan zalim yang sudah kita lakukan. Jika kita sudah membiasakan diri dengan berbuat adil, maka kita akan mendapatkan banyak kebaikan darinya. Dengan begitu, maka kita akan dapat menjalani kehidupan dengan nyaman, aman, dan tenteram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 8, "Ya

0: ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menjaga sikap toleransi. Semoga kita bisa menjadi insan yang mampu menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keberagaman yang ada di Indonesia, sehingga kita bisa menumbuh kembangkan sikap toleransi dalam bermasyarakat. Semoga Allah memudahkan dan memberi kekuatan serta semangat kepada kita untuk terus bertoleransi dalam berkehidupan bermasyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian ceramah pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi, dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Mutlak memiliki keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman menyebutkan kekuasaan-Mu. Dosa-dosa besar, balasan bagi setiap perbuatan sekaligus ancaman bagi orang kafir dan pelaku maksiat. Sungguh, barang siapa yang melanggar apa yang Engkau larang, yaitu mengambil harta secara haram seperti mencuri, berbuat curang dengan kesengajaan dan pelanggaran atas hukum yang telah Engkau tetapkan lainnya, niscaya Engkau akan memasukkan ke dalam neraka yang panas luar biasa, dan hal itu sangatlah mudah bagimu. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa tertib hukum, tak berani melakukan pelanggaran terhadap hukum yang telah Engkau tetapkan, sehingga selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

0: Rompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, Saudara Perompat. Maklumat yang pertama, dalam sistem demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat dan berekspresi merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Hak ini memberi ruang bagi setiap warga negara untuk menyuarakan pikiran, ide maupun perasaan secara terbuka, baik melalui lisan, tulisan, seni maupun media digital. Kebebasan ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap martabat manusia, tetapi juga menjadi pilar penting dalam mendorong partisipasi publik, kontrol sosial terhadap kekuasaan, serta pengembangan kreativitas dan inovasi di tengah masyarakat. Namun demikian, kebebasan ini harus dijalankan dengan tanggung jawab. Penyampaian pendapat tidak boleh melanggar hukum, menyebarkan kebencian, hoax, atau merusak harmoni sosial. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu memahami batasan serta etika dalam berekspresi di ruang publik maupun digital. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perompat. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku berdedikasi menjadi salah satu sikap yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap individu. Dedikasi mencerminkan komitmen, tanggung jawab, dan kesungguhan seseorang dalam menjalankan tugas dan peran yang diembannya. Perilaku berdedikasi tidak hanya terlihat dari seberapa besar seseorang bekerja keras, tetapi juga dari kesetiaannya dalam menghadapi tantangan dan kemauan untuk memberikan yang terbaik, bahkan dalam situasi tersulit sekalipun. Orang yang berdedikasi cenderung fokus, konsisten, dan memiliki semangat juang tinggi dalam mewujudkan tujuan. Dalam dunia pendidikan, dedikasi seorang guru dalam mendidik siswa menjadi contoh nyata yang menginspirasi. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, banyak guru tetap menunjukkan semangat mengajar dengan sepenuh hati demi mencerdaskan generasi bangsa. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Berindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perompak di mana saja berada. Salam takzim, salam bahagia dan salam hangat dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Saya Syahrudin Aznam, kembali bisa bertugas pagi hari ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat di segantang lada pagi. Di awal pekan dari Senin, tanggal 22 Juni 2026. Nah, saya alhamdulillah sehat, walaupun sejuk-sejuk. Nah, saudara, mudah-mudahan juga dalam keadaan yang terbaik, sehat walafiat. Bangun pagi dengan penuh semangat untuk hari ini. Lakukan yang terbaik sepanjang hari, insyaallah. Mulai pagi dengan niat yang baik, dengan hal-hal yang baik, insyaallah. Dengan demikian, sepanjang hari juga banyak hal-hal yang baik dapat kita lakukan, hal-hal baik yang dapat kita rasakan, insyaallah. Jangan lupa untuk bersyukur, ya. Karena syukur bukan hanya alasan untuk berhenti berkembang, gitu ya. Tapi dalam kehidupan kita, syukur ini perlu berjalan dengan ikhtiar. Nah, ikhtiar merupakan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan kemampuan kita, kesempatan dan juga potensi yang dimiliki. Nah, seseorang yang tetap didorong untuk belajar, bekerja keras dan juga memperbaiki diri dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Nah, jadi perpaduan antara syukur dan ikhtiar ini sudah berempat menciptakan suatu keseimbangan. Syukur membuat seseorang terhindar dari rasa iri dan tak pernah merasa cukup. Nah, sementara ikhtiar ini menjaga semangat untuk terus meningkatkan kualitas diri. Dengan keseimbangan ini, kita dapat lebih bagus lagi. Tidak mudah larut dalam kekecewaan ketika hasil yang diperoleh belum sesuai harapan. Semangat pagi.

Kompor FM, suara budaya Nusantara. Siapa yang datang ke penyengat kemagian 1.4 dari tanggal 19 sampai 21 Juni 2026? Pasti seru 1.4 ya. Ada kegiatan tuh yang luar biasa ya, penyengat Heritage 2026 yang berlangsung selama 3 hari kemagian di kawasan Balai Adat Pulau Penyengat Kota Tanjung Pinang dengan mengusung tema 1.4 Regenerative Lifestyle Tourism. Nah, peralatan kemarin tu tidak hanya jadi sebuah festival budaya saja, tapi juga menjadi ruang untuk menghidupkan kembali nilai-nilai sejarah, nilai tradisi, kearifan lokal, serta kepedulian terhadap lingkungan yang menjadi identitas Pulau Penyengat. Nah, selama 3 hari kemarin, pengunjung disuguhkan beragam atraksi budaya, ya, ada wisata edukasi, ekonomi kreatif juga, dan hiburan masyarakat yang dikemas dalam suasana khas negeri Melayu. Nah, yang menarik tu kemarin, daya tarik utamanya melalui Jongres Festival ya, yang berlangsung tanggal 19 sampai 20 Juni, itu perlombaan perahu layar mini tradisional. Ini menjadi simbol kecerdasan dan kreativitas masyarakat pesisir Melayu yang diwariskan secara turun temurun. Ada festival gasing juga. Hoi, Gasing Festival Internasional 2026. Ini kompetisi permainan tradisional yang mempertemukan para pecinta gasing dari berbagai daerah dan negara. Ini jadi bukti bahwa warisan budaya Melayu mampu hadir sebagai atraksi wisata yang mendunia.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan.

Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.

yang memadukan pelestarian budaya dan juga pengembangan ekonomi wisata, ekowisata pesisir. Nah, saudara perempat di mana saja berada, Gubernur Kepulauan Riau, Pak Ansar Ahmad mengatakan penyengat Heritage 2026 ini semoga diharapkan bisa jadi agenda budaya unggulan yang tidak hanya menjaga warisan Melayu, tapi juga mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kepulauan Riau. Nah, saudara perempat, Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Pak Raja Ariza menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan festival ini. Nah, menurut beliau, kegiatan ini memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam pelestarian budaya, menjaga lingkungan, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan juga Pulau Penyengat ini dapat semakin terbuka ya sebagai destinasi wisata sejarah yang menarik kunjungan wisatawan dari negara serumpun maupun internasional.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Sejarah Melayu. Buku yang ditulis oleh Ahmad Dahlan. Tokoh

0: Budaya dan Wali Kota Batam, yang juga doktor bidang sejarah tamadun dari University of Malaya, Kuala Lumpur. Tema utama dalam buku ini ialah sejarah, budaya dan tradisi suku Melayu di Nusantara dengan fokus pada peran Melayu di Kepulauan Riau dan wilayah sekitarnya. Buku ini menyajikan ulasan komprehensif tentang perjalanan sejarah suku Melayu mulai dari masa kerajaan awal hingga era modern. Penulis menggunakan berbagai sumber sejarah klasik seperti Sulalatus Salatin, sejarah Melayu, serta hasil penelitian lapangan untuk menjelaskan perkembangan politik, budaya, dan sastra Melayu. Setiap bab buku ini membahas bagian penting sejarah Melayu, termasuk kehadiran kerajaan-kerajaan besar, kisah tokoh legendaris seperti Hang Tuah, peran Gurindam 12, sekaligus bahasa Melayu sebagai salah satu sumber bahasa resmi bangsa Indonesia. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman sejarah Melayu sebagai akar budaya Indonesia, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang merupakan salah satu pusat peradaban Melayu. Penulis ingin memastikan generasi muda tidak kehilangan jati diri dan warisan budaya lokal yang kaya raya. Selain itu, penulis juga menunjukkan bagaimana bahasa Melayu mengakar kuat dalam kehidupan sosial, sistem pemerintahan, dan kesusastraan di Nusantara, serta bagaimana pengaruhnya bertahan hingga masa kini. Sejarah Melayu, karya Ahmad Dahlan, unik karena ditulis oleh penulis yang merupakan figur lokal sekaligus akademisi yang mendalami budaya Melayu, kemudian menggabungkan kajian sejarah klasik dengan interpretasi lokal berdasarkan observasi langsung di Kepulauan Riau. Keunikan lainnya tidak hanya kronologis, tapi juga kaya insight tentang filosofi, adat istiadat, dan kebudayaan Melayu yang kontemporer. Buku ini cocok untuk pelajar sejarah, pemerhati budaya, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang warisan Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Pembaca akan mendapatkan wawasan kuat tentang bagaimana Melayu membentuk identitas budaya di wilayah ini dan kontribusinya terhadap Nusantara. Sejarah Melayu merupakan karya penting yang mendokumentasikan perjalanan panjang budaya Melayu dari masa lampau hingga masa kini. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi sejarah, tetapi juga media pendidikan budaya dan jati diri bagi pembaca lokal.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Perumpad FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perumpad di mana saja berada, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kepulauan Riau ini bersama Dinas Kebudayaan yang menggesa langkah taktis ya untuk penyelamatan arsip sejarah Melayu. Ya, ini melalui program digitalisasi naskah kuno. Nah, sudah berempat, Kepala DPK Provinsi Kepri, Pak Bisri mengatakan, penyelamatan naskah kuno ini sangat krusial karena jadi bukti otentik identitas peradaban besar Kesultanan Riau Lingga. Pemprov Kepri berupaya keras agar karya sastrawan besar Raja Ali Haji ini dapat pengakuan warisan dokumenter dunia melalui Memory of the World UNESCO. Salah satu syarat mutlak UNESCO adalah kita harus menunjukkan bukti fisik naskah asli. Jadi digesa untuk proses identifikasi sudah perempat. Nah, langkah strategis ini usai menerima kunjungan sejarawan Melayu terkemuka Suwandi Syahri. Beliau mengakui bahwa proses digitalisasi ini merupakan kerja panjang yang butuh keahlian khusus, ya, keterampilan tingkat tinggi serta biaya perawatan fisik yang mahal. Nah, tantangan terbesar di lapangan adalah sebagian besar lembaran naskah bersejarah tersebut saat ini belum berada di dalam gedung perpustakaan daerah. Nah, dokumen kuno tersebut masih tersebar di tangan kolektor pribadi, pihak swasta bahkan berada di luar negeri, ya, seperti di Malaysia dan juga Belanda. Nah, ini sembari melacak fisik, DPK Kepri menyiasati dengan merekonstruksi nilai naskah untuk terbitan bentuk e-book, ya, agar ramah bagi generasi muda, bisa dapat dibaca gitu ya kan.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, orang makan angka, kita kena getahnya.
0: Artinya, orang yang berbuat, kita yang dipersalahkan.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja cara yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimana